0: Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun, Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jawa Barat kaya akan seni dan budaya maupun adat istiadat. Dan sampai saat ini masih terus dilaksanakan. Salah satunya upacara Ngalaksa yang ada di Desa Rancakalong, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ngalaksa adalah salah satu upacara adat Sunda sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kesuksesan dan keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat. Upacara ini dilaksanakan pada setiap masa menjelang panen.

0: Konon sejarahnya zaman dulu, para leluhur kita memiliki kearifan tersendiri untuk menyatakan rasa hormat terhadap sesama, orang tua, alam semesta, sang pencipta, bahkan tanah airnya. Upacara ngalaksa inilah salah satu contoh kearifan mereka. Upacara ini terjadi karena pada zaman dahulu kala, masyarakat Rancakalong yang kehidupannya bertani mengalami masalah karena tanaman padinya tidak dapat dipanen atau paceklik. Sedangkan untuk menanam kembali, mereka juga tidak mempunyai bibit padi lagi karena telah habis dimakan. Untuk mencegah terjadinya kelaparan, maka sesepuh atau tokoh masyarakat memutuskan agar menanam hanjeli sebagai pengganti padi. Dan ternyata hasil panennya melimpah. Suatu ketika terjadi malapetaka. Seorang anak meninggal di dalam gudang penyimpanan biji hanjeli. Sehingga saat itu juga sesepuh memutuskan untuk tidak lagi menanam hanjeli dan masyarakat kembali menanam padi. Waktu itu konon bibit padinya ada di daerah Mataram. Akhirnya diutuslah seniman jentreng menyamar sebagai pengamen seniman jentreng atau kecapi untuk berangkat ke Mataram dan berhasil membawa bibit padi yang dimasukkan ke dalam jentreng. Sejak saat itulah masyarakat kembali menanam padi.
1: Sarasna Pak jenten seni budaya iya terus terang Pak tadi sedunia kan garis agung nama panginten bupan narimaan rumasa orang hirup disambung hirup gitu hartos nama kedah pada laksana orang atas disambung jasa ini garis kita rabahan kuasa sing yang seri ruat tuang lo itu nya orang ya panginten ini timbang balik nak gitu ngarang-ngarang ayun hirup mak kayak hayang nak gitu. Yeah. Jadi syukur barokah itu Pak seni budaya dilaksanakan di dalam panen raya dan insya Allah hasilnya lumayan.
0: Upacara ngalaksa di Kecamatan Rancakalong rutin setiap tahunnya dilaksanakan. Bahkan dananya dibiayai dari dana desa juga bantuan dari pemerintah daerah. Jentreng atau kecapi yang dikenal dengan seni Tarawangsa mengiringi setiap upacara ngalaksa.
2: Kami sudah mempersiapkan baik pembiayaan maupun bahan-bahan dan mengadakan koordinasi dengan yang dinamakan para rurukan, para penabuh. Jadi tiap tahun itu, tiap-tiap desa itu mempersiapkan. Sehingga tidak ada seni yang lain dari pelaksanaan ngalaksa itu dipiring oleh seni Tarawangsa.
0: Bagaimana tanggapan dari generasi milenial dengan adanya upacara ngalaksa ini yang memang sudah turun-temurun dilaksanakan?
1: Generasi muda itu banyak yang masih ragu-ragu, Pak. Tidak tahu isinya sebenarnya. Isinya itu didapat di orang tua. Mari ada hubungannya dengan ya hakikat itu. Yeah. Orang muda-muda mah cuma ya dianggap hiburan aja yeah. Itu.
0: Dengan upacara ngalaksa, hubungan antar masyarakat dan pemerintah lebih akrab. Upacara ngalaksa akan tetap menjadi bagian dari seni tradisi budaya di Jawa Barat. Tetap terpelihara, tetap lestari, dan juga dipahami oleh para pemuda-pemudi generasi muda di tengah hiruk-pikuknya kesenian modern yang bermunculan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Geus cak kudu na tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nginjem 10.000 mah keur meuli pulsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dalam Warta Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambak Sari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atau terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian tersebut digelar dina mangsa salametan atau hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Mia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: piawai begitu ya Kak ya. Nah ini dari usaha ini apakah memang dari sekolahkah atau memang latar belakangnya bagaimana ini otodidak jadi kemampuan diri sendiri begitu Kak?
1: Kalau saya sih dari otodidak ya. Gitu. Jadi awalnya kan emang passionnya di bidang communication ya. Karena menurut aku communication is the most important skill in our life gitu. Mau kita tinggal di luar negeri apalagi di Indonesia, skill komunikasi yang baik itu adalah skill yang paling fundamental yang mesti dimiliki oleh
0: harus manusia, dimiliki gitu ya. Gitu,
1: kan. Entah itu untuk bersosialisasi dengan sesama, untuk melakukan diplomasi gitu kan, dan juga negosiasi kayak gitu.
0: Sangat-sangat dibutuhkan bagi setiap orang ya, apalagi di dunia usaha begitu ya kayak.
1: Betul.
0: Termasuk.
1: Ya betul banget di dunia bisnis. Setelah otodidak baru saya menggeluti di bidang sekolah ya. Sempat sekolah juga di bidang communication dan broadcasting kayak gitu.
0: Oke, kalau jadi pengajar dan memiliki usaha ini apakah memang harus juga punya legalitas misalkan berupa sertifikat dan lain sebagainya Kak?
1: Oh pasti, kalau saya sendiri saya sudah bersertifikat BNSP. Itu kan diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan
0: gitu, ya.
1: Dan valid selama 3 tahun sertifikat.
0: Terus diperbarui dari per 3 tahun itu.
1: Dan kalau misalnya kita mau keluar negeri itu juga bisa jadi bahan pertimbangan sih ketika kita sudah memiliki sertifikat BNSP itu.
0: Gitu. Apakah sama yang di juga saat ini gitu digeluti oleh Kak Citra begitu?
2: Betul sama Kak. Ya sama. Kalau saya sih lebih ke sekolah modeling juga sama. Sebetulnya sekolah kepribadian juga itu sama aja sih Kak. Jadi sekolah modeling di waktu dulu saya itu di dalamnya itu ada kelas public speaking, bahasa Inggris, kepribadian, manners dan segala macam. Nah, jadi setelah saya sekolah modeling dari sana, saya mau buka sekolah modeling dan sebetulnya saya juga alumni beauty pageant. Jadi saya arahkan juga ke anak-anak didik saya ilmu-ilmu yang sudah pernah saya belajar dari sekolah modeling.
0: Dari pengalaman itu dituangkan ya.
2: Iya,
0: dan saat ini sudah banyak nih siswa yang mendaftar di sekolah kakak nih selama 5 tahun ini.
2: Alhamdulillah mungkin lebih dari 100.
0: Wow. Jadi bermunculan dari sekolah kakak ya, apa namanya istilahnya talenta-talenta baru begitu ya kak ya.
2: Betul. Jadi kita juga buka sekolah acting juga kak. Jadi kita arahkan siswa-siswa yang sudah bisa belajar acting. Iklan, jadi nggak hanya kita belajar modeling aja catwalk gitu.
0: Lebih luas jadinya.
2: Lebih luas, jadi apalagi kalau saya itu lebih ke mengarah ke beauty pageant karena beauty pageant. Jadi saya arahkan dan saya kirimkan ke ajang-ajang kontes kecantikan.
0: Dari sekian banyak tadi member atau siswanya ini ada yang sudah berhasil kak di beauty pageant gitu?
2: Alhamdulillah. Untuk tingkat nasional sampai ke internasional.
0: Sudah ada sampai internasional pula ya. Wah, luar biasa nih. Ini dari usia berapa nih Kak yang siswa nih di antaranya?
2: Siswa itu dari usia 5 tahun sampai 35 tahun, Kak.
0: Dari usia 5 tahun sudah.
2: Iya. Cuman kalau dari ajang beauty contest kita dari usia 16 tahun.
0: Oh, 16
2: sampai
0: tahun ya.
2: 25 karena kan kalau beauty pageant biasanya rata-rata sampai 26 ya.
0: Hingga 26 dibatasi ya, juga ya Kak ya.
2: Dibatasi kalau kontes kecantikan itu tidak bisa lewat dari 28 tahun mungkin ya Kak.
0: Oke, tapi ada peruntukan untuk misalnya karena kecintaannya aja pengen mendalami apa namanya skill begitu.
2: Ada
0: usia yang lanjut misalkan melanjutkan dari 26 ke atas gitu.
2: Banyak sih Kak.
0: Banyak ya.
2: Mungkin untuk sendiri aja kali Kak kalau untuk kontes kayaknya maaf ya belum enggak bisa Kak.
0: Iya karena memang sudah ada aturan khusus
2: aturan
0: ya begitu
2: khususnya
0: ya.
2: Khususnya dari mereka-mereka itu maksimalnya itu 26 tahun.
0: Larinya bisa ke acting misalkan ya.
2: Nah, kecuali kita larikannya dia ke iklan Kak.
0: Iklan
2: sama acting sinetron.
0: Saya kira modeling ini hanya sebatas berjalan di atas catwalk saja gitu, tapi juga nggak ada hubungannya dengan misalkan kamera, dengan mungkin yang lain-lain ya gitu, dengan acting gitu ya. Ternyata juga harus dipelajari ya.
2: Harus, karena model itu harus juga bisa beracting Kak, karena kalau kita pakai baju apapun kita harus beracting.
0: Iya. Nah, tematik baju yang digunakan begitu ya harus juga bisa menggambarkan begitu ya, memvisualisasikan. Baik. Nah, ini sebelum ke Kak Padila nih, saya mau tanya kalau seorang model itu harus cantik enggak sih sebenarnya? Harus maksudnya ada ketentuan khusus enggak sih jadi seorang modeling, apakah tinggi harus

0: sesuai dengan aturan begitu? Ada aturannya nggak?
1: Sebetulnya kalau modeling itu nggak harus tinggi, nggak harus cantik, Kak. Hmm. Yang penting dia punya kepribadian yang baik,
0: okay.
1: Attitude, sama apa ya, Kak, dia unik. Dan dia itu bisa acting, bisa membawakan sebuah karya orang lain yang dipadupadankan di diri dianya sendiri gitu loh, Kak.
0: Baik.
1: Kalau cantik itu kan relatif ya, Kak, ya. Semua perempuan mungkin di dunia ini tuh semuanya cantik, gak ada yang jelek, ya.
0: Penilaian pun berbeda. Betul. Begitu ya.
1: Okay. Jadi tergantung kepribadiannya juga sih, Kak.
0: Oh.
1: Gitu. Kalau tinggi, mungkin kalau untuk fashion show runway itu memang harus tinggi, Kak.
0: Oh.
1: Tapi kalau untuk model seperti Muse atau model iklan itu sepertinya nggak harus tinggi. Yang penting dia unik aja.
0: Oh, baik. Gitu. Lanjut lagi nih, Kak Fadila. Ini nampaknya merapat ya saat ini, berkolaborasi begitu ya,
1: yeah.
0: Karena ada hubungannya dan memang saat ini semakin meluas begitu ya,
1: yeah, betul.
0: Kecantikan maksudnya dalam hal ini seperti halnya pemilihan dalam sebuah gelaran gitu, diperlukan juga public speaking yang baik begitu ya, Kak,
2: yeah,
0: ya?
2: Betul banget. Jadi kalau kita lihat kan, kalau di pageant gitu ya, suka ditanya-tanya sama juri kan,
0: yeah.
2: Jadi di situ tuh diasah kemampuan kognitif. Kognitif itu pengetahuan seorang pageant dan juga komunikasi yang baik dalam menyampaikan aspirasi dan juga inspirasi serta opininya gitu terkait pertanyaan yang diberikan oleh juri tersebut, kayak gitu. Dan itu memiliki skill dan juga seni tersendiri gitu.
0: Tapi ada cara khusus nih untuk para modeling ini untuk kegiatan
2: tentunya
0: seperti
2: ya, karena kalau misalnya kita masuk ke pageant itu komunikasinya juga berbeda, karena kita pasti lebih fokus ke bagaimana cara menjawab pertanyaan dari juri, kayak
0: gitu. Baik-baik. Nah, itu berbeda ya cara apa namanya, metodenya juga begitu. Baik, nih Kak, Kakak sendiri selama 10 tahun ini begitu, sempat juga bergabung dengan rekan-rekan seperti Kak Citra ini di modeling juga atau luas?
2: Kalau untuk sinergi dan kolaborasi, kebetulan kita simpulnya banyak. Kalau aku sendiri sih senantiasa melakukan kerjasama yang bersifatnya pentahelix gitu. Jadi pentahelix ini tuh
0: segala kita lini gitu.
2: Iya, betul banget. Kita melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemerintah,
0: baik,
2: dengan pihak swasta, rekan-rekan pengusaha, instansi pendidikan, media, gitu kan, seperti yang sedang kita jalin sekarang gitu, dan juga masyarakat luas gitu kan, seperti itu.
0: Baik, untuk menjadi seorang public speaker atau orang yang bisa berbicara itu harus punya modal talenta nggak sih, atau dari nol sebenarnya bisa, semua bisa?
2: Sebenarnya semua manusia memiliki skill untuk berkomunikasi, tapi bagaimana cara melakukan komunikasi yang sistematis itu tentunya perlu digali lebih lanjut gitu kan.
0: Baik.
2: Kalau misalnya kita melihat para diplomat-diplomat di luar negeri ketika sedang bersosialisasi dengan perwakilan dari negara-negara lain, di situ kan kita melihat ada etika dan juga attitude yang mereka gunakan untuk melakukan diplomasi, tentunya bukan orang-orang sembarangan gitu kan. Nah, di situ perlu ada skill-skill yang perlu kita gali gitu kan. Salah satunya komunikasi yang sistematis, bagaimana melakukan diplomasi dan juga negosiasi agar tercipta kondisi yang win-win solution seperti itu.
0: Baik ya. Jadi harus bagaimana ada sendinya tersendiri.
2: Betul,
0: begitu ya.
2: Betul, betul banget. Jadi selain kepintaran, skill komunikasi itu juga perlu diasah sih.
0: Dan perlu diasah ya.
2: Perlu diasah. Banyak kan orang-orang pintar yang sometimes komunikasinya kurang baik gitu ya, sih. Pas ditanya sama media ya. Pernah enggak sih ditanya sama media? Ditanyanya apa, jawabnya kayak gimana gitu kan. Terus ketika kita sedang bernegosiasi dengan partner bisnis kita maunya kesini, dia malah jawabnya begini, jadi kan tidak mencapai titik,
0: sinkron gitu ya, nggak ketemu ya.
2: Atau yang win-win solution itu. Nah, jadi sebenarnya level tertinggi dari public speaking itu nggak cuma sekedar berbicara kayak gini, karena kalau misalnya berbicara, aku yakin sih setiap manusia juga pasti bisa
0: bicara gitu.
2: Tapi
0: ya,
2: bagaimana caranya agar dia bisa mencapai tujuan yang dia hendak capai melalui komunikasi itu? Nah, itu sih sebenarnya
0: yang paling sulit begitu, apa nih, Kak, pada saat mengajarkan apa orang yang misalkan dari nol kah secara pemahaman atau bagaimana?
2: Iya, kalau yang paling sulit kan kita mengajarkan public speaking in English sama public speaking dalam peningkatan apa ya, service excellent atau pelayanan prima gitu. Nah, sometimes orang-orang yang mau belajar public speaking in English privilege itu mungkin mereka memiliki animo yang sangat besar untuk belajar, bisa memahami public speaking dalam bahasa Inggris, tapi mungkin dalam segi grammarnya mesti kita apa, poles-poles dulu nih dari awal. Sometimes kayak gitu sih. Karena kalau public speaking in English itu kita bicaranya udah gak sembarangan bicara, tapi kita harus udah berbicara secara grammar gitu kan. Dan itu sih sebenarnya gimana caranya bisa meluangkan opini kita tapi dengan grammar yang baik gitu kan. Itu sih, itu yang pertama.
0: Baik, ini kayaknya penting banget ya buat buat kontes kecantikan kayak gini, apalagi yang hubungannya dengan internasional ya, sampai internasional begitu ya. Ya jadi selain tadi belajar bahasa Indonesianya, kemudian tadi apa ya istilahnya berbicara secara sistematis, tapi juga harus belajar bahasa asing yang baik gitu ya.
2: Iya.
0: Wah berat ya. Belum lagi dengan apa namanya potensi pada saat di catwalk dan lain sebagainya, pada saat di panggung gitu ya. Waduh, kompleks nih banyak. Harus baik. Nah kemudian kalau jadi kakak sendiri memang berawal dari pengalaman-pengalaman pribadi dulu begitu ya, metode yang disampaikan kepada para siswanya atau mungkin
2: pengalaman pribadi.
0: Nah, kalau kakak sendiri ada pengalaman pribadi dalam public speaking atau mungkin dalam model nih kak, seperti apa yang menarik begitu?
1: Kalau yang menarik itu kalau dari modeling, kalau yang dari model menarik tuh yang pertama apa ya? Kita pakai baju yang berat-berat gitu loh kayak desainer itu ngasih baju berapa kilo, kita harus kuat ya, dengan menahan sepatu yang tinggi.
0: Betul.
1: Itu yang menarik sih kak.
0: Yang menarik gitu ya.
1: Ya itu aja sih kalau yang menarik. Kalau sekedar catwalk gitu sih kayaknya kita udah biasa.
0: Sudah terbiasa aja. Dengan apalagi, ada koreonya kayak gitu ya.
1: Apalagi kalau misalnya ada desainer yang pakai ngasih bajunya gaun malam yang pakai batu-batu gitu loh kak, sampai beratnya hampir 5 kilo atau 3 kilo, kita mau nggak mau kita harus bisa membawakan baju mereka. Itu sih yang menarik dan tantangan juga sih sebenarnya.
0: Gitu. Iya, dengan sepatu dengan hak yang tinggi ya, itu sulit ya pastinya.
1: Sulit, sulit. Apalagi kita harus berakting juga kan ya di depan audience, di stage. Mau nggak mau kita harus bisa menyampaikan bahwa kita tuh siapa, baju yang dari mana, make up, hairdo. Ya kita harus berakting. Gitu.
0: Apalagi sih, kalau ada pesan yang ingin disampaikan mungkin dari baju tersebut, begitu nah, misalkan gitu, ya. Oke, gitu. Oke. Okay. Wah luar biasa. Dari kalau ini sesuatu yang menarik mungkin cerita tentang public speaking kak, selama mengajar kah atau misalkan bagaimana pengalaman kakak dalam public speaking gitu?
2: Dalam public speaking sih banyak banget ya, kalau dulu aku dari masih kuliah itu sering diajakin sama PBB. Jadi kan PBB itu aku kan orangnya hyperaktif nih. Jadi kalau anak yang hyperaktif itu harus selalu menyalurkan bakatnya itu di hal-hal yang dia sukai. Nah, kalau aku lebih ke bidang broadcasting kan gitu. Nah, jadi sering diajakin tuh sama PBB buat kayak jadi interpreter gitu. Interpreter dari negara mana yang datang ke Indonesia, dan itu seru banget sih.
0: Wah, ketemu sama delegasi-delegasi negara
2: itu seru banget. Terus aku masih ingat aku pernah naik satu bis white horse tau kan, itu kan bisnya gede banget ya. Bis white horse itu kan harusnya isinya banyak orang, itu cuman diisi aku sama beberapa orang aja. Delegasi dari negara mana gitu kan yang liput di Indonesia gitu buat tentang konservasi lingkungan.
0: Baik.
2: Dan di apa dikawal sama patwal gitu.
0: Oh seru ya.
2: Sampai segitunya. Terus pas orang lihat kita turun, ih apa sih gitu kan. Yang turunnya kayak bocah-bocah anak kuliah mahasiswa gitu kan. Karena waktu itu aku masih mahasiswa sih gitu.
0: Dari mulai pada saat mahasiswa masih belajar ya, masih studi gitu ya.
2: Terus kayak profesor aku tuh ngelihat emang mungkin aku punya passion yang kuat di bidang public speaking dan communication. Dulu aku masih ingat Profesor Dr. Eli Maliha dulu di kampus aku bilang kayak, Dir, kamu harus seriusin ini karena aku ngelihat emang kamu punya potensi di situ.
0: Baik.
2: Dari petuah Profesor Dr. Eli Maliha itulah yang
0: ternyata terbukti aku, memang jalan hidupnya gitu, ya di sini ya.
2: Jalan hidupnya di situ.
0: Baik. Ini luar biasa nih pengalaman menjadi seorang apa bisa dibilang berarti translator gitu ya. Lebih
2: interpreter,
0: atau bagaimana? Interpreter, interpreter dari bertemu dengan delegasi. Kegiatannya apa, KA atau apa nih?
2: pada saat waktu itu tuh kayak ada UNEP, jadi United Nation Environment Program.
0: Okay.
2: Dulu tuh kan ada hutan di dekat ITB yang baru dibuka ya.
0: Oke, okay, ya.
2: Waktu aku masih kuliah tuh baru dibuka banget dan
0: hutan kota ya.
2: Iya, itu tuh menarik animo dari berbagai aktivis dunia gitu. Jadi pada saat itu UNEP yang mengambil alih itu gitu. Terus berbagai organisasi internasional kayak Junior Chamber International gitu, aku sering banget diajakin buat arrange event gitu, event-event internasional yang mana pada saat itu banyak banget delegasi-delegasi dari setiap negara hadir tuh untuk gala dinner, terus kayak meeting buat kita ngelakuin project apa atau kita bikin project apa ya gitu. Jadi lebih ke project-project kayak gitu sih.
0: Iya, oh luar biasa pengalamannya banyak sekali nih ya. Berarti ya kayak ya,
2: seru banget lah
0: di dunia public speaking gitu ya. Berarti kalau public speaking itu bukan hanya sekedar MC gitu ya. Bukan hanya sekedar apa ya bisa dibilang presenter gitu, tapi juga ada banyak hal seperti kakak sendiri ya, penerjemah dan lain sebagainya ya, gitu. Banyak ya gitu. Bahkan tadi seorang modeling juga butuh public speaking.
2: Betul banget.
0: Semua lini kehidupan sebenarnya butuh gitu ya.
2: Semua lini di dunia hukum juga aku sometimes kayak kamu jadi juru bicaranya, kita kayak jadi public relationnya law firm gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti ada press conference, kamu yang arrange schedule sama media press conference, terus yang bikin pemberitaan dan sebagainya, itu sampai seluas itu dunia public speaking.
0: Apalagi public figure ya, gitu. Sekali ngomong harus bener gitu ya, sistematis kan? Jangan sampai apa istilahnya jadi meragukan ya, atau jadi pertanyaan. Iya, iya. Apalagi seorang model ini butuh banget ya. Di apa ya, didukung dengan postur tubuh dan lain sebagainya. Ini Kak, saya lihat dari tadi Kak Citra ini luar biasa deh. Apa ya, gesturnya luar biasa.
2: Iya, emang.
0: Iya, iya. Ini kayaknya dua hal yang sangat penting gitu ya. Dua hal yang sangat penting kalau disatukan gitu kayaknya sempurna banget begitu ya.
2: Iya,
0: yeah, kayak ya. Oke, okay. Kalau mau belajar apa modeling ini Kak, dari mulai tadi 5 tahun sudah bisa ya Kak,
2: sudah
0: ya.
2: Bisa.
0: Yang diajarkannya seperti apa saja nih Kak untuk 5 tahun ini, usia 5 tahun kira-kira?
1: Kalau usia 5 tahun itu pastinya kita belajar catwalk dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau untuk pelatihan public speaking mungkin dari usia SD.
0: Yeah.
1: Dari usia SD, mungkin dari usia kelas 5 SD sampai usia 35 tahun belajar.
0: Masih bisa
1: speaking
0: gitu ya.
1: Kalau usia 5 tahun sampai 10 tahun mungkin belum bisa kita kasih kelas public speaking. Jadi kita belajarnya catwalk dulu Kak. Kalau usia anak gitu kan nggak mungkin kita kirimkan ke ajang kontes kecantikan gitu ya Kak.
0: Iya.
1: Jadi kita belajar public speakingnya mulai dari kelas 5 SD gitu.
0: Jadi dari ini 5 tahun sudah bisa ya belajar di catwalk dulu ya.
1: Belajar catwalk juga nggak hanya catwalk biasa aja gitu loh Kak, banyak materinya. Jadi pakaian apa, makeupnya kayak gimana, cara jalan catwalknya juga beda-beda.
0: Oh iya, kalau makeup sendiri gimana dipelajari? Apa kalau makeup mungkin di luar itu?
1: Ada beauty classnya.
0: Ada juga beauty class
1: karena
0: juga.
1: Karena model juga kita harus butuh makeup ya. Bisa makeup sendiri, bisa hairdo sendiri juga.
0: Segala ya berarti.
1: Apalagi kalau kita di kontes kecantikan kan, kita nggak punya tim ya kan. Meskipun ada tim, tapi kita nggak bisa dibantuin sama tim semuanya kan. Dari mulai bangun pagi sampai larut malam, kita harus mengerjakan sendiri. Jadi bawa koper-koper sendiri tuh.
0: Dituntut mandiri ya Kak ya, berarti
1: harus
0: ya.
1: Harus mandiri. Jadi make up sendiri, hairdo sendiri, dan itu tuh setiap harinya ganti-ganti Kak. Make upnya ganti, looknya, hairdo juga sama, look hairdo juga harus ganti-ganti. Jadi kita harus belajar itu.
0: Gitu. Baik. Berarti ada kelas khusus Kakak sendiri yang ada tim juga nanti yang
1: ada tim. Jadi kalau aku sendiri sih lebih ke catwalknya aja sih Kak.
0: Oke.
1: Okay. Anak-anak gak jenuh terus-terusan miss lagi gitu. Jadi kita tuh makanya kolaborasi juga sama Miss Dira.
0: Baik.
1: Untuk mengajarkan nanti public speaking di anak-anak modeling aku.
0: Oke, okay. Baik. Ini kelas mengajarnya di mana nih Kak?
1: Mengajarnya kita di Bandung Creative Hub lantai 5 aula 2.
0: Oke, okay. Kalau ketemu dengan Kak Fadila berarti di hari apa?
1: Kita lagi berbincang-bincang nih.
0: Oh, soalnya masih dalam tahap berbincang-bincang ya. Nantinya akan bermitra begitu ya.
2: Iya,
0: berkolaborasi. Baik-baik. Oke-oke. Nah, kalau kakak sendiri saat ini kelas dibuka juga saat ini sudah ada ya?
2: Iya, kita di gedung Technolife Jatinangor. Wow. Sama di ini di kantor HIPMI Jawa Barat ya. Mm-mm. Yang bertempat di apa? Siliwangi ya. Siliwangi Driving Range itu kan tempat latihan golf. Mm-mm. Itu di lantai 2-nya ada kantor juga untuk tempat latihan public speaking.
0: Mm. Sekarang yang sedang berjalan di dua tempat itu
2: dua
0: ya
2: tempat
0: kak?
2: Dua tempat itu.
0: Oke, oke. Kalau yang di Jatinangor pastinya banyak pelajar mahasiswa ini kan di sana?
2: Iya, banyaknya sih pelajar. Mm-mm. Gitu ya, anak-anak sekolah kayak gitu.
0: Tujuan mereka apa nih kak biasanya melatih public speaking? Apakah pengen jadi MC atau jadi presenter?
2: Kalau anak-anak sekolah mereka lebih ke akademik sih ya. Mm-hmm. Jadi kayak mengejar nilai rapor gitu kan. Karena kan kita mengajarkan juga bahasa Inggrisnya gitu.
0: Oh, selain jadi sekalian itu, kursus bahasa Inggris nih.
2: Iya, betul banget. Jadi selain untuk meningkatkan nilai akademik bahasa Inggrisnya, itu meningkatkan rasa percaya diri mereka juga.
0: Betul, apalagi anak-anak sekarang ini nampaknya dalam setiap pelajarannya ada sesi presentasi,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, betul banget. Gitu.
0: Mengembangkan ide, terus juga tampil di depan publik gitu ya, kak ya.
2: Iya.
0: Jadi ini untuk pelajar juga sangat dibutuhkan ya kak ya.
2: Iya, buat belajar juga gitu.
0: Baik, oke. Kemudian kalau misalnya untuk yang apa istilahnya kan kalau sekarang kayaknya pendiam, orang pendiam nih kak misalkan ya, introvert katanya begitu. Kalau untuk introvert sendiri sih kak, ada tips dari kakak sendiri?
2: Kalau kita biasanya ada terapi khusus ya kak. Mm-mm. Jadi kita melalui pendekatan psikologis nih. Misalnya Kak Citra nih, siswa saya, Kak Citra tuh misalnya introvert, nanti kita selami dulu faktor apa sih yang menjadi force major yang membuat Kak Citra tuh menjadi introvert.
0: Karena pastinya ada latar belakang gitu ya.
2: Ada banyak banget cerita-cerita kayak ternyata dulu sama neninya, sama babysitternya, dia pernah mendapatkan kekerasan kayak gitu. Karena kan orang tuanya sibuk bisnis, anaknya ditinggal. Nah, karena kekerasan itulah yang membuat dia jadi introvert. Nah, berarti kan kita pendekatannya juga harus pendekatan khusus ya gitu.
0: Jadi
2: kan
0: bukan bawaan lahir sebenarnya, ada
2: iya,
0: ada
2: gitu. Biasanya ada force major tersendiri gitu. Terus ada juga yang mungkin orang tuanya terlalu ini ya menekan kayak gitu kan. Jadi kita juga harus pendekatannya juga harus khusus juga gitu. Kayak gitu sih, beda-beda banget sih biasanya latar belakang kayak gitu.
0: Tapi dengan kondisi seperti itu, kalau kakak lihat ada contoh kasus misalkan ada yang sudah ada progres perkembangan yang baik atau udah yang berhasil begitu.
2: Iya kan, ada juga yang speech delay ya. Ketika kita terapi melalui pendekatan khusus, itu anak-anak yang speech delay itu sudah bisa berbicara seperti pada anak-anak biasa pada umumnya. Gitu. Tapi memang kembali lagi itu membutuhkan proses dan waktu.
0: Jadi butuh proses ya.
2: Iya.
0: Iya, iya. Yang saya tahu tentang public speaking itu gimana caranya menghindari gugup atau apa istilahnya, bukan menghindari gugup, bagaimana cara memanage gugup begitu ya kak ya.
2: Betul.
0: Yang paling dasar begitu sebelum tadi sistematis berbicara dan lain sebagainya begitu ya kak.
2: Iya.
0: Nah khusus nih buat yang gugupan.
2: Yang gugup ya sebenarnya kalau yang namanya nervous itu manusiawi ya, mungkin aku dan juga Kak Citra juga mungkin
0: masih tetap
2: pasti
0: nervous.
2: Merasakan ya.
0: Oh gitu. Merasakan, masih merasakan.
2: Iya sometimes. apalagi kan simpul aku luas ya, maksudnya aku di dunia politik juga selain di dunia bisnis gitu. Sometimes ketika kita bertemu sama orang-orang yang levelnya lebih tinggi daripada kita ya, sometimes ada juga sih sempat terasa gugup gitu. Bagaimana cara memulai komunikasi, atau ketika disuruh berbicara depan para elit-elit politik, sometimes aku juga punya rasa gugup.
0: Saya kira Kak Fadila sudah tidak gugup lagi gitu menghadapi orang, tapi tetap aja gugup ya.
2: Ya jadi kalau yang namanya nervous itu menurutku manusiawi sih. Cuman yang paling penting bagaimana cara kita menyikapi rasa nervous kita itu gitu kan. Ya gak sih, itu kan yang paling penting. Apalagi untuk kita masuk di dunia-dunia yang baru nih misalnya. Kayak misalnya di dunia politik, aku bertemu dengan elit-elit politik. Itu kan maksudnya gak semua orang bisa masuk ke dunia itu. Gimana sih caranya kita mengatasi rasa gugup kita ketika kita diminta untuk berbicara di depan mereka. Itu sih.
0: Oke. Nah public speaking juga bisa diartikan sebagai menguncitra diri sih sebenarnya.
2: Betul, personal branding
0: ya. Itu betul ya kak ya.
2: Betul banget. Jadi sekarang ini kan aku buka-bukaan aja ya. Jadi banyak banget brand-brand yang sekarang sudah melirik aku untuk menjadi brand ambasadornya mereka. Mungkin salah satu ketertarikan mereka untuk menjadikan aku sebagai brand ambassador ya mungkin karena personal branding yang aku miliki gitu. karena value dan juga nilai gitu kan, track record yang baik juga, karena yang namanya reputasi itu kan nggak bisa dibeli ya. Mau kita sekaya apapun ya, misalnya aku anak orang kaya nih, aku punya banyak bisnis, tapi track record aku buruk gitu kan. Ternyata orang mengenal aku misalnya sebagai apa, track recordnya buruk, itu sangat mempengaruhi personal branding dan track record kita gitu.
0: Oke, okay. Terkadang gitu. Orang menganggap personal branding itu hanya sekedar dari media sosial saja.
2: Betul. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana interaksi dan keseharian kita dengan orang-orang sekitar, benar nggak sih?
0: Oh.
2: Dan yang paling penting, coba dia lihat bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan value kepada dia. Apakah dia tetap baik sama orang itu atau enggak?
0: Oh.
2: Itu bisa
0: menentukan. Jadi tidak cukup di media sosial kak ya? Kadang media sosial bisa jadi menipu begitu ya?
2: Banyak banget kan?
0: Iya kan?
2: Banyak banget ya nggak sih?
0: Personal branding di media sosial bagus begitu.
2: Banyak
0: pada
2: banget,
0: saat
2: kak,
0: bertemu. Ternyata
2: orang
0: terbalik gitu ya.
2: Iya, bro. Ih, jong banget.
0: Nah, jadi enggak cukup ya personal branding gak di cukup, media sosial, kak, tapi gitu. Memang harus benar-benar ada dalam diri gitu ya, kak.
2: Iyalah, benar banget. Dan itu terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita.
0: Iya.
2: Paling ininya coba deh cara ngelihatnya bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan value kepada dirinya, apakah dia masih tetap baik gitu.
0: Oh.
2: Itu menampilkan citra diri dan karakter kita sesungguhnya.
0: Nah, itu dia benar karakter.
2: Ya kan? Gitu. Itu penting banget. Jadi berarti menurutku yang paling penting itu adalah karakter diri kita.
0: Public speaking ya, kita garis bawahi membangun karakter berarti kalau gitu.
2: Betul, karena banyak sekarang orang-orang fake nanti di akhirnya pasti bakal ketahuan juga, pasti bakal kebongkar juga. Jadi dia nanti mau bikin sesuatu, mau dia bisnis atau apa, itu pasti nggak akan bertahan lama.
0: Karena nggak asli ya kak ya?
2: Karena tidak asli gitu kan.
0: Dari
2: jadi
0: diri
2: gitu.
0: Bener
2: nggak sih kak? Jadi betul banget itu karakter sih gitu ya. Karakter mau kita orang biasa mau apa, kalau kita punya personal yang baik, semesta pasti akan selalu mendukung kita.
0: Oke, gitu. Tapi kita bisa berupaya untuk baik nggak sih kak? Membangun karakternya baik gitu ya. Aslinya kalau kita punya karakter yang kurang baik nih misalkan, tapi kita bisa gak sih kan, meskipun maksudnya dengan proses gitu kita belajar memperbaiki diri, itu bisa gak kemungkinan?
2: Bisa aja, karena tidak ada sesuatu yang mustahil dilakukan. Benar gak sih Kak Citra? Kayak aku kan tipikal orang yang open minded. Aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalu orang itu seperti apa. Yang penting kamu mau
0: berubah gitu ya,
2: menjadi lebih baik. Oke, jalan bareng sama aku terima gitu. Jadi aku tidak pernah mempedulikan dia dulunya siapa atau apa, nggak pernah. Tapi kalau misalnya selama dia punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, pasti aku akan support gitu. Seperti itu sih.
0: Iya. Ya, gitu. Ya. Kalau dari pandangan Kak Citra bagaimana nih Kak Citra mengenai tadi membangun karakter gitu?
1: Sebetulnya jadi modeling juga itu sudah membangun karakter ya kan. Jadi yang asalnya dia bukan belum jadi model mungkin setelah masuk ke sekolah modeling, karena kalau dari saya itu kan sekolah ya kan, belajar, bukan agensi yang sudah jadi model. Gitu. Jadi kita bangun dulu anaknya, anak-anaknya itu membangun karakter juga. Jadi makanya kenapa anak-anak itu berbeda-beda ya kak. Jadi makanya kita arahkan anak-anak itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi ada yang udah fix kayaknya kamu jadi model aja deh, kayaknya kamu gak bisa jadi content creator atau misalnya dia jadi pemain film gitu loh kak.
0: Iya.
1: Sebenarnya jadi sekolah modeling itu untuk membangun karakter juga sebetulnya, karena kita juga ada kelas kepribadian, ada kelas public speaking juga, jadi itu mempengaruhi.
0: Ada kelas kepribadian juga ada, ya di situ
1: ada
0: ya.
1: Kelas kepribadian. Terus sebelum kita masuk ke ranah kelas modelingnya juga, kita ada sesi deep interview juga kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ada sesi deep interview.
0: Seperti tadi ada riset dulu gitu ya. Pendalaman dulu seperti apa gitu anaknya ya.
1: Ada body checking kalau modeling sih gitu ya.
0: Oh ada body checking.
1: Ada body checking. Terus tes kesehatan juga. Terus ada sesi deep interview.
0: Okay.
1: Kalau aku ya kak, kalau yang lain nggak tahu ya. Kalau dari sekolah modelingku sih, aku tanamkan itu. Jadi agar kita tuh guru-guru yang ada di sekolah saya tuh biar tahu karakter anak tuh ini tuh seperti ini gitu.
0: Okay. Dan ini mudah nanti pada saat mengajar begitu ya kak, mempermudah begitu.
1: Betul. Jadi nanti kayaknya cocok deh anak ini. isini gitu. Jadi kita pendalam aja lah mereka kesana.
0: Oh jadi setelah masuk kelas itu belum tentu semuanya masuk ke berbagai profesi nantinya begitu ya, berbagai apa namanya tujuannya begitu ya.
1: Tujuannya, tapi semuanya sama kelasnya. Ada kelas catwalk, ada kelas public speaking, beauty class dan segala macam tuh ada. Ada kelas olahraganya juga Kak, kita ada.
0: Aduh. Jadi penuh ya.
1: Iya.
0: Jadwalnya kayaknya penuh.
1: Sekali itu kita ada kelas renang. Untuk atur pernafasan.
0: Why?
1: Gitu. Jadi ada kelas olahraganya juga.
0: Ada
1: yoga, kelas yoga.
0: Baru tahu model perlu pernafasan, maksudnya buat melatih pernafasan juga penting ya.
1: Penting karena kalau
0: nggak hanya menyanyi berarti kalau gitu ya.
1: Karena kalau kita jalan catwalk itu kan nggak mungkin perut kita.
0: Gitu.
1: Gitu. Apalagi kalau badannya kita yang maaf ya kayak kurus-kurus kan model harus tinggi semampai terus perutnya jangan kelihatan besar gitu kalau untuk runway. Jadi kelihatan banget kalau dia lagi ngatur pernafasan. Nah itu kita makanya kita adakan kelas olahraga, kelas
0: Baik, oke. Kak Citra, kalau modeling ini yang tentunya yang kakak saat ini lakukan begitu, ini yang para siswanya rata-rata cewek berarti ya semuanya?
1: Hampir semua sih perempuan.
0: Ada wanita, laki-laki ada juga?
1: Ada
0: juga laki-laki ada. Ya?
1: Oh, cuman lebih ke private sih Kak. Kalau laki-laki karena mereka mungkin untuk kebutuhannya ke ajang kontes kecantikan juga. Cuman lebih ke pemilihan putra-putra apa
0: Mojang Jajaka misalkan ya
1: itu banyak sih Kak. Cuman mereka lebih ke private karena mungkin malu karena kelasnya semua ke perempuan.
0: Ada kelas khusus berarti kalau gitu.
1: Jadi kita bukannya ada kelas reguler sama kelas private.
0: Oke, gitu ya, luar biasa nih. Oh, kalau boleh disampaikan nih untuk kakak sendiri di media sosial apa nih nama apa namanya kelasnya gitu?
1: Citra Non Modeling School.
0: Citra Non Modeling School. Kalau Kak Citra Kak Fadila?
2: DS Public Speaking Center.
0: DS Public Speaking Center. Ya. Boleh nanti dicek ya Instagramnya. Ya. Di sana banyak informasi barangkali juga untuk pendaftaran dan sebagainya.
2: Betul.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi Kak. Kita rehat dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RI Bandung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Obrolan Kaci dan Komunitas Cinta Budaya Perempat RI Bandung masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani dua narasumber kita yang cantik-cantik di pagi hari ini, Kak Fadila dan juga Kak Cinta. Terima kasih loh masih setia menemani Benny di sini ya. Ngobrol lagi tentang percaya diri begitu ya. Membangun kepercayaan diri itu bisa dengan berbagai cara, seperti halnya tadi meningkatkan kapasitas diri dengan cara berbicara di depan umum, belajar public speaking, juga bisa awalnya dari model dulu. Gimana masing-masing pengennya ke di mana gitu ya? Yeah. Mau awalnya ke public speaking dulu apa mau model dulu bisa aja. Tapi kalau secara urutan apa dulu nih Kak bagusnya kalau misalnya pengen maksimal gitu sempurna?
1: Kalau menurut aku skill komunikasi dulu ya.
0: Dari komunikasi dulu.
1: Ya dari skill public speaking yang baik, baru nanti kita akan asah di modelingnya.
0: Modelingnya. Gitu. Tapi kalau yang sudah punya kecintaan dan punya talenta di modeling juga bisa sebenarnya. Jadi nggak menutup kemungkinan semuanya sempurna nanti di akhirnya gitu ya Kak ya. Nah kalau ada kelas modeling ini dibagi-bagi kelas nggak Kak? Ada kelas yang sudah expert lah istilahnya begitu, profesional atau ada yang basic gitu? Udah ada ya programnya metode?
1: Betul, ada. Jadi yang siswa baru kita pisahkan kelasnya.
0: Itu berapa lama begitu programnya?
1: Kalau yang baru sih kita nggak bisa lama-lama ya Kak, karena mereka juga harus sinkron dengan kaki sama postur tubuhnya. Karena pertama kali kita belajar juga mereka harus bisa sepatu tinggi gitu loh Kak. Takutnya mereka shocking ya dengan sepatunya yang tinggi. Terus dia harus berjalan berjam-jam, takutnya dia cedera atau apa. Jadi cuma satu jam sih kalau untuk pemula.
0: Iya. Yang belajar pemula yang dasar sudah dengan hak tinggi gitu ya. Tinggi,
1: tapi enggak kita kasih yang besar-besar ya Kak tingginya. Maksimalnya di 7 cm dulu. Baru nanti meningkat. Tapi itu juga berbulan-bulan Kak. Tapi ada juga anak yang tiba-tiba miss kayaknya aku bisa deh yang 12 cm gitu. Ada juga yang menawarkan diri gitu.
0: Tertantang ya jadi gini.
1: Kayaknya miss aku juga bisa deh pakai sepatu yang miss pakai gitu. Ada juga yang gitu. Ya silakan aja.
0: Licin enggak sih Kak di catwalk itu dengan sepatu hak tinggi gitu?
1: Makanya kita sering pakai solatip gitu loh Kak depannya.
0: Ya, sengaja ada tekniknya.
1: Tapi kalau di lantai sih kayaknya enggak deh. Apalagi kalau di karpet ya. Tapi kalau di stage yang licin gitu kayaknya kita harus pakai solatip gitu loh Kak. Ada khusus buat sepatu.
0: Jadi antisipasi. Ada khusus sepatunya atau
1: ada khusus solatipnya gitu. Jadi kita biar enggak licin, apalagi kalau gaun-gaun yang kita pakai.
0: Itu dia.
1: Karena saya pribadi juga pernah
0: kejadian. Apalagi desainernya kan berbagai macam ya, kadang-kadang dengan istilahnya gaun yang lebar dan sebagainya gitu.
1: Jadi
0: ya
1: kita ditantangnya kan berapa menit harus ganti baju dengan sepatu kan nggak dilepas Kak. Jadi kita tuh dari show pertama, segmen pertama sampai ke segmen kedua tuh paling maksimalnya 3 menit kita ganti baju.
0: Iya.
1: Harus cepat kan Kak.
0: Dan yang pastinya disiplin ya Kak ya.
1: Disiplin itu harus nomor satu juga Kak. Jadi harus on time. Bahkan satu jam sebelum kita mulai show itu kita harus sudah standby di lokasi. Karena pasti ada briefing dulu. Ada rehearsal. Jadi satu jam sebelum kita show kita harus sudah ada di lokasi.
0: Gak cuma langsung manggung aja ya, tapi juga ada proses-proses yang harus dilalui ya kayak.
1: Betul.
0: Baik. Ya, dan pastinya ini juga berimbas pada kehidupan sehari-hari. Mereka juga harus disiplin juga gitu ya kayak.
1: Betul. Jadi kita juga belajar bukan hanya pada saat kamu nanti show atau lagi modeling, tapi di sehari-hari juga kamu harus belajar disiplin gitu. Jadi kita menerapkan itu sih Kak ke anak-anak.
0: Dan yang pasti butuh bantuan juga atau butuh dukungan dari orang-orang sekitar yang mencintai, yang menyayangi begitu ya, orang tua gitu ya Kak ya.
1: Sih sama ya kan, nomor harus satu ya juga. Soalnya kalau nggak ada dukungan dari orang tua mereka kayak apa, kebingungan Kak kalau di lokasi kita lagi show nggak ada yang ngebantuin. Apalagi anak-anak yang masih remaja Kak, mereka masih butuh mama mana ya, papa mana ya gitu. Meskipun saya di sini ada gitu, karena kan nggak semua saya handle anak-anak model ya, apalagi kita lagi show gitu Kak, sampai 50 model atau 100 model kita keluarkan, kita sendiri yang handle gitu kayaknya nggak bisa.
0: Nggak mungkin ya, butuh bantuan.
1: Jadi, butuh bantuan tim dan orang tua dari siswa semua.
0: Gitu, luar biasa ya. Jadi model nggak mudah ya. Tidak mudah, bukan hal yang gampang gitu. Jadi kalau kita lihat di atas panggung ini, mungkin hanya berapa persen dari proses yang dilalui gitu kayak ya,
1: orang lain kan cuma nonton, oh iya kamu model ya,
0: kayaknya gitu. Cuma jalan doang jalan gitu doang, udah aja ya. Gitu ya, padahal prosesnya cukup panjang,
1: prosesnya panjang dan harus seimbang dengan sepatu, harus berakting, harus segala macam, itu belajarnya sangat butuh proses yang waktu yang lama juga kak. Saya karena saya pribadi juga sendiri belajar modeling itu 1 tahun kak sebetulnya.
0: Ya, 1 tahun.
1: 1 tahun belajar dari sekolah modeling. Sebelum saya buka sekolah sendiri gitu. Jadi saya sekolah modeling di orang tuh belajarnya 1 tahun kak. Dan itu 2 sekolah. 6 bulan.
0: Wah luar biasa. Prestasi yang mungkin sudah kakak raih begitu di ajang apa gitu kak? Yang masih diingat oleh kakak dan merasa bangga begitu dengan
1: di ajang Miss Top Model Asia Internasional.
0: Wow, jadi sudah sampai internasional.
1: Indonesia. Waktu 2019 saya dikirimkan ke ajang kontes kecantikan di luar internasional dan alhamdulillah Indonesia dapat juara pertama di ajang itu. Jadi Indonesia dapat crown bawa ke Indonesia.
0: Wah, bangga sekali, luar biasa, keren. Baik, terakhir nih Kak Citra dan juga Kak Fadila, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditegaskan kembali atau ada kelas, ada program yang saat ini mau akan dilaksanakan begitu di masing-masing nih. Dari masing-masing, dari Kak Citra dulu atau Kak Fadila dulu, silakan.
2: Jadi untuk program terdekat ini kita akan melakukan pelatihan ya, pelatihan public speaking dan juga kelas manner gitu ya. Itu yang akan diadakan di tanggal 27 Juni. Gitu. Jadi tanggal 27 Juni kita akan mengadakan pelatihan public speaking dan juga manner workshop ya. Bertempat di Graha Siliwangi. Di Siliwangi Driving Range. Siliwangi Driving Range di lantai 2.
0: Gitu. Tepatnya di
2: Siliwangi Driving Range
0: tanggalnya sudah ditentukan ya?
2: Iya, tanggal 27.
0: Juni. 27. Iya, jadi baik. Buat terbuka untuk umum.
2: Terbuka buat umum. Ya. Jadi buat teman-teman di sini pendengar RRI
0: Pro 4
2: ya yang mau ikut meningkatkan kapasitas dirinya dalam hal public speaking dan juga kelas manner itu bisa banget langsung mendaftarkan diri kamu di pelatihan kita ya gitu.
0: Oke, bersama kakak juga sama. Iya, jadi barengan iya, ceritanya
1: kita
0: nih.
1: Kolaborasi.
0: Oke.
1: Jadi kakaknya workshop tentang public speaking. Kalau saya lebih ke manage kepribadian di bidang modeling.
0: Wah seru nih ya. Datang 1 kali tapi banyak ilmu yang akan kita dapatkan.
1: Betul. Juga nanti ada kelas bahasa Inggris juga ya kak?
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Kelas bahasa Inggris juga.
0: Oke, di hari yang sama itu.
2: Di hari yang sama.
0: Waduh, luar biasa nih. Pokoknya datang secepatnya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi siapa atau mungkin ada laman resmi.
2: Untuk informasi berlanjut bisa hubungi nomor saya Miss Dira di 081-22-469-7493.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Atau lewat Instagram atau apa?
2: Iya, bisa lewat Instagram di DS Public Speaking Center.
0: Baik. Hatur nuhun, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Bandung. Senang sekali, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam nih Kak Citra dan juga Kak Fadila. Hatur nuhun, sukses selalu untuk eventnya. Sukses juga untuk karya dan juga usahanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, kita ngobrol lagi, lebih seru lagi tentang pengalaman dan tentunya juga tentang banyak hal ya Kak ya. Terima kasih sekali lagi, hatur nuhun. Baik, demikian Komdangu Pro 4 RRI Bandung, obrolan kami bersama dengan Kak Fadila dan juga Kak Citra di siang hari ini di program Kacida, obrolan cinta budaya Pro 4 RRI Bandung. Saya Benny Arinca, undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Jeng, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Tahukah Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah resiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: KBRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Karena Kita Indonesia. Masih bersama saya Benny Herdiansa menemani Anda di pagi hari ini, tepat pukul 11 lebih 4 menit di studio Perempat RI Bandung. Saat ini alhamdulillah sudah hadir narasumber. Saya sapa terlebih dahulu Pak Ihsan, Kak Suhartono. Selamat pagi Pak.
2: Semangat pagi Pak.
1: Ya, apa kabarnya, sehat ya Pak ya?
2: Insya Allah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di studio Perempat RI Bandung Pak ya. Kita berkenalan Pak. Ini kebetulan kita sapa dulu kaum bangu yang saat ini mendengarkan ya Pak. Ya, silakan, kami persilakan Pak.
2: Oke ya, terima kasih teman-teman semua ya. Ini pemirsa
1: Perempat
2: Pro 4 ya, RRI Bandung, AM 540 kHz ya. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga semuanya sehat.
1: Amin ya.
2: Dan sebelum mulai boleh pantun?
1: Boleh Pak. Asik.
2: Oke, jalan-jalan menikmati indahnya desa.
1: Cakep.
2: Oke, apapun masalah jadi biasa.
1: Asik.
2: Bapak Ibu, selamat berpuasa, semoga diampuni dosa-dosa.
1: Amin. Ini jago pantun nih Pak. Ngomong-ngomong nih asli dari mana nih Pak?
2: Kita orang Palembang.
1: Oh, pantas ya, emang jagonya pantun kan.
2: Kebetulan.
1: Kebetulan nih Pak ya. Aduh, senang sekali. Nah, kita siap, kebetulan ya. Disiarkan juga di FM Pak. Di 106,9 siap. Ada di wilayah Lembang, Subang, Purwakarta dan lain sebagainya.
2: Luas ya, masyaallah.
1: Iya, alhamdulillah. Kemudian juga ada audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi di RRI Digital. Jadi sudah streaming nih, Pak ya.
2: Mantap.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih semuanya yang saat ini kebetulan sudah dinanti-nanti, Pak. Jadi setiap gitu ya. Harinya begitu ya nih para pelaku usaha UMKM ini dengerin UMKM. Acara obrolan UMKM.
2: Masyaallah.
1: Iya. Yang paling pastinya mereka tuh senang banget gitu katanya dengerin cerita-cerita dari pelaku usaha UMKM, terutama pengalaman dan juga semangat nih gitu.
2: Oh, gitu. Wah,
1: iya.
2: Kepanjangan UMKM apa ya?
1: Usaha kecil dan menengah begitu?
2: Oh, bukan, usahanya minimal, apa kekayaannya maksimal kan begitu.
1: Ini namanya Bapak nih.
2: Keuntungannya ya, maksimal.
1: Namanya ini di Pak Ihsan dapat yang seperti ini. Nah, Pak Ihsan, kita ngobrol ya. Pak Ihsan ya, ini siap. Owner dari MG Family.
2: Iya.
1: Nih, ini MG Family itu apa? Bidang usaha gitu seperti apa?
2: Iya, jadi kita saya pribadi apoteker.
1: Apoteker.
2: Saya kebetulan alumni dari farmasi ITB.
1: Oh.
2: Angkatan 92 saya. Ya. Jadi udah tua ini. 50 tahun juga, sekarang 50 tahun, anak 3, cucu 2.
1: Wow.
2: Istri satu jelas ya.
1: Jelas ya. Mumpung dekat sama ibu
2: ya. Ibu ya, Dr. Sherry, kami suami istri kebetulan ya. Kita kebetulan bergerak di bidang kesehatan.
1: Baik.
2: Ceritanya gitu, bagaimana membuat Bapak Ibu makin bahagia, makin happy, makin sehat.
1: Wow.
2: Itu idenya kan gitu kan ya. Nah, terus kebetulan kita ada produk yang berbasiskan antioksidan. Jadi
1: antioksidan.
2: Saya pribadi apoteker yang selama belajar farmasi kesimpulannya dosen ngajarin saya solodosit fasit venenum katanya.
1: Wow.
2: Obat itu ternyata bisa jadi racun kalau tidak sesuai dosisnya.
1: Betul, betul.
2: Jadi kalau overdosis masalah. Tapi ternyata begitu kita pelajari, dalam dosis yang normal pun ternyata ada efek samping.
1: Oh gitu.
2: Kalau rutin ya.
1: Kalau rutin terus minum begitu ya Pak?
2: Residu ya. Jadi contohnya parastamol. Kalau kita pusing, panas, demam, minum kan. Problemnya kalau rutin terus menerus ternyata katanya ada masalah di hati, di ginjal.
1: Oke.
2: Saya pribadi gak nyaman.
1: Betul.
2: Terus ada like kortikosteroid misalnya, ini kan lama-lama numpuk di badan kan bisa macam-macam sampai bisa menimbulkan kebutaan.
1: Iya. Jangankan kita melihat produknya, ini lihat dari pribadi bapaknya sudah sangat sehat nih Pak ya.
2: Masa sih?
1: Usia 50 tahun, luar biasa loh.
2: Bercanda atau apa nih?
1: Benar loh Pak.
2: Kalau gak puasa saya ajak makan di sana. Untuk puasa ya.
1: Tapi jangan ngajak batal Pak. Nih Pak, tapi beneran Pak. Benar.
2: Saya pribadi jadi mempelajari obat kimia, jadi kesimpulan saya nggak mau minum.
1: Oh gitu.
2: Nggak mau minum, nggak mau bikin, nggak mau jual.
1: Jadi lantas ini beneran dengan cara hidup bapak pun sama seperti ya.
2: Ya gimana ya? Anda kalau baca sesuatu, kalau Anda kerjakan bisa celaka. Gitu.
1: Betul.
2: Kita
1: betul.
2: Kerja nggak?
1: Oh.
2: Kalau saya kan rasanya nggak.
1: Iya.
2: Gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, obat kimia ini ada efek samping yang saya pribadi sangat tidak nyaman.
1: Oh,
2: jadi saya tamat kuliah itu semata-mata ya orang tua. Kasihan kalau nggak tamat. Kedua kan kebetulan dulu pacar judulnya. Gue di Unpad kan.
1: Iya, iya.
2: Nanti jadi dokter, masa saya jadi pengangguran?
1: Betul. Nah, gitu doang.
2: Jadi biar. Nah,
1: ini nampaknya serasi sekali ya.
2: Tamat kuliah dari ITB doang bisa ngomong
1: ya.
2: Gitu kan. Dikasih, alhamdulillah
1: habis ya, itu. Ini nampaknya sangat serasi sekali. Ibu juga memang profesinya sebagai dokter.
2: Betulan.
1: Ya.
2: Betulan, kebetulan. Tadi saya enggak nyangka.
1: Iya. Jangan-jangan Bu pada saat dinas ya, Bu ya,
2: ketemu. Kenalnya enggak? Kenalnya dari SMA.
1: Oh, dari SMA. Dari SMA.
2: Belum jadi apa-apa.
1: Oh, gitu.
2: Kalau dia udah jadi dokter dia enggak mau sama saya.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, gitu.
1: Nah, Pak, sejak kapan ini MG
2: nah,
1: family
2: ini? Cerita story-nya kita saya juga share di YouTube ya udah. Jadi yeah, kalau teman-teman Bapak Ibu mungkin buka YouTube ketik Ihsan Suartono IKH, Ihsan Suartono nanti muncul saya kalau nggak salah.
1: Ihsan
2: Suartono itu kita sharing pengalaman kita. Bahwasanya kita emang tadi ya, saya apoteker tapi nggak senang obat kimia, lalu 15 tahun bisnis ya. Kita jual makanan, sewain mobil. Pokoknya untuk hidup aman lah. Kalau nyewain mobil berarti punya mobil kan. Aman lah.
1: Waduh.
2: Hidup aman, tapi satu hal saya apoteker belum berguna. Jadi salah satu problem kita pernah kena tipu 2012. Nilainya waktu itu besar sekali menurut kita 10 miliar.
1: Masya Allah.
2: Karena tipu partner bisnis.
1: Wah,
2: intinya itu pengalaman kita.
1: Bukan besar lagi Pak.
2: Waduh, sampai sekarang masih kerasa sakit ya. Tapi inti cerita gini, Allah ganti. Jadi 2012 ketipu, 2014 beres.
1: Iya.
2: Nanti story lengkapnya ada di YouTube tuh, boleh cerita.
1: Oh, diceritain juga nih Pak ya?
2: Ada semua di sana. Jadi intinya Allah ganti, tenang aja.
1: Baik,
2: jadi
1: baik,
2: teman-teman
1: baik.
2: Harus punya mental pantang menyerah.
1: Nah, Bapak ceritain maksudnya juga biar orang lain juga mengetahui gimana.
2: Bisnis itu gak ada yang enak. Bisnis itu siap ketipu, siap rugi.
1: Nah itu ya.
2: Kalau untung jarang.
1: Oh, gitu.
2: Banyak kan yang banyak ya.
1: Siap-siap nerima resiko gitu
2: nah,
1: ya.
2: Nah kalau udah siap di ibarat petinju, udah siap dipukul, ada kesempatan mukul.
1: Nah siap itu dia. Kan, nah sekarang bagian yang mukulnya Pak ya.
2: Jadi intinya 2014 ini beres masalah. Itu saya 2014 tuh ketemu glutathione. Jadi glutathione ini apaan sih? Nah, itu 15 tahun dari Taman Apoteker ketemu glutathione yang bilang ke saya, Pak ini pemutih kulit katanya. Saya dalam hati kalau mutihin kulit ntar dulu. Ya oke lah, saya kan apoteker masalahnya. Kalau mutihin kulit kan orang salon, sementara saya kan gak nyalon. Saya bukan caleg ya. Intinya kita pelajari lah. Saya tipikalnya gini aja, kalau ada informasi pelajarin, hargain kan. Pelajari, google, kaget saya. Glutathione, tulisannya glutathione kan kalau bahasa Inggris. Glutathione, kita masukin aja misalnya glutathione cancer. Kita google, ntar muncul jurnal. Rata-rata bilangnya apa? Kalau glutathione level rendah di badan, kanker problem.
1: Masya.
2: Tapi kalau glutathione cukup, kanker solve. Diperbaiki. Macam-macam. Wah, apaan nih? Ketik lagi glutathione hipertensi. Sama. Glutathione stroke. Glutathione apalagi, thalassemia, glutathione apalagi, ketik aja semuanya. Glutathione TBC juga pernah, kita dapat TBC itu jurnal, ada dokter yang doktor, doktoral program studinya, dia disertasi di Undip. Universitas Gedip.

0: saya coba marketingin, saya dapat testimoni banyak banget.
1: Wow.
0: Jadi kaget banget ya. Kita datang tuh, tahu Makassar ya?
1: Tahu.
0: Di Makassar tuh kan kurang lebih berapa kilo ada kota namanya Pangkep. Itu banyak tuh warung Pangkep tuh, ikan bakar saya. Itu di Pangkep pas kita acara, rupanya sudah ada yang minum produk kita. Angkat tangan, Pak. Pak Isan, iya Bu, gimana Bu? Saya Ci, bahasa kita gitu, orang Makassar. Saya Ki, ini kena kanker. Udah 4 tahun gak bisa jalan. Yeah. Minum produk Bapak, saya bisa jalan lagi Ci, katanya.
1: Hah, wow.
0: Yang benar, bukan cuma jalan Pak, bisa nyetir. Yang benar Bu, berapa saset Bu, berapa banyak minum? Belum banyak. Saya bilangin, wah ini Ibu baru minum dikit udah bisa jalan.
1: Baik.
0: Tadi gak bisa jalan kan, stroke. Maaf, stroke, lalu gak bisa jalan. Sekarang bisa jalan, ini baru minum dikit. Kalau minum banyak, bisa ikut lari, saya bilang Ibu.
1: Ngeri banget ini.
0: Kita inti cerita, ya Kang ya, udah 10 tahun, kita ketemu so many testimony.
1: Yeah.
0: 2000 lebih yang kita catat. Macam-macam. Jadi inti cerita, ini produk yang kita pahami, glutathione sebagai antioksidan, dia itu bisa meremajakan sel.
1: Oh,
0: intilah awet muda lah.
1: Yeah, yeah.
0: Keriput, flek berkurang. Bahkan tau kolagen ya.
1: Iya.
0: Kolagen itu kan yang utamanya kan ngilangin keriput.
1: Betul.
0: Anti wrinkle ya. Dia mengencangkan kulit ya.
1: Iya.
0: Nah, glutathione membantu kolagen lebih bagus.
1: Oke, jadi lebih bagus dari itu ya.
0: Kalau yang saya pahami, kalau saya jual kolagen saya enggak mau. Apaan sih? Kan trailer saya bukan nyalon kan. Saya enggak mau. Jadi ternyata glutathione membantu kerja kolagen. Jadi lebih awet muda intinya. Nah, bukan cuma awet muda, tapi juga sampai ke level sel.
1: Iya, iya.
0: Apa contohnya? Ada ibu-ibu 50 tahun lebih, sudah menopause, minum glutathione, mens lagi.
1: Masya Allah.
0: Bingung kan? Makanya
1: iya.
0: Bukan cuma motor titik-titik, nenek-nenek makin di depan. Bukan cuma motor ya.
1: Waduh.
0: Jadi inti cerita kita banyak testimoni luar biasa itu sebagai antioksidan. Nah, sebagai, sebagai anti racun, dia ada dua sisi, antioksidan sebagai anti racun. Apa anti racun? Dia ternyata detox. Nah, ternyata yang kita pahami racun ini kalau numpuk di badan ini bikin problem.
1: Betul.
0: Kelebihan racun itu satu, bisa lebih tua kelihatannya.
1: Oke.
0: Bermutu.
1: Iya.
0: Bermuka
1: tua.
0: Iya. Jadi kalau Anda 35
1: saya sudah jadi ikut ke ini.
0: Bahaya nih. Ya. Kalau Anda 35 kelihatan 53, berarti Anda bermutu, Pak.
1: Oh.
0: 35 kata 53.
1: Iya.
0: Kita punya 53 dikira 35.
1: 35 ya. Betul.
0: Bercanda ya. Tapi itulah kenyataannya. Satu, kalau kelebihan racun di badan. Kedua, apa? Banyak muncul kanker tumor. Kista miom. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu kanker misalnya, wah ibu keracunan nih.
1: Bukan kantong kering tapi kan?
0: Bisa jadi. Itu juga bisa bikin kanker terus ini. Ketiga penyakit kronis.
1: Iya.
0: Kak, apa diabetes, ya talasemia, apalah macam-macam ya, hipertensi, stroke, itu semua yang kita pahami penyakit. Jadi kelebihan racun di badan bisa menyebabkan tiga hal, penyakit, kanker tumor, termasuk tadi penuaan dini. Tiga hal tadi. Nah, apa saja racun itu? Ternyata pertama yang kita pahami polusi. Asap mobil, asap motor, asap rokok.
1: Baik.
0: Ya, asap kebakaran hutan macam-macam lah. Polusi air bisa jadi kan apa limbah masuk ke sungai, ikannya makan limbah kan kita kena juga.
1: Ya baik.
0: Kan? Kemudian apa lagi? Dari makanan, pengawet, pewarna, pestisida. Dari mana sayur buah kita makan kan ada sempat-sempat pestisida. Makan kalori berlebih, gula berlebih, kolesterol berlebih itu kan makanan ya. Jadi polusi makanan, terus kemudian dari faktor obat kimia tadi kita bahas di awal kan numpuk di badan.
1: Betul.
0: Problem ginjal segala macam. Terus satu lagi dari faktor virus bakteri. Virus bakteri masuk tubuh ngasihin racun namanya toksin. COVID misalnya. Kemudian apa melepaskan macam-macam ke badan kita, apa influenza tipe Salmonella typhosa ya kan, Mycobacterium tuberculosa TBC macam-macam lah. Jadi ada berbagai macam racun tadi termasuk radiasi. Input segala kan juga problem tuh.
1: Nah, ya itu
0: kan?
1: Juga ini ya berimbas juga ke kesehatan juga ya.
0: Cobain aja. Jangan ya.
1: Nah,
0: jadi itu racun. Nah, racun yang terbesar ternyata ada yang namanya stres.
1: Oh, itu dia.
0: Nah, inti cerita ini semua tadi membuat kita bisa sakit kan tadi dan segala macam. Nah, ternyata glutathione ini sudah ada di badan, bukan barang baru. Cuma tadi dia kita hasilkan di hati kita dari makanan. Kita makan daging, telur, ikan, sayur, buah tiap hari ngasilin glutathione ternyata. Kurkumin, buah seperti semangka, stroberi, durian, itu luar biasa. Alpukat itu banyak loh glutathionnya. Nah, sayur, brokoli macam-macamnya ada di internet juga tinggal dibuka. Nah, cuman tadi umur 20 tahun ke atas secara teori glutathione ini berkurang. Kenapa? Ya tadi badan kita makin banyak racun. ya kan kita makin beraktivitas mungkin ya kan keluar segala macam, terus termasuk yang 20-an biasanya kan stresnya nambah. Apa itu masuki

0: masa pernikahan.
1: Nah,
0: kan nikah itu bulan madu.
1: Bulan madu ya.
0: Betul. Sebulan doang madunya. Sisanya tagihan, Bro.
1: Bukan
0: cobain madu aja. Aku udah 20 tahun nikah ya, udah tahu banget rasanya. Segala macam tagihan listrik, air ya kan,
1: anak-anak.
0: Anak itu bukan cuma dibayar sekolah, Pak, dinasihati, dikawal, jagain. Disabari.
1: Banyak PR lah ya ceritanya.
0: Ini orang stres.
1: Nah, oke.
0: Okay. Masuk pernikahan stres karena tadinya mikirin diri sendiri, lalu mikirin suami istri, mikirin anak. Iya. Bukan cuma anak, ipar, kakak beradik, segala macam, banyak sekali. Masuk organisasi,
1: betul,
0: masalah lagi.
1: Mikirin orang jadi
0: segala macam. Pekerjaan, ya kan? Nah, iya, gitu. Jadi akibatnya apa? Masuk usia 20 tahun ke atas yang kita pahami stres meningkat. Nah, di situ glutationnya tergerus.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena ketika tadi racun masuk ke tubuh, glutation kerja, anti racun. Hmm. Jadi dia ngedetoks-detoks racun.
1: Oh.
0: Kita naik motor misalnya enggak pakai masker segala kan, asap banyak banget tuh masuk ke badan kan.
1: Yeah.
0: Nah, glutation kerja tuh, buang-buangin. Kalau glutathion kita masih ada, aman.
1: Yeah.
0: Glutathion kurang, kelenger.
1: Betul.
0: Nah, paham kan?
1: Paham.
0: Nah, kalau orang stres, ini racun paling besar.
1: Mm.
0: Yang namanya hormon kortisol, itu yang dihasilkan ketika kita stres.
1: Mm.
0: Ya kan, termasuk adrenalin, meningkatkan deg-degan. Ya kan, kalau kita stres kan gitu, deg-degan segala macam, terus pusing segala macam, ya kan. Emosi, nah itu kan hasil kortisol, adrenalin, nah ini ternyata menguras glutathion juga. Jadi, kalau hari-hari kita naik motor misalnya, cuek aja, isep-isep semua tuh asap mobil, motor, nyantai aja.
1: Mm.
0: Begitu kita stres, bisa jadi sakit.
1: Mm.
0: Kenapa? Kita gak bisa ngelawan asap tadi.
1: Betul.
0: Karena glutathion itu habis sama stres.
1: Stres, ya. Jadi jangan stres ya, Bang. Kalau
0: yang pertama, makanya tadi kan dari awal ketawa-ketawa aja lah. Stres ya. Stresnya ketawa-ketawa. Ya, jadi maksudnya glutathion ini secara alami udah ada di badan. Nah, ternyata begitu kita konsumsi, dia bisa membantu menjaga level glutathion kita cukup ya. Ada suplemen-suplemen seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Kita konsumsi, diangkat. Nah, biarpun nanti problem kita banyak.
1: Iya. Yeah.
0: Plus kemudian apa racun-racun masuk, kita masih bisa lebih survive.
1: Hmm.
0: Dan ini semua based jurnal.
1: Iya, iya.
0: Jadi misalnya COVID-19.
1: Iya.
0: Itu ternyata ada jurnalnya. Glutathion, itu saya ingatnya Department of Oncology, University of Torino, Itali.
1: Iya.
0: Itu mengatakan bagaimana kerja glutathion protecting against inflamasi by COVID. Jadi glutathion itu bekerja melawan inflamasi COVID.
1: Iya.
0: Jadi orang selama ini kan ya kita maaf ya kan suka bingung saya was COVID ya, orang ngumpul-ngumpul nempel-nempel malah di masjid deket-deketan aman-aman aja.
1: Hmm.
0: Tapi ada orang yang kayaknya stres banget, jaga jarak segala macam, semprot sana semprot sini.
1: Tetap kena ya.
0: Pakai masker, pakai maskernya bangun tidur tidur berenang juga pakai masker ya.
1: Iya betul.
0: Pernah pakai masker ya. Pokoknya kita ke rumah dia disemprot-semprot, ada yang kayak gitu. Pernah ngalamin nggak? Saya pernah ngalamin disemprot.
1: Ada, betul.
0: Mohon maaf ya, kita nggak sebut nama. Itu yang nyemprot saya udah meninggal duluan.
1: Masyaallah.
0: Dia nyemprot saya, tapi dia kan dia takut khawatir kan.
1: Iya betul.
0: Nah, jadi stresnya tinggi.
1: Itu yes. Betul.
0: Stres tinggi plus faktor usia di atas 50-an itu glutathionnya emang drop.
1: Iya, tadi Bapak sampaikan kan 20 tahun ya.
0: Iya.
1: Glutathion sudah mulai
0: berkurang. 50-an tuh sudah dianggap ya kayak saya nih.
1: Nah,
0: ini sudah rentan sekali sebetulnya.
1: Baik, baik, baik. Nah, kemudian gimana caranya Pak untuk di usia 20 tahun dan selanjutnya kan pastinya.
0: Kalau kita namai jualan nih jadinya jualan ya. Jadi gak intinya apa-apa. Ketemu glutathion so simpelnya ini sudah ada produknya.
1: Ya.
0: Tinggal diminum aja bismillah.
1: Iya.
0: Diminum. Nah, berapa minumnya? Kalau yang kita dapat data saya 2017 ke Tokyo. Ke headquarternya produsen glutathion yang kita pakai.
1: Baik.
0: Mereka bilang, Pak, USFDA mengatakan, United States Food and Drug Administration, Badan POM Amerika mengatakan 1000 miligram, Pak.
1: Sebelum 1000 miligram per hari. Per hari.
0: Apa itu dosis yang maksimal lah kira-kira?
1: Okay.
0: Apa itu maksimal yang kita pahami kalau sakitnya gawat ya? Oh, Pak, saya punya saudara kena kanker.
1: Baik.
0: Oh, saudara saya belum punya keturunan. Saudara saya misalnya diabetes gula 500 nih. Macam-macam nih, berat-berat nih.
1: Yeah.
0: 1000 miligram sehari.
1: Okay.
0: Minum bismillah. Kita testimoni banyak, Pak.
1: Baik, jadi banyak kasus ya, Pak ya?
0: Sembuh, Pak.
1: Sembuh ya.
0: Tapi dari sekali lagi saya enggak mengklaim sembuh ya.
1: Betul.
0: Kalau ditanya misalnya pertanyaan, bisa nyembuhin enggak? Enggak sih. Hanya Allah yang nyembuhin.
1: Betul.
0: Yang kemarin sembuh gimana? Ya itu Allah juga yang nyembuhin buat saya. Saya cuma nyoba.
1: Artinya ikhtiarnya di situ ya, Pak ya, bisa.
0: Ikhtiar saya pakai jurnal.
1: Oh, betul.
0: Saya
1: betul.
0: Bicara pakai jurnal. Jadi kalau misalnya mau profesor kayak dokter kayak terserah.
1: Iya, ada
0: saya ada faktanya ada, ini. Kita bicara real depan mata.
1: Baik.
0: Data yang kita bawa.
1: Betul.
0: Dan data saya tinggal dibuka di internet. Glutathione. Titik-titik. Apa itu? Isi titik-titiknya dengan penyakit yang mau diriset.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Kita selama ini riset. Kesimpulannya, Masya Allah, ada beginian. Bahkan
1: tidak ini ya, Pak, beritanya enggak kesebar ya kalau
0: kayak gitu. Makanya kita MG Family itu singkatannya macam-macam.
1: Apa tuh, Pak?
0: Ibu-ibu kan karena ini bisa bikin kece-kece cerah, makin glowing.
1: Oke. Okay. Oh, pantas saja ya ini ngobrolnya tentang kesehatan dan juga kecantikan ya, Pak.
0: Itu dia. Oh. Kita enggak pernah nyangka. Jadi bapak-bapak MG makin gagah.
1: Makin gagah.
0: Makin ganteng, makin gemesin. Makin gemesin.
1: Iya.
0: Jadi luar biasa. Jadi kebayang ya, ibu nenek-nenek 50 tahunan mens lagi, kebayang enggak?
1: Enggak kebayang, Pak.
0: Luar
1: karena
0: biasa.
1: Memang kan seharusnya
0: aneh kan? Ternyata dia bekerja pada level hormon, level enzim, level sel.
1: Yeah.
0: Dia bekerja mitokondria sel, dia ngasilin, dia membantu menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Ini jurnal yang bicara, bukan saya.
1: Baik.
0: Dia masuk ke sel otak. Membersihkan otak. Banyak okay. Anak-anak minum ini, Masya Allah. Ibunya bilang
1: ini apa? Buat anak juga bisa, Pak.
0: Bisa, Pak. Jadi kalau ditanya minumnya dari mana, dari mulai tadi bisa program hamil nih. Karena dia bisa membantu fertility, kesuburan.
1: Yeah.
0: Minum ini sel sperma meningkat, sel telur membaik.
1: Baik.
0: Tuba falopi okay. Rahim membaik.
1: Yeah.
0: Karena ini semua yang dibutuhkan untuk kehamilan.
1: Baik.
0: Ya kan? Nah, jadi kita malah ada testimoni 15 tahun nikah belum punya anak bisa hamil.
1: Yeah.
0: 15 tahun loh.
1: Yeah, yeah.
0: Padahal tadi suaminya udah hopeless. Maaf ngomong, dia bilang
1: anggap mustahil ya, Pak, gitu.
0: Saya spermanya kurang, Pak. Udah malu dia. Kenapa? Saya kerjanya satu pakai celana ketat, katanya saya pakai jeans. Kedua dia suka naik motor.
1: Baik.
0: Ya emang kerjanya naik motor ya. Udah bertahun-tahun, Pak, spermanya sedikit. Dia bilang hopeless lah, saya udah nyerah. Apa yang terjadi, Pak? Minum produk kita 15 tahun, hamil, Pak, istrinya.
1: Baik.
0: Udah gitu anaknya ganteng. Saya udah ketemu soalnya di Kendari. Kita punya distributor dari Aceh sampai Irian. Kita ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketemu mereka berdua, saya lihat ini anaknya cakep, Pak. Iya betul, Pak, alhamdulillah. Terus gimana? Ranking 1 terus di sekolah.
1: Masya Allah.
0: Jadi ini, Pak, banyak banget anak yang kata ibunya gini, sebelum minum, Pak, ranking 10 besar di kelas. Dari belakang.
1: Okay.
0: Sabar dulu, Pak. 10 besar dari belakang.
1: Sampai ujung dulu.
0: Lumayan lah. Daripada nomor 1 di belakang kan. Masih bersaing di 10 besar.
1: Iya.
0: Begitu minum glutathione, sekarang 10 besar dari depan.
1: Masya Allah.
0: Tahu kenapa? Karena teman-temannya belum minum. Kalau minum semua, ibu guru bingung. Yeah. Ini kok di depan semua. Makanya saya bilang, gawat ini. Kenapa? Nanti Habibi bukan cuma dari Pare-Pare.
1: Iya, mencerdaskan juga
0: dari
1: ini ternyata.
0: Bojongsoang juga. Luar biasa. Aduh. Jadi jurnal mengatakan, dia bisa masuk sel otak. Dia bisa menembus membran otak. Sel sawar otak. Dan membersihkan. Emang otak kita kotor, Pak? Bisa, Pak. Jadi yang saya pahami gini, maaf ini. Kita jangan merendahkan pemerintah ya, maaf ini. Apa itu? Peringatan pemerintah. Merokok bisa bikin ini itu, betul gak?
1: Betul.
0: Banyak orang nyuekin kan?
1: Betul.
0: Dianggap pemerintah bercanda nih. Padahal gak bercanda, Pak.
1: Iya.
0: Itu janin bisa rusak.
1: Betul.
0: Laki-laki bisa impoten, kanker segala macam. Nah, ketika misalnya ibu lagi hamil, bapaknya ngerokok, itu kan masuk dong ke badan ibunya.
1: Betul.
0: Ke isep, masuk dong ke plasenta segala. Belum lagi kalau ibunya emosi misalnya. Apa itu ya, maaf lah, namanya nikah. Modal cinta dan duit kan? Katakan kurang, Pak. Bukan cuma butuh itu, butuh emaging juga. Bukan, butuh ilmu ya. Nikah itu butuh ilmu.
1: Betul.
0: Ilmunya parenting, ya, ilmu si fikih segala macam, semua pakai doa kan.
1: Ekonomi masih juga.
0: Betul.
1: Ilmu.
0: Tadi dia sama cinta. Belum, gak cukup ya.
1: Cukup.
0: Ini cinta ilmu. Nah, jadi intinya mereka nikah mungkin berantem. Nah, ketika berantem kan stres ibunya. Kortisolnya naik. Itu pengaruh, Pak. Makanya dalam agama kita kan umi. Ibumu penting banget, jaga perasaannya, lagi hamilnya dijaga.
1: Betul.
0: Saya berapa kali melihat, memperhatikan ibu yang lagi hamil rada-rada mabok lah, tanda kutip ya, mual segala macam, emosi jiwa, anaknya sedikit tanda kutip baperan lah.
1: Oh.
0: Agak sedikit gitu lah, rada-rada dikit.
1: Supaya membuktikan ya.
0: Ada Pak. Aja.
1: Ada aja.
0: Ada aja trouble yang muncul yang saya pahami begitu.
1: Jadi harus dijaga baik.
0: Ini saya pelajari sedikit. Jadi produk kita alhamdulillah katanya ketika diminum lagi hamil bisa.
1: Okay.
0: Program hamil bisa, lagi hamil tidak mual. Dan ini penting banget ya, karena tadi pengaruh kan ke anak segala macam. Terus melahirkan, saya kan bilang punya cucu dua.
1: Cucu dua.
0: Cucu saya alhamdulillah lahirnya normal semua.
1: Oh.
0: Yang nomor dua 3,9 kilo.
1: Wow.
0: Hampir cum laude ya.
1: 3,9.
0: Berat badan Pak IP ya. 3,9 kilo normal, Pak.
1: Masya Allah.
0: Luka-luka cepat kering. Ini kejadian saya ada misalnya, bukan cuma saya, testimoni banyak. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman ya, pemirsa, pendengar ya, pendengar pengen tahu testimoni ini ada enggak? Nanti kita kasih. Testimoninya sama nomor WA orang yang ngasih testimoni.
1: Oke, jadi bisa langsung cross check ya, Pak.
0: Di kita C1-nya lengkap.
1: Oh gitu.
0: Bisa diverifikasi.
1: Betul.
0: C1 aja ya.
1: Kasus yang paling berat, Pak, apa
0: nih? Nah, ini dia. Yang kita pernah ketemu, ada bapak-bapak kerja di oil and gas company di Qatar.
1: Sudah pasti itu ya, banyak
0: ratusan juta lah.
1: Oh ya, maksud saya bukan uangnya, Pak.
0: Iya, pokoknya
1: sudah pasti banyak
0: powernya. Oke. Power di ilmu, power duit lengkap. Apa terjadi, punya putri seumuran anak pertama saya, teman juga emang teman anak saya, mohon maaf ini kena kanker getah bening stadium 4. Kelenjar getah bening stadium 4. Kebayang rasanya. Kita anak jatuh aja, kita ikut jatuh rasanya, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Ini kanker stadium 4. Nah, namanya tadi, oil and gas company kan no problem. Money, no problem. Koneksi, dia punya standar Qatar. Hospital Qatar dia pakai. Dokter Qatar dia pakai. Otomatis the best lah in the world, ya kan? Belum sembuh, Pak.
1: Dengan fasilitas itu
0: belum sembuh. Ya, alhamdulillah belum sembuh. Ketemu kita, minum glutathione, Pak. 1000 mg sehari seperti tadi maksimal. Saya tahu saya 3 bulan, betul? 3 bulan dokter bilang remisi. Artinya perbaikan luar biasa. Tinggal tunggu berapa waktu lagi untuk dinyatakan
1: ada perubahan ya berarti.
0: Free.
1: Oke.
0: Terakhir ketemu bapaknya cipika-cipiki kita. Bilang Pak Ihsan kapan ke Qatar dong? Story-story sama teman-teman saya di Qatar. Saya bilang, "Oke, Bos. Coba lagi ngitung ongkos nih kalau antar panik ke di RRI, oke lah kalau ke Qatar ya. Kelihatannya lumayan ya."
1: Iya, lumayan. Kalau pakai Gojek ya.
0: Waktu juga masalahnya kan ini enggak bisa sempat ya.
1: Betul.
0: Jadi intinya beliau bilang anaknya udah clean.
1: Iya.
0: Kemarin S1 udah beres, S2 udah beres di Indonesia. Sekarang terakhir saya dengar lagi S3 di Qatar.
1: Masya Allah.
0: Kebayang gak, Pak? Anak sembuh, Pak. Yang tadinya belum kelar-kelar pakai glutathione. Dan tadi saya bilang dari awal, glutathione cancer. Google, nanti muncul banyak jurnal.
1: Oke.
0: Nah, tadi testimoni seperti itu. Nah, kalau yang lain sih banyak ya. Misalnya kita sering jalan tur ke luar kota nih. Ini bulan Ramadan, alhamdulillah istirahat ya di Bandung ya, menikmati indahnya Bandung. Biasanya kita keliling, Pak.
1: Okay.
0: Habis lebaran rencana kita tur Sumatera, saya pakai Fortuner.
1: Wow.
0: Ya, sat-sat Palembang, Lampung, Jambi, nanti Pekanbaru, nanti Riau, terus nanti Padang misalnya ke Medan, ya macam-macam lah. Kalau bisa sampai Aceh lah, gimana jadwal nanti. Nah, intinya kita pernah alami kejadian itu sampai disambut, saya bingung ini kayak saya tamu luar biasa.
1: Iya.
0: Tuan rumah berdiri segala macam, saya bingung emang kenapa ini? Kan rupanya apa? Testimoni ibu yang punya rumah, ibu guru. Ini kejadian di kota yang namanya Dompu. Dompu itu kota dekat Bima, Nusa Tenggara Barat. Beliau bilang, Pak, bertahun-tahun kepala saya pening, pusing, sakit kepala. Saking-sakitnya sampai bilang ke suaminya, "Bapak, jual saja rumah, kita berobat." Suaminya bingung. Jual rumah, tinggal di mana? Nanti lebih pusing kan? Kedua, okay, jual rumah dapat duit, berobat kemana?
1: Betul.
0: Bingung juga dia kan? Nah, ketemu produk kita, Pak. Hanya minum, kalau gak salah, hitungan saya berapa ya? Seminggu. Ya, seminggu lah kurang lebih. Dengan dosis maksimal 1000 mg. Katanya hilang, Pak. Sakitnya, kepalanya masih ada.
1: Ya, pasti, Pak.
0: Ya, jadi, dia udah kayak, nyambut kita udah kayak kita ini keluarga kerajaan aja. Saya juga bingung. Rupanya tadi dia sampai frustasinya.
1: Sangat-sangat terbantu berarti ya, Pak ya?
0: Ya itulah, Pak.
1: Wah, makanya,
0: kalau kita ini secara prinsip, saya sangat senang diundang. Atau ada acara begini dimanapun. Karena kita konsepnya MG.
1: MG
0: tadi apa tadi? Makin glowing bisa, makin ganteng bisa. Mencintai glutathione.
1: Oh, okay.
0: Memproduksi glutathione, misalnya menjual glutathione, menceritakan glutathione. Barangkali ada yang belum tahu, coba pelajari. Kalau ada kesempatan coba, nyoba. Masalah produk, kalau mau kebutuhan produk kita boleh. Enggak juga enggak apa-apa, rezeki saya sudah ada kok. Sebagai orang salah ngira rezeki diperbutkan. Udah ada kok direbutin.
1: Nah, produknya dalam bentuk apa, Pak?
0: Nah, ini dia nih. Tadi kita buru-buru,
1: karena
0: ada habis meeting, kita ada dua, ada serbuk.
1: Ada serbuk?
0: Ya, serbuk yang sasetan 20 gram.
1: Baik.
0: Macam-macam, ada yang 100 mg isinya, ada yang 200 mg, beda-beda ya. Kalau dari segi harga itu yang 200 mg kita per sekali minum kurang lebih Rp20.000.
1: Ya.
0: Ada rasa coklat, namanya kita kasih nama Glutaskin.
1: Oh, jadi berasa ya, ada rasanya juga gitu
0: karena
1: ya.
0: Karena kita pengen bikin happy, Pak.
1: Betul, betul.
0: Saya kebetulan naik BMW.
1: Asik.
0: Konsepnya driving pleasure.
1: Asik.
0: Bukan cuma nyampe, nyetirnya juga asik, Bos.
1: Asik.
0: Nyampe doang ngapain, naik Damri aja. Tidur ya. Kita nyetir happy. Nah, ini sama, bukan cuma sehat, minumnya happy.
1: Betul.
0: Kita bikin coklat.
1: Mm-mm.
0: Coklatnya creamy-creamy ya.
1: Okay.
0: Seperti itu. Nah, bisa minum hangat, bisa minum dingin. Nah, ini 200 mg kalau dibutuhkan maksimal, Glutaskin ini boleh sampai 5 saset ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ibu yang sakit kepala tadi katanya 5 saset sehari selama 6 hari 6 box ya. Satu box kita bikin 5 isinya cuman. Jadi 20.000 per saset kali 5
1: Rp100.000 satu 100 box. Rp100.000.
0: Dia minum 6 hari 600.000 katanya. Masalah dia bertahun-tahun beres.
1: Oke.
0: Okay. Gimana dia enggak mau nangis? Saya pribadi alhamdulillah banget ya. Kenapa? Prinsipnya kan nyenengin orang, Allah.
1: Iya.
0: Senengin kita.
1: Iya, betul, betul.
0: Ya kan? make apa give happiness apa put a happiness into someone heart, Allah give you more. Nah, gitu aja konsepnya. Memang senang jalan-jalan cerita-cerita gitu. Jadi produk itu ada yang rasa coklat, Glutaskin 20.000 sekali minum 200 mg. Ada lagi kita bikin yang 10.000 lebih murah.
1: Oke.
0: Hanya 100 mg.
1: 100 mg.
0: Nah, tapi kita tambahin semuanya, ada glutathionnya 100 mg, ini juga ada 200 mg glutathion, ada kolagen juga kita tambahin.
1: Oke. Okay. Kak, untuk tadi kan untuk masalah yang berat-berat ya, Pak ya, maksudnya untuk yang penyakit-penyakit yang betul, luar biasa ya. Nah, untuk menjaga kesehatan saja misalnya, nah,
0: konsumsi 100 mg, 200 mg tuh cukup juga.
1: Dalam
0: ya, cukup banget per hari.
1: Per hari.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau
1: satu saset berarti ya?
0: Iya, satu saset boleh. Nah, kita juga bikin kapsul.
1: Oh.
0: Kapsul jatuhnya lebih murah lagi, hanya 8.000-an jatuhnya. Hmm. Ini isinya 250 mg. Lebih banyak malah.
1: Oke.
0: Okay. Tapi
1: berapa butuh berapa?
0: Kalau saya pribadi minum 2 sehari udah.
1: Oh.
0: Udah ngacir lah insyaallah. Manung Surabaya 7 jam lah insyaallah biasanya.
1: Oke. Luar biasa ya.
0: Seger-seger, seger benar.
1: Seger ke badan ya.
0: Kalau saya kerasa banget seger.
1: Oh,
0: tenaga jadi juga ada lah gitu ya.
1: Seolah-olah ini buat imun juga mungkin ya, Pak ya, lebih
0: masuk imun.
1: Oh, okay.
0: Jadi kalau akan Google glutathion HIV atau AIDS, nanti muncul.
1: Oke.
0: Okay. Glutathion HIV AIDS ada juga.
1: Bisa menyembuhkan enggak Pak ini, Pak?
0: Sekali lagi ya, kalau saya pribadi enggak pernah mengklaim ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Apapun itu kita enggak pernah klaim.
1: Tetap ya.
0: Allahu Samad ya. Kita bergantung pada Allah kan?
1: Betul.
0: Tempatlah tempat bergantung. Cuma tadi kita bawa jurnal. Jadi saya enggak bicara kalimat saya bicara kalimat jurnal.
1: Baik, baik.
0: Kita ada referensi semua.
1: Hmm.
0: Dan referensinya tinggal di Google aja. Itu enak zaman sekarang ini.
1: Baik, baik.
0: Enggak perlu bawa buku tebal-tebal.
1: Jadi bisa dilihat juga siapapun itu ya, Pak ya.
0: Siapapun. Jadi saya juga di seminar-seminar selalu bilang, Bapak Ibu, kami datang dari Bandung, naik mobil, naik pesawat, nginep di hotel, bukan ingin dipercaya. Tapi ngajak mikir, ketik glutathion, Google penyakit yang Anda mau riset.
1: Dan bukan Bapak yang
0: bukan
1: upload
0: saya
1: ya?
0: Bukan saya upload.
1: Iya maksudnya bukan
0: saya
1: Bapak.
0: Baru ketemu.
1: Betul-betul. Oh, sengaja gitu ya memang Pak ya?
0: Ya tadi 2014 itu kejadiannya,
1: okay.
0: 10 tahun yang lalu.
1: 10 tahun yang lalu, dan memang terbukti, dan itu riset yang benar gitu ya Pak ya? Dari betul. Dari
0: kita nggak pernah nyangka
1: kompeten ya.
0: Makanya saya pikir kok saya baru tahu ya waktu 2014 ya gitu
1: ya. Nah ini nggak disampaikan ya di pelajaran-pelajaran ya Pak ya, sebenarnya ada yang bisa membantu kesehatan.
0: Saya waktu kuliah saya nggak pernah dengar ya, mungkin karena saya mahasiswa yang nggak benar kali ya. Tapi kalau dari definisi yang kita dapat, ada apa, Frederick Gollens itu Hopkins mengatakan dari tahun 1928 ya. Ya kurang lebih dia mengatakan ini antioksidan, anti racun. Bahkan anti-racun. Dia bilang kalau glutathion kurang badan kita rusak. Itu kesimpulan dari hampir 100 tahun yang lalu, tahun 1928 kalau saya nggak salah.
1: Oke.
0: 1926. Jadi 98 tahun yang lalu dia udah bilang ini antioksidan, anti racun.
1: Anti racun. Yang karena memang ada di dalam tubuh kita ya.
0: Ada di dalam badan kita, cuman kurang.
1: Cuman pada masa mungkin usia 20 tahun tadi berkurang.
0: Nah, gitu. Karena ini termasuk makanan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi izin kita kan BPOM MD.
1: Oh, sudah BPOM.
0: Ya. Jadi kita kategori makanan. Jadi ini saya sangat suka karena ada dokter di internet itu mengatakan ya, Dr. Alan Greenberg namanya. Kalau Anda sakit, pelajari 3 hal.
1: Apa tuh, Pak?
0: Makanan. Pengobatan herbal. Terus pengobatan alami.
1: Iya.
0: Nah, jadi makanan yang saya pikir kan masuk nih bulan Ramadan, banyak ngaji nih, baca surat Abasa, fa'amal insanu ila to'ami. Manusia hati-hati dengan makanannya. Ya salah makan sakit Pak.
1: Betul.
0: Contoh, ada makan janji kelebihan PHP. Salah-salah ya.
1: Termasuk ya.
0: Makan hati ya.
1: Benar. Makan hati ke stres juga kan Pak, betul.
0: Ya maksudnya kalau makan kolesterol berlebih, makan macam-macam jelas lah ya.
1: Betul,
0: makan
1: betul.
0: Gula itu problemnya kalau kelebihan ya.
1: Apalagi berlebihan gitu ya.
0: Kalau kena PHP pula kan. Kacau ya. Nah, jadi makanan satu, kedua pengobatan herbal, madu, habatus soda itu kan semua ada jaminan tuh di agama Islam kan.
1: Betul, betul.
0: Habatus soda.
1: Dan resikonya juga kecil ya kalau misalnya ada
0: alami kan.
1: Alami kan. Alami.
0: Ketiga pengobatan alami Pak.
1: Iya, iya.
0: Kalau ibu-ibu yang saya pahami dua. Perhatian, transferan.
1: Sembuh Pak. Sembuh ya. Segala macam.
0: Ya intinya pengobatan alami itu kadang-kadang orang kurang healing aja. Mungkin ketekan kan stres jadi bisa sakit Pak. Jadi harus bisa.
1: Oke. Okay. Nah Pak, kembali bertanya perihal glutathione ini juga memang maksudnya si obat ini juga enggak
0: berefek samping.
1: Bukan obat ya.
0: Kita enggak klaiminnya obat, ini makanan ya.
1: Jadi makanan ya.
0: Sama dengan Akang tadi makan alpukat, durian, sama aja. Cuma ini di packing lebih sederhana, lebih simpel, lebih murah jatuhnya dengan lebih powerful.
1: Okay.
0: Dan bisa disimpan. Misalnya kita beli tadi durian, gimana nyimpannya?
1: Baik, baik.
0: Repot kan di kulkas segala macam, kelihatan tetangga masa enggak dibagi kan?
1: Hmm.
0: Tapi Tapi kalau ini kan kecil, simple, bisa satu tahun setengah.
1: Oh, okay.
0: Karena dia punya masa kadaluarsa kan, dan di packing dengan baik, simple, bahkan kapsulnya kecil, bisa digelek aja. Jadi ini lebih efektif. Jadi ini makanan yang lebih efektif, lebih ngepas gitulah.
1: Baik, lebih simple aja gitu ya, Pak ya.
0: Simple.
1: Oke, nggak usah cari durian kan sengaja gitu kan?
0: Ya, kalau durian juga boleh belajar.
1: Boleh. Cuman, ya?
0: Saya jadi lebih mahal. Lebih repot ya.
1: Iya. Ini bahkan lebih murah ya dari durian nih, Pak ya.
0: Durian kan murah.
1: Durian montong yang udah berlama-lama di
0: dijual. Apalagi
1: 10.000.
0: Baru jam 11 sudah bahas durian. Gimana kalau jam 6 aja
1: dari. Iya, betul. Nah, kalau selama bulan puasa gimana nih, Pak?
0: Nah, bulan puasa bagus banget ya buat teman-teman yang mau diet. Ini kita ketemu testimoni banyak banget.
1: Iya.
0: Jadi buat yang lagi diet, ini bagus. Jadi dia itu bekerja pada mitokondria. Ya. Saya ngomong itu biar kelihatan pinter ya. Mitokondria sel adalah bagian sel yang ngasilin energi. Ya, intinya minum ini energi meningkat.
1: Baik.
0: Efeknya apa? Dua. Satu, lidah enak makan. Kita jadi sehat ya, racun keluar, enak makan lidah. Tapi karena energi cukup, kita efisien, Pak. Apa itu efisien? Kayak mobil zaman now. Turbo hybrid.
1: Oke.
0: Iya, udah turbo hybrid lagi. Jadi 1 liter bisa 40 km misalnya. Jarang isi bensin. Sama, kita jarang makan tapi tenaga ada terus.
1: Oke.
0: Bayangkan? Artinya apa? Makin kurus, Pak. Cuman tadi lidah enak makan.
1: Yeah.
0: Jadi kayak mobil tadi turbo hybrid misalnya, apa itu? Becek aja, keluar tuh 300 horsepower-nya.
1: Oke.
0: Kenceng.
1: Maksimal ya, Pak ya.
0: Bisa ya, artinya makan enak, Pak. Bisa banyak. Jadi kalau mau nambah berat badan tinggal makan aja enak makan.
1: Yeah.
0: Tinggal makan kalori, makan protein insyaallah. Tapi kalau pengen diet, kita enggak makan juga. Jadi kalau bulan Ramadan misalnya minum Glutaskin atau MyGluta produk kita, 2 saset pagi misalnya. Ya, sebelum sahur tadi kan, pas sahur minum 2 saset terus makan kurma 3 butir misalnya, minum air putih doang sampai maghrib, Pak, kenyang, Pak.
1: Masya Allah.
0: Itu testimoni banyak banget, turun berat badan. Nah, bahkan katanya menjelang hari apa makin lama makin enak, Pak, perasaan, makin happy. Kenapa? Dekat THR soalnya. Kirain gara-gara itu bukan ya.
1: Betul. Jadi nama produknya apa tadi? MyGluta.
0: Tadi ada MyGluta yang MyGluta. Harganya 10 ribuan.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang Glutaskin yang 20 ribuan sekali minum.
1: Oke.
0: Okay. Nah, semua kita kemas dalam kemasan tadi Glutaskin isi 5, jadi 5 kali 20 100 ribuan. MyGluta isinya 25 per box jadi 250 ribu. Tapi boleh beli eceran sih buat yang ini, buat yang mungkin uangnya banyak tapi lupa nyimpen di mana. Mau beli eceran boleh, di kita boleh.
1: Oke, okay. Di mana, Pak, bisa dibeli, Pak?
0: Nanti ada nomornya.
1: Boleh disampaikan aja, Pak, boleh?
0: Udah di-share ya. Jadi mungkin buat yang mau pesen nanti ini ke admin kita ya. Ada mana? Bentar ya. Sebentar ya.
1: Banyak nomornya nih, Pak ya.
0: Iya ini. Belum sok sibuk ya. Ada? Jadi kita ada distributor untuk Bandung ya. Gimana? Oh ya, ini dia nih. Iya. Jadi untuk pemesan di Bandung bisa kontak ke Ibu Arina ya.
1: Ibu Arina, saya catat juga.
0: Boleh, boleh. 0812
1: 0812 baik.
0: 2022 2094
1: Ibu Arina ya, Pak ya.
0: Ibu Arina.
1: Di 0812 2022 2094.
0: Betul.
1: Ibu Arina untuk Bandung, Pak.
0: Bandung boleh, atau admin kita juga ada ya. Apa namanya? Ini Om Ali namanya, Om Popon namanya. Ini 0859 3369 8394.
1: Ini ya. Pak Ali ya, Pak Ali ya.
0: Pak Ali, betul.
1: Ini Pak Ali juga di Bandung juga sama.
0: Di Bogor, cuman dia
1: Di Bogor.
0: Nomornya bisa nge-share se Indonesia. Jadi kalau ada yang perlu, kita kan ada distributor di store. Jadi kalau bisa ada pesan di Jakarta, nanti kita lempar ke distributor Jakarta.
1: Di mana saja berarti, Pak? Banyak di
0: distributor. Alhamdulillah kita ada dari Aceh, Medan, Padang, ya Pekanbaru.
1: Wow.
0: Terus untuk di Jakarta juga ada, di Serang ada, di ya di Bandung ada juga, Jogja, Surabaya, Sulawesi, ya adalah beberapa sih ya.
1: Dan pemasarannya sampai internasional juga ya, maksudnya tadi
0: kebetulan,
1: sampai ke kebetulan.
0: Kebetulan ada yang
1: bawa. Orang Indonesia yang ke Qatar
0: kita, gitu. Kalau Qatar tuh kan anaknya tinggalnya waktu itu sering ke Indonesia kan, karena masih kuliah.
1: Iya, baik, baik.
0: Jadi,
1: kenalnya di Indonesia juga sama
0: kebetulan ya. Kebetulan teman anak saya itu.
1: Waduh, mantap.
0: Terus pernah juga kita ke Jepang dan di sana juga sempat ya. Jadi kita kan, saya anak saya nikah umur 19 tahun.
1: Iya.
0: tamat SMA.
1: Oh.
0: Yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Karena dia dari kecil mau keluar luar negeri, saya udah daftarin Malaysia batal. Lalu saya tawarin nikah, mau dapet suami dosen ITB.
1: Wow,
0: lagi S2 di Jepang.
1: Yeah. Nah, jadi sekarang tinggal di sana?
0: Sudah pulang.
1: Oh, sudah pulang.
0: Lagi S3 di Swedia, suaminya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya nanti Juni ke sana karena anak saya haji, saya jaga cucu rencananya.
1: Wah, sukses banget, Pak. Alhamdulillah.
0: Jaga cucu udah bisa. Jaga cucu. Jadi sukses itu kalau masuk surga, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau bicara sukses itu masuk surga.
1: Masuk surga.
0: Betul. Kalau masih di sini nongkrong namanya. Betul kan?
1: Sukses dunia akhirat ya, Pak, ya.
0: Wa ma zuhzi 'anil naru ila al-jannah faqad fas. Barang siapa selamat dari api neraka masuk surga, itulah fas, kemenangan atau sukses. Jadi kalau ada orang mengklaim sukses, saya suka nanya, definisinya apa?
1: Sukses
0: kalau
1: mana
0: dunia,
1: dulu?
0: Kalau dunia, kalau enggak salah Firaun lebih hebat dari ente. Bos saya kaya, Pak. Firaun lebih kaya, Bos.
1: Iya, iya, iya.
0: Ukurannya akhirat ya.
1: Iya, akhirat.
0: Itu yang paling abadi.
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Lainnya bercanda aja.
1: Ya,
0: dunia
1: ya,
0: kan permainan senda gurau belaka.
1: Ya,
0: itu yang saya pahami. Jadi kalau bicara sukses masuk surga, Pak.
1: Okay.
0: Akan masuk surga. Cari saya, ketemu, wah kita salaman berdua. Sukses kita, Bro.
1: Amin, amin, amin.
0: Tapi kalau cari-cari paisan enggak ada, wah bercanda dia.
1: Semoga ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Sekaligus juga ini berniaga, berusaha tapi juga bisa sambil cari pahala ya, Pak ya. Dengan ini ya.
0: Kami
1: ya?
0: Kan pernah kena tipu.
1: Benar-benar.
0: Jadi pengalaman.
1: Dan dari situ, Pak, gimana, Pak,
0: pengalaman? Ya, tadi, pengalaman kena tipu tadi kesimpulannya capek ya nyari-nyari dunia ini. Artinya kalau tujuan kita sebatas dunia, ya tadi saya udah ngalamin, udah kena tipu.
1: Oke. Okay.
0: Artinya hilang semua. Begitu kita pasrahin.
1: Tergantikan ya, Pak ya.
0: Begitu kita pasrahin, begitu kita baca-baca ayat Al-Qur'an ya kan, apa laju kalifullahu nausad la usaha, masalah melebihi, masalahnya enggak mungkin lebih kemampuanmu ya kan. Fa inna mal usri yusran, inna mal usri yusra, bahwasanya bersama kesulitan banyak kemudahan. Allah janji wa may yattaqilla yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibian. Barang siapa takwa, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki dari arah tak disangka-sangka. Berarti masalah ini aman, saya bisa lewati karena Allah janji enggak lebih dari kemampuan saya. Betul. Mampu kata Allah, ya kan. Kemudian tadi bersama kesulitan banyak kemudahan, sambil pening kepala hilang semua. Ya Allah, itu baik. Saya tuh ya pokoknya saya tinggal di bawah jembatan lah. Cuman tadi saya bilang, kita menemukan mutiara. Ketika Anda tenggelam di dasar laut, Anda bisa kemungkinan ketemu mutiara.
1: Betul.
0: Kalau enggak ketemu belut listrik. Jadi saya menemukan kesimpulan luar biasa, anak istri saya pada saat saya enggak punya apa-apa ternyata enggak ninggalin saya.
1: Betul. Wah, keren nih ibu ini.
0: Jadi saya punya teman. Jadi saya punya teman nih.
1: Iya, iya, iya.
0: Ketemu, ngobrol lagi beli tanah 22 miliar ceritanya.
1: Ya.
0: Saya candain, abang keren. Beli tanah 22 M. Keren lah. Cuma satu pertanyaan saya. Pernah enggak abang enggak punya apa-apa? Terus abang cek istri abang kabur nggak? Saya udah. Jadi kalau lagi kaya raya, Bang, teman semua
1: ya,
0: kita nggak ada. Nah itulah pengen tahu kita ya, siapa itu, pas ya. Kita nggak ada. Saya kebetulan nggak ditinggalin keluarga saya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi ternyata masalah tadi oh begitu. Nah terus ya, tadi kita cek janji Allah wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja, siapa takwa pada Allah dikasih jalan keluar. Kalau sampai saya nggak dapat jalan keluar, berarti saya tidak bertakwa. Takwa apa saja sih? Oh banyak salah saya. Apa itu kerjain perintah jauhi larangan. Saya masih ada larangan dikerjain, Kang. Dulu riba dikerjain.
1: Baik.
0: Ya pokoknya terlalu nafsu, pokoknya pengen yang gede-gede.
1: Biasa ya kalau usaha.
0: Padahal rezeki kan
1: betul.
0: Kecil juga 1.000 perak kalau kali 1.000 kan lumayan. Jadi intinya saya nggak mau lagi ngoyo, santai banget. Apa-apa itu udah santai aja.
1: Oke.
0: Okay. Ibarat nyetir mobil, lari 200 km per jam tapi santai.
1: Oke. Oke.
0: Berarti kalau yang motong-motong aja. Tapi gue lari 200 ya. Ya intinya kita nggak ngotot.
1: Iya iya iya.
0: Jadi banyak pengalaman di situ, ketemu kesimpulan, ya capek nyari dunia ini, ternyata sudah ada rezeki, kita udah ditakar, udah ada semua rezeki, gak usah diperebutkan, sudah ada semua, boleh sama dagangnya, rezeki beda-beda. Yang penting satu, arah rezeki ini kemana.
1: Okay.
0: Kalau cuman buat sombong, buat bangga-banggaan segala macam, rasanya sayang. Tapi kalau ini ya apa gini, kalau dunia dijamin sama Allah, perlu gak kita khawatir?
1: Enggak,
0: karena rezeki sudah dijamin.
1: Betul.
0: Kan? Terusnya gak perlu khawatir ya. Kok maling?
1: Oh iya,
0: kok riba?
1: Iya, iya.
0: Aneh ya?
1: Kok karena pengen instan itu
0: tadi. Gesek-gesekan. Aneh kan? Nah tapi akhirat ada ancaman. Apa itu? Kuampusakum wahalikum.
1: Benar.
0: Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah ancam selamatkan kamu dari api neraka. Oh, berarti dunia saya sudah aman ini. Allah jamin rezeki saya segala macam, anak saya segala macam. Tahu buktinya kemarin bangkrut 2 tahun beres. Anak saya tadi, Kang, maaf ya, saya dari kecil beli ruko. Waktu dia TK SD saya beli ruko, bayangkan saya ntar rukonya buat dia sekolah. Ketipu hilang. Ternyata anak saya nggak sempat sekolah kan, nikah. Pas nikah aman saya, udah diurus menantu semua. Betul. Urusan sekolah semua, haji pun dibayarin. Betul. Rumah dibeliin menantu.
1: Aman kan semuanya.
0: Jadi gak bergantung sama ruko ya. Yeah. Nah, jadi intinya tadi kita apa, fokuskan istilahnya hal yang tidak ada jaminan, yaitu akhirat kita. Nah, ternyata niat kita pengen kesana, dunianya kayak ada yang ngeberesin lah.
1: Iya.
0: Ketemu tadi kan udah pasrah, nggak mau riba-riba. Ah, saya nggak mau usaha gede-gede dulu. Kalau usaha modal di bawah 1 miliar dalam hati apaan sih nih? Apaan sih nih? Gitu kan? Apa sih gitu? Ogah gitu kan? Tapi sekarang berapa aja nggak usah pakai modal dengkul aja udah cukup lah. Sakingnya gitu. Yang penting niat kita apa.
1: Betul.
0: Nah, ketemu Guru Tation ini, kita modal kecil lah ibaratnya kan, bahkan distributor kita sekarang, agen kita cuma belanja 2.400.000 sudah bisa jadi tim kita.
1: Okay. Nah,
0: kita bantuin misalnya di Bandung nih, kita senang mau cobain produknya Pak, oh nggak gede modalnya.
1: Okay. Jadi nggak cuma buat konsumsi aja, jadi buat agen juga bisa. Jadi agen bisa.
0: Jadi kalau ya, misalnya rata-rata yang kita bilang newcomer ya, jadi orang yang pertama kali nyobain produk kita lalu ngerasain testimoni, biasanya newcomer nih,
1: Oh,
0: ada perubahan nih. Sehat Pak, saya alhamdulillah Pak, itu newcomer. Nah, berikutnya kita
1: justru dia merasakan ya Pak ya, sehingga nanti kalau misalnya
0: bisnis kita menjual, bisnis storytelling ya. Jadi Kang misalnya nih semangat nih, penasaran. Coba dulu Kang, nanti saya kirim deh.
1: Tahu manfaatnya
0: ya, gitu. Saya lupa bawa nih buru-buru tadi. Nanti Kang cobain, kerasa perubahan, kita boleh bicara berikutnya. Pak, saya kayaknya mau jualan nih Pak. Bagus nih Pak. Nah, udah ngerasain, kita cerita. Nah, biasanya kita kerjakan tadi home meeting.
1: Oke.
0: Misalnya di rumah atau di keluarga.
1: Makanya ngobrol. Bapak sering jalan-jalan gitu ya Pak ya?
0: Ngobrol-ngobrol kayak gini aja. Cuma audio.

Suara Budaya Bandung. Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

Tempat wisata Tegal Jarong ayah di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikeun tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.

0: tuh, Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
4: This is what's up. Wanita Cinta. Yeah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya, bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Aya undang juga pendengar perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Aya mau ajak Bang Po pendengar perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Kabarnya, sana? Kabarnya juga sehat alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya?
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya?
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua itu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812-9971-04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh Pak.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari, dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
2: Pok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak. Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu
2: ya,
1: ini ya. Baik.
2: Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Pak.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Yang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung.
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya. Ya,
3: sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya.
2: Bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari siang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, silakan Mace kita sapa. Heeh.

0: Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore. Dengan siapa dan di mana?
1: Oh, ini majikan saya.
0: Iya, dengan Maci Kartika. Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
2: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal Pak Susanto.
1: Nah, ini menjadi karena saya ini orang apa di Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
2: Betul.
1: Ya, kau di apa nih di daerah Sulawesi Tengah Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
2: Boit ya Pak.
1: Jadi kaboit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
2: Oh, ditaruh ikan ya.
1: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
2: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
1: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh kawan sendiri, bukan itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini pasar tiga, majikan tiga. Kemudian
2: masih.
1: Apa ya kalau apa namanya itu? Oh, apa namanya itu? Oh, si apa nih? Apa namanya tadi saya lupa saya. Yang itu berbeda. Itu kan biasa sudah. Oh, di sini ada dipanggang juga.
2: Oh iya.
1: Sagu itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain itu.
2: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya.
1: Pak, nanti kita tunggu yuk penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
2: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya.
1: Bagaimana kabarnya bagia? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
2: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
0: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
0: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, Bu? Cuacanya di siang hari ini?
3: Oh, lagi panas di sini, Pak.
0: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
3: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masaknya mas itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya apa? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu? Pembahasannya. Dan seperti mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadinya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Itu kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol.
0: Ya, gitu.
3: Seperti itu kok ya kita di sini di Kendari.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
3: Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
2: Juga ya, Mpok ya.
0: Iya.
2: Ya mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Mpok ya.
0: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
2: Baik. Iya.
0: Di sana Mace.
2: Narasumbernya belum
0: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
2: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
0: Baik.
2: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
0: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
2: Boleh banget, bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
0: Iya, baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
2: Saya perantau juga.
0: Oh. Dari mana asalnya Mace?
2: Saya malah dari Jawa Tengah.
0: Wah. Jauh ya.
2: Jadi tipu ya.
0: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
2: Iya,
0: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan, dari
2: iya,
0: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
2: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
0: Oh, begitu.
2: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
0: Oh.
2: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
0: kuah kuning gitu ya. Kuah kuning gitu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace
2: tidak
0: ya.
2: Putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
0: Iya.
2: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
0: Oke. Gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
2: Awalnya tuh sebenarnya kayak waduh ini bisa enggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih kok. Karena ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
0: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya. Hanya membutuhkan cukup air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
2: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
0: Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
2: Sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
0: Mantap.
2: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
0: Iya.
2: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
0: Iya.
2: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
0: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
2: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
0: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Sama Po Nana
0: ya? Po Nana nih.
4: Oh, Po Nana.
0: Abah Kusna, iya.
4: Iya.
0: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
4: Mace itu empo ya?
0: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
2: Mace itu ibu ya?
0: Ibu.
4: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Iya.
4: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
0: Iya, emang
4: udah jadi umum gitu.
0: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
4: ini, makanan? Ini kok ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Di daerah timur itu kan ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
0: Pegunungan mana, Bah?
4: Wamena sana, Wamena.
0: Di Wamena, oke.
4: Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
0: Bukan ulat sagu.
4: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih, Po.
0: Dan itu emang makanan di sana ya gitu, Bah. Hari-hari.
4: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana sih yang dimakan tuh, Pak, saudara sana.
0: Iya.
4: Abah tahu tuh.
0: Itu aja ya, Bah.
4: Kalau masakan sagu mah sering, Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino.
0: Oke deh, terima kasih. Bah Kusna.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
2: Iya.
0: Memang
2: info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
0: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
2: Iya, betul.
0: Apakah Ibu Ruth masih dalam perjalanan?
2: Iya,
0: masih dalam perjalanan ya.
2: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
0: Oh, baik baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Bu Nana.
0: Bang Leman di Tanggamu Selampung, ya, silakan Bang Leman. Iya,
5: Tanggamu Selampung, Bu Nana. Ya, halo, Maci
0: Kartika.
5: Ke Dewi Astutia.
0: Lengkap banget
5: iya,
0: ya.
5: Iya, saya baca di LN ini lihat wajahnya langsung
0: saya bisa. Oh, lagi nonton nih, lagi nonton nih.
5: Iya, nonton iya. Betul.
0: Apa nih Bang, apa?
5: Semua dua-duanya. Ya oke, Mbok. Maci itu kalau di sini tuh Bibi.
0: Oh gitu.
5: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Maci Dewi.
0: Ya udah.
5: Bibi Maci kalau emak ibu.
0: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
5: Oh, Nana.
0: Iya.
5: Pon Maci Dewi. Kaku kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Bu Peda, apa? Papeda. Papeda, ya Papeda itu sagu dibuat. Tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja. Ponana.
0: Okay.
5: Maci Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapin sedikit sepengetahuan Mace gimana?
2: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya Mbak, itu rasanya berbeda sih.
0: Oh beda, beda ya.
2: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Mbak.
0: Iya.
2: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Mbak ya.
0: Kenyal gitu ya.
2: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
0: ya. Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Burut kalau Burut itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah enggak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
2: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok.
0: Iya.
2: Di sini tentu ada, masih ada nasi.
0: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
2: Masih ada nasi.
0: Oke.
2: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
0: Iya. Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya, terus ada jagung misalnya. Ya, atau kentang goreng tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Kayak gitu ya.
2: Nasi, gitu. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
0: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
2: Betul.
0: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Oh, iya. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta Kakak.
2: Iya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu, itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca juga.
2: Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu 1 hari saja sudah jadi.
2: 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kakak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: Tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bangenang. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih, Kak?
3: Tidak biar sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya, iya. Kak Ruth.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya, Kak Ruth. Iya. Yang asli hanya di sini. Iya. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang nanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa, pameran?
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya, orang tua ya. Juga ini ya. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda ya, rasa ya, Kak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, Kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak Ruth?
3: Cukup tinggi.
2: Malah cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada, iya harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Jekartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Wilujeng siang kaum dangu. Kumaha Daramang, semoga selalu sehat dan bahagia menjalani aktivitas hari ini ya. Kali ini ada Amel yang akan menemani kaum dangu semuanya di program musik dan info tentunya. Terpantau banget ini dari depan kantor ya. Panasnya panas banget tadi waktu Amel makan siang juga rada nyocok gitu ya ke kulit. Nah, ini kaum dangu, Amel lagi mau bahas soal healing-healing gitu, healing liburan. Nah, kalau misalnya kaum dangu gitu yang punya apa ya, rekomendasi enaknya kalau misalnya Sabtu Minggu itu healingnya tuh kemana gitu, kalau bareng keluarga tuh kemana, boleh banget ya untuk di WhatsAppin di Pro 4 Bandung di 0811-2001-540. Nah, kalau misalnya dengar kata healing sih, mungkin yang terbayang tuh liburan yang mahal, iya gak sih? Atau enggak kayak nginep di hotel atau jalan-jalan keluar kota. Padahal untuk menyegarkan pikiran itu kan kita gak selalu harus mengeluarkan biaya, iya gak sih? Nah, Bandung ternyata punya banyak pilihan wisata gratis yang bisa jadi tempat healing sederhana namun tetap menyenangkan. Nah, menurut informasi yang dihimpun dari RR Bandung nih, yang Amel baca ya, jadi ada beberapa tempat healing atau tempat wisata yang gratis yang bisa buat kita datengin lah ya. Yang pertama ini salah satunya adalah Forest Walk Babakan Siliwangi. Jadi ini kawasan hutan kota dengan jalur pejalan kaki di tengah pepohonan rindang gitu kaum dangu. Nah, tempat ini tuh cocok banget untuk berjalan santai, olahraga ringan, atau sekedar menikmati udara segar lah gitu ya. Yang biasa kita di perkotaan sumpek ya, polusi ya, panas gitu, ini cocok banget. Wah, ini Amel bakal kesini sih ke Forest Walk Babakan. Nah, terus lanjut ya, yang kedua ini ada Taman Sejarah Bandung yang menawarkan ruang terbuka nyaman sekaligus menghadirkan informasi tentang perjalanan sejarah kota Bandung. Cocok banget untuk keluarga maupun pelajar yang ingin bersantai sambil menambah wawasan. Iya sih, ini benar banget. Amel juga nantilah mau ngajak anak Amel gitu ya, biar gak cuman sekedar healing tapi bisa menambah pengetahuan juga tentang sejarah Bandung tuh kayak gimana gitu. Lanjut ini yang ketiga, kalau ini sih Amel juga udah pernah ya. Buat yang suka suasana modern, cocok banget buat datang ke Kiara Arta Park, karena di sini tuh tempatnya tuh enak banget nih kaum dangu. Terus ruang terbuka, ruang hijaunya tuh gratis bisa kita nikmatin. Terus kalau misalnya maghrib menjelang malam itu tuh kalau nggak salah tuh kayak ada air mancur yang ada lampunya itu loh, dancing apa sih namanya, dancing water kali ya. Nah, jadi itu dia. Lalu selanjutnya ini yang terakhir nih, yang pingin menikmati pemandangan kota Bandung dari ketinggian, cocok banget ini mah yang suka kayak niis gitu ya, yang kepalanya panas wae tiap hari, ini cocok banget datang ke Bukit Bintang Dago. Bisa menjadi alternatif yang menarik nih, terutama saat malam hari ketika lampu kota mulai menyala. Jujur li, cantik banget ini tuh dari atas. Kalau misalnya kaum dangu, tapi pasti kaum dangu mah udah pernah sering kesini ya. Soalnya emang Amel juga sering kesini ngelihat pemandangan dari atas tuh kayak, wah cantik ternyata kota Bandung teh gitu ya. Ya ampun, masya Allah gitu. Nah, kaum dangu pokoknya di tengah rutinitas yang padat ya, setelah Amel sadari, jadi kebahagiaan sederhana itu bisa ditemukan dari berjalan santai di taman kota, atau menikmati udara segar, atau sekedar duduk menikmati suasana Bandung yang sejuk-sejuknya benar-benar sampai ke dalam hati gitu ya. Ingat ya, kalau misalnya healing itu nggak selalu soal pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat sejenak.

0: bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam." Muttafaq alaih.
1: Apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara 2 musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan.

0: es dan angin ribut.
1: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Nah, Kaum Dangu tadi kan Amel bilang hari ini bertemakan kalau healing lebih baik healingnya kemana gitu ya. Nah, tadi Amel juga udah kasih beberapa rekomendasi healing yang gratis di Bandung gitu ya. Siapa yang gak suka gratisan, soalnya Amel juga suka pisan sama yang namanya gratisan mah gitu. Nah, buat Kaum Dangu yang punya rekomendasi tempat healing ya, boleh banget WhatsAppin di WhatsAppnya Pro 4 Bandung 081 12 00 1540. Nah, ngomongin soal liburan ya, atau soal healing, Amel tuh sebenarnya pengen nyobain yang belum pernah Amel cobain gitu. Kalau misalnya healing mah, jadi nggak cuman kalau misalnya Amel nyaman di sini, Amel bakal di sini terus, enggak gitu. Jadi Amel tuh selalu mencoba sesuatu yang baru gitu kalau misalnya soal healing, karena kan gimana pun caranya supaya kita tidak stres ya, udah mah tiap hari jigana stres gitu. Jadi healing juga gimana caranya stres tuh hilang gitu, meskipun sejenak. Nah, kalau misalnya Amel mah kepikirannya tuh pengen camping gitu loh, karena camping juga tuh selain dekat dengan alam gitu ya, bisa jadi momen untuk mempererat kebersamaan lah bersama keluarga, teman-teman atau sahabat gitu ya. Jadi benar-benar wah pengen nyobain, entah itu kan camping mah emang benar-benar di luar gitu, di luar, di alam lah, deket banget sama alam, jadi kerasa banget sih pasti dekatnya tuh gimana gitu sama orang yang kita ajak camping gitu. Nah, tapi sebelum berangkat nih, ternyata ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar pengalaman camping tuh tetap aman dan nyaman. Jadi jangan asal pergi aja gitu. Nih, yang pertama, hayu ah kita catet. Yang pertama, pastikan membawa perlengkapan utama seperti tenda, sleeping bag, matras, senter, jas hujan. Ini penting banget nih, pakaian hangat, dan ini gak boleh banget dibiarin, gak boleh banget ditinggal, obat-obatan pribadi ini gak boleh. Yang simple-simple juga harus dibawa gitu, kayak hand supplies aja itu tuh harus dibawa gitu. Nah, cuaca di kawasan pegunungan Bandung ini bisa berubah dengan cepat ya, terutama pada malam hari, dini hari. Jadi pakaian hangat juga wajib ya, wajib banget. Kalau perlu pakaian panas juga boleh gitu ya. Nah, yang kedua ini, jangan lupa membawa perlengkapan makanan dan minum yang cukup. Soalnya kalau nggak bawa, di sana mau makan pakai apa pose kita gitu ya. Jadi pilih makanan praktis yang mudah dimasak di alam terbuka. Dan yang paling penting, selalu bawa kantong sampah untuk memastikan area camping tetap bersih gitu. Jadi jangan udah mah kita mau deket sama alam, terus kita malah nyampah, malah ngerusak alam nanti gitu kan, Kaum Dangu. Nah, yang ketiga, ini cek kondisi kendaraan dan pantau perkiraan cuaca sebelum berangkat, supaya kita juga pengen nyaman gitu kan, nyaman lah saat camping itu gitu. Nah, Kaum Dangu, kalau misalnya emang masih bingung mau camping kemana, Amel tuh punya beberapa rekomendasi camping ground. Ini favorit orang-orang Bandung nih ya. Jadi yang pertama ada Pine Forest Camp, ini ada di kawasan Lembang. Terus ada Green Grass, ini di Cikole. Dan yang terakhir ada Cikole Camp Park, yang juga berada di kawasan wisata Cikole gitu. Nah, untuk camping yang dengan pemandangan sungai ini cantik banget gitu ya, dan perkebunan yang menenangkan, bisa mengunjungi Pinus Tilu Campground. Amel udah lihat sih ini foto-fotonya, bagus banget, bagus banget, bagus banget gitu. Tapi atau ada yang pengen agak lebih dekat dengan kota gitu ya, biar enggak alam-alam teuing karena takut gitu ya, ada Batu Kuda Manglayang Campground. Ini lokasinya cukup mudah dijangkau dan cocok untuk camping keluarga maupun komunitas juga bisa lah gitu. Nah, kenapa coba Amel pengen camping? Karena camping itu tuh enggak cuman soal menginap di alam terbuka gitu. Jadi camping itu mengajarkan kita untuk lebih menghargai alam, budaya menjaga kebersihan lingkungan, dan menikmati hidup dengan lebih sederhana. Betul kaum dangu? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Bandung, Suara Budaya Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Ibu Umi Kusumawati.
1: Bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan tanaman pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida, karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam. Atau walang sangit atau werang dan sebagainya ada
0: ya.
1: Mereka semua ada. Jadi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang, kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara Kasepuan, ini kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di Kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga pastinya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan Kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: 540 AM Pro 4 Suara Bandung ya, Suara Budaya Bandung. Nah, kalau tadi Amel udah bahas soal liburan atau healing yang gratis, terus bahas juga tentang camping ya. Sekarang yang terakhir Amel, sebenarnya ada yang ingin dicoba lagi gitu selain camping atau liburan. Jadi pengen banget coba ke curug-curug gitu ya. Ada yang tahu curug? Curug itu jadi kayak air terjun lah yang benar-benar bikin seger gitu. Nah, pertama tuh Amel pertama kali Amel ke curug, curug yang ada di Cimahi itu tuh waktu sekitar SD. Dan sekarang-sekarang tuh kayak ingat, wah kayaknya kalau misalnya ke curug gitu main enak gitu ya, di saat lagi apa penat atau stres gitu, daripada ke mall lagi, ke kafe lagi, apalagi di Bandung beneran lagi padet-padetnya tiap weekend. Jadi kalau misalnya ke Bandung tuh agak males gitu. Nah, di sini Amel punya beberapa rekomendasi curug gitu ya. Yang pertama ini ada Curug Maribaya. Jadi air terjun yang berada di kawasan Lembang ini menawarkan suasana sejuk dengan pepohonan hijau yang masih asri, cocok untuk berjalan santai sambil menikmati udara pegunungan gitu. Bagi yang suka petualangan ringan ya, yang seperti yang tadi Amel sebutin, itu ada Curug Cimahi, atau yang sering disebut tuh sama orang Cimahi mah air terjun Pelangi. Di situ tuh benar-benar kita tuh nurunin tangga yang banyak banget tangganya, tapi pas udah nyampe, wah masya Allah, indah banget, mana airnya seger, terus apa namanya, kita juga bisa nyebur sih waktu pas zaman Amel bisa nyebur ya, gak tahu kalau sekarang gimana gitu. Nah, gak kalah menarik dari Curug Cimahi tadi ada Curug Tilu Leuwi Opat. Curug Tilu Leuwi Opat. Nah, destinasi ini menawarkan kombinasi air terjun kecil, aliran sungai jernih, dan suasana hutan yang menenangkan. Ini cocok untuk kaum dangu yang ingin healing sambil menikmati suara alam. Kalau ingin bermain air di sungai ini yang masih alami, ini bisa cobain Sungai Cikahuripan. Ada yang udah pernah dengar kaum dangu? Nah, sungai ini tuh terkenal dengan airnya yang jernih, terus dikelilingi oleh tebing batu yang benar-benar kayak eksotis gitu loh bahasanya mah. Nah, banyak pengunjung yang datang untuk berfoto maupun sekedar merasakan kesegaran air pegunungan gitu. Nah, bagi yang ingin suasana lebih tenang, ada Curug Malela bisa menjadi pilihan. Bahkan air terjun ini sering dijuluki Niagara Mini gitu. Tahu kan kalau Niagara Fall yang emang apa namanya, yang emang indah, terus emang deras gitu airnya. Nah ini di ada julukannya Niagara Mini kalau di Curug Malela ini. Nah kaum dangu, saat berwisata ke air terjun maupun sungai, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Pokoknya jangan sembarangan buang sampah gitu. Bawa kembali sampah yang dihasilkan dan patuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata alam yang indah gitu ya. Pokoknya karena alam ini itu tuh warisan yang perlu kita jaga bersama kan gitu. Jangan saling menyalahkan juga. Nah, kaum dangu, itu dia tadi info-info tentang healing gitu ya, info-info tentang liburan gratis, tentang camping, terus yang terakhir ini tentang curug. Wah, ini Amel udah enggak sabar pengen weekend, pengen liburan gitu ke tempat-tempat yang tadi Amel datangin juga karena enak banget buat niisin kepala gitu ya. Nah kaum dangu, karena ini udah menunjukkan jam 14.58 menit ya, yang berarti Amel udah 1 jam menemani kaum dangu di acara musik dan info di Pro 4 RRI Bandung ini ya. Amel mau pamit undur diri nih, kaum dangu, semoga info-info yang Amel sampaikan itu bermanfaat gitu, berguna buat kaum dangu yang nanti mau healing atau liburan-liburan ya. Oke, kaum dangu, kalau gitu Amel mau pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena habis ini ada Pro Dangdut bersama Teh Ros ya, penyiar kesayangan kita semua di Pro Dangdut gitu. Yang mau request bisa langsung ke Teh Ros nanti ya. Oke, kalau gitu sehat-sehat kaum dangu, Amel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

soon. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 17 nanti menghadirkan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk menghibur Anda ya. Dan tentunya tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya. Membuka perjumpaan kita tadi ada dari suaranya Via Valen 5 cm dan juga Tati Tut dari Ayu Ting Ting. Dan seperti biasa dalam Pro Dangdut Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Dukung dangdut klasik dan tentunya melalui nomor kami di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada lagu Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia dan juga Dia Laki-Laki Aku Lelaki dari Imam S. Arifin. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075, saya terima dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: So, dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Aku pengen ranting yang kering.
0: Iya nak, dangdut klasik nak.
1: Klasiknya, ya.
0: Siap. Ada request lah yang naun.
1: Sayang aku takut.
0: Tisaha itu teh?
1: Nggak tahu lah di dangdut ke nate di ada dangdut nate sayang aku takut dangdut.
0: Nuku mah lagu nak?
1: Lagu nate gimana ya? Katanya cintaku berlebihan gitu ada di dangdutin.
0: Oh, kelanya.
1: Cemburuku tak beralasan. Tak di dangdutin.
0: Oh.
1: Aku siapa ya? Neng Lila siapa? Neng Lila yang nyanyi nanti lupa lagi.
0: Alivia nya.
1: Enggak tahu. Ali ya mungkin.
0: Iya, Alivia.
1: Oh, Alivia tak itu. Pengen lagu itu, Neng.
0: Aku takut judulnya teh.
1: Ya, oh aku takut judulnya.
0: Iya,
1: aku takut sama Neng Ros, takut apa? Takut nggak diangkat.
0: Siap atas ayah laguna teh.
1: Ada asik buat Carmila, Teh Unik, Bang Mariona, Mas Nasrul, Mas Arif, Mas Salamat, Abah Jenggot, Abah Jenggot, Abah Jenggot, Metrukun-rukun bersama istri nak, terus Aki Lutik, Pak Sutaryat. Kang Ahmad, siapa lagi ya, bang? Itu Mas Nasrul, Bang Edo, Bang Leman, semuanya aja, Neng.
0: Siap.
1: Spesial nama.

0: Ros.
1: Muhun Abah.
0: Aduh, meni sono Abah sareng Neng Ros.
1: Aduh, Abah damang, Bah.
0: Alhamdulillah, Neng. Neng ge mugi sehat walafiatnya.
1: Amin.
0: Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rejekina. Kula warga saroleh solehahnya.
1: Amin, Bah.
0: Anu namanya Ratu Engang, anu namanya teh.
1: Muhun.
0: Aduh, Ratu Engang menimpang payuna sisenan teneh.
1: Muhun. Rajin.
0: Ngintun ka Abah Jangotnya.
1: Muhun.
0: Aduh, alhamdulillah. Mugi Ratu Engang sing sehat walafiatnya.
1: Amin.
0: Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rejekinanya. Muhun. Alhamdulillah masih kena emut ka Abah Jangotnya.
1: Nuhun atuh tangtos, Bah.
0: Ya karesan ya Abah teh ya tamu.
1: Oh gitu.
0: Munti komunitas pangeresa Haji Asep Sunaryo nya.
1: Oh gitu muhun. Muhun.
0: Anjeunna teh muka terapi oge di Desa Sadu teh nya.
1: Oh, muhun muhun. Gitu.
0: Muka terapi ieu teh saolah-olah Abah mah pun anak meureun nya kitu ka ieu teh.
1: Muhun.
0: Terus anu jumancok ka Neng Ros ye.
1: Gitu nya.
0: Neng Ros.
1: Mah enggak atuh sok.
0: Pintun. Wastana Haji Asep Sunaryo.
1: Muhun.
0: Ah kitu we Neng Ros nya.
1: Hayang lagu naon, Bah?
0: Lagu teh lah naon teh? Terkesima, Neng.
1: Terkesima, siap. Dangdut klasiknya bayi nu mana Abah?
0: Aya naon wae dangdut klasiknya?
1: Aya Bagai Ranting Yang Kering ti Iis Dahlia, aya Dia Lelaki Aku Lelaki Imam S Arifin.
0: Dia Lelaki Aku Lelakinya.
1: Muhun.
0: Mun eta wae ngarojong namanya?
1: Nu Imam S Arifin.
0: Muhun atuh napangan nama ka Bang Edo anu di aya di Lampungnya cucuku.
1: Mhm.
0: Wargi Abah atuh Bapak Ilham anu aya di Sulawesi Sumatera Selatannya.
1: Muhun.
0: Asadayana we urang Sumatera manya.
1: Muhun.
0: Atuh urang Surabaya, Bapak Banteng anu sok nelpon we ka Abah teh nya.
1: Muhun.
0: Urang Cidaun, Kang Haji Sutariat nya. Ka mana Neng neulis?
1: Duka tuh, Bah. Ka
0: Fitri nya.
1: Muhun.
0: Muhun ka marahana mun teh suaminya. Muhun kitu Neng nya.
1: Mangga, Bah.
0: Muhun. Amun laguna mun tadi teh Abah teh nya.
1: Siap, Bah.
0: Terkesimanya.
1: Muhun.
0: Tengah rojong nama nueta nu nomor 2 nya Neng nya.
1: Muhun mangga Bah.
0: Neng sing sehat Neng.
1: Amin.
0: Aduh sing sehat nya. Ayeuna teh majeng halodo Neng.
1: Muhun Bah.
0: Muhun majeng halodo kade tina ngiji kana halodo nya.
1: Muhun.
0: Urang teh sok rupi-rupi da. Tapi urang mah sing ditebihkeun tina musibah nya Neng nya.
1: Amin.
0: Kan tenan sobat pro opat mah nya mikom dangu pro opat sing sarehat walafiat.
1: Muhun amin Bah.
0: Diseurkeun rezekina ditebihkeun tina musibahnya.
1: Amin.
0: Katenan ai panyakit pasing terbinya Neng Ros.
1: Muhun.
0: Aduh kitu hatur nuhun Neng Ros.
1: Mangga Bah.
0: Karatu Engang nembe sakali di hatur nuhun kintunana ka Abah Jangotnya.
1: Siap.
0: Muhun. Hatur nuhun mangga.
1: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Jangot. Di Sadu Soreangnya lagu nate Abah mah cenah hoyong terkesima upami dangdut klasik nama ngarojong anu ti Imam S Arifin Dia Lelaki Aku Lelaki. Siap. Baik, ada yang masuk lagi, saya terima. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar teh?
1: Alhamdulillah baik Bang Edo.
2: Alhamdulillah.
1: Tumben teleponnya pakai nomor WhatsApp.
2: Tadi pas nelpon, terus ada kok kataku ada cewek yang ngangkat, kataku siapa ya? Ternyata operator teh.
1: Operator?
2: Pulsa Anda tidak mencukupi.
1: Bisa aja. Bang Edo kemarin siapa tapi yang aku nikah Bang?
2: Yang mana teh?
1: Yang kemarin di status tuh.
2: Oh itu masih saudara kemarin di tempat perempuannya, minggu besok baru di sini acaranya.
1: Oh gitu.
2: Tapi alhamdulillah sekarang kan RR itu kan udah canggih, bisa telepon WhatsApp.
1: Yang penting ada kuotanya, terus internetnya bagus.

0: Bagus bang.
1: Betul. Ini alhamdulillah nih nggak entut-entutan.
0: Enggak entut-entutan. Entut-entutan apa? Entut-entutan kentut.
1: Biasanya kan putus-putus loh teh. Ini alhamdulillah enggak kayak hubungan kita gitu.
0: Biasanya putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung.
1: Putus nyambung. Sekali putus kita minta sambung. Kali sambung aku tidak mau. Nah dia sudah yang gak punya.
0: Tuh bisa nyanyi, makanya ntar karaokean deh hari Jumat deh.
1: Ya kalau ngasal-ngasal bisa lu teh, tapi kalau mau ngikutin jalurnya itu agak berat.
0: Gak apa-apa, nanti dianterin.
1: Dianterin ya. Ya udah deh, hafalin dulu nih lagu apa ya.
0: Siapin dari sekarang.
1: Siap.
0: Jangan kalah sama Pak itu Pak siapa Pak
1: Ahmad ya.
0: Ahmad.
1: Iya, aduh. Takutnya speakernya dorong pecah teh.
0: Gak apa-apa, paling ntar beli lagi mereka.
1: Jangan dong teh. Nanti dorong padanya. Aduh, dengerin radio Bandung atau pecah speaker, udah nggak denger lagi.
0: Aduh, mati ya. Gara-gara itu tuh ada yang nyanyi suaranya bagus banget, jadi pecah deh.
1: Ngaco kata.
0: Aduh. Pengen lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya apa ya, Teh?
0: Apa?
1: Ini ajalah, kemesraan ajalah, Teh.
0: Kemesraan.
1: Iya. Kemesraan ini. Bukan ya?
0: Ya ampun, dangdut ini. Ngaco ampun.
1: Mati lampu aja teh, seperti mati lampu.
0: Oh, seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagainya
1: tiada.
0: Tiada ber apa ya?
1: Guna. Hidup cuma sekali ya sayang. Hidup cuma sekali, jangan disia-in ya sayang, cinta kita berdua.
0: Emang hebat kalau ngarang lagu, emang hebat, gak ada dua, kalau ngarang lagu gak ada dua. Dangdut klasik yang mana nih bang?
1: Dia lelaki dan aku lelaki.
0: Oh baiklah. Salah. Yadok.
1: Apa teh?
0: Enggak. Dia lelaki, aku kemarin lelaki.
1: Iya benar dong. Teh kemarin aku ngobrol sama Teh Rizka tahu teh.
0: Apa ngobrol apa?
1: Ya ngobrol aja, ngobrol dikit-dikit gitu.
0: Kok ngobrol kok dikit-dikit?
1: Iyalah di sebelah soalnya lagi ngobrol komunitas. Obrolan komunitas. Iya.
0: Terus ngobrol
1: seru
0: apa?
1: Tahu, teh. Ya ngobrolin ini teh, ngobrolin catur katanya teh gitu.
0: Catur?
1: Iya kan temanya catur kemarin.
0: Oh temanya catur.
1: Iya bermain catur, keren, mantap.
0: Terus?
1: Ya udah itu Teh Rizka kemana lagi? Katanya ya pulang bang kalau udah katanya gitu. Kalau udah siaran pulang katanya teh.
0: Ya iyalah emang mau kemana?
1: Katanya mau aku jemput teh.
0: Jangan suka nge-PHP-in anak orang. Ntar ditungguin gak datang-datang, taunya emang jauh.
1: Iya juga ya teh ya. Kataku tunggu aja di dalam, kataku jangan keluar-keluar. Kataku ya, kata gitu teh.
0: Nurut dia.
1: Nurut teh dia katanya. Nurut lah teh soalnya dia udah ini teh udah jinak.
0: Oh udah jinak.
1: Iya.
0: Jinak-jinak merpati ya jangan salah.
1: Jinak-jinak merpati jangan lupa membeli peti. Soalnya petinya isinya harta karun.
0: Harta karun, harta kekayaan yang nyata ya.
1: Bukan harta karunnya, isinya warisan. Jangan lupa tinggalin warisan.
0: Ya ampun. Boleh deh sok sih dikirim buat siapa tuh lagunya bang?
1: Salahnya buat abah aku ya, Bajenggot. Semoga selalu sehat ke keluarga. pokoknya sehat-sehat terus. Ada Bang Olin, Bang Mansur, Bang Ahmad, Daratu Engang, ada apa Mbak Sekar, Mbak Sefitri, Teh Teknis, pokoknya untuk sadayana aja lah.
0: Baiklah.
1: Untuk Tetehku terima kasih. Semoga Teteh selalu sehat, selalu lancar rezekinya. Teh, ini alhamdulillah Teh nelpon dipakai WA Teh. Dia enggak apa, enggak menggema malahan Teh.
0: Oh iya.
1: Oh, udah jadi, bagus banget ini.
0: Jadi lebih enak ya pakai ini nomor WA ya.
1: Betul, betul. Enak banget Teh. Kayaknya kayak kalau suaranya Teteh tuh kayak makan kelanting gitu Teh.
0: Kerauk-kerauk dong.
1: Nah, itu.
0: Kerauk-kerauk.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung ya. Lagunya katanya Bang Edo mah pengen apa? Seperti mati lampu ya, lagu dangdut klasiknya Imam S. Arifin, Dia Lelaki Aku Lelaki. Boleh yuk yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya yuk, ditunggu di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Dangdut klasiknya ada Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia dan juga Dia Lelaki Aku Lelaki Imam S. Arifin. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Carmilla.
2: Iya Teh.
0: Aduh, giningan tiasa lebet nuju salse.
2: Iya tadi ditolak sama Tete ngangkat yang WA.
0: Oh iya, ada yang WA dulu. Gitu.
2: Teh pengen.
0: Pengen apa?
2: Lapor ketua, tor monitor, lapor ketua.
0: Tor monitor, lapor ketua. Dangdut klasiknya mau yang mana?
2: Yang Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, boleh. Sok dikirim buat siapa?
2: Buat Teteh Cantik, buat Teh Ratu Engang, Teh Neis, Teh Unik, lalu Kang Ahmad, itu Teh, siapa Teh? Yang punya anak Teh,
0: Pak Ilham,
2: sama anakku, buat semuanya aja deh.
0: Baiklah.
2: Teh Abah ya,
0: yang Abah Janggot, iya.
2: Abah Janggot, buat semuanya aja deh.
0: Baiklah.
2: Spesialnya buat Teteh Cantik.
0: Terima kasih.
2: Semangat terus Teteh.
0: Baiklah, semangat dong.
2: Spesial lagi buat Teh Rebengang.
0: Baik.
2: Jadi hati-hati.
0: Baiklah.
2: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmilla di Balai Endah ya. Lagunya mau tor monitor lapor ketua ya. Dangdut klasiknya dukung yang Iis Dahlia. Boleh ditunggu lagunya. Yang lainnya yuk sebelum diputarkan lagunya bisi aya keneh anu bade request lagu ya, sok boleh di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811200 1540. Yuk kadarieu. Kalau belum ada yang masuk lagi, saya mau putarkan lagunya nih yang sudah di request oleh Anda ya. Ada yang di request oleh Teh Ratu Engang pengen Aku Takut ya. Kemudian ada dari Abah Janggot pengen Terkesima Bang Edo ya, lagunya Seperti Mati Lampu. Dan Teh Carmilla lagunya Tor Monitor Lapor Ketua. Kami hadirkan lagu-lagunya untuk Anda nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Musim hujan dapat mempengaruhi barang elektronik dengan cara yang merugikan, seperti kerusakan akibat kelembaban atau air. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga barang elektronik Anda tetap aman selama musim hujan. Pastikan barang elektronik tidak diletakkan dekat jendela, ventilasi, atau di bawah atap yang rawan bocor. Gunakan pelindung seperti plastik atau cover anti air untuk peralatan yang berada dekat sumber air. Ganti stop kontak biasa dengan stop kontak khusus tahan air, terutama di area dapur atau luar ruangan. Hindari colokan bertumpuk yang bisa memperbesar risiko korsleting. Saat hujan deras atau mati lampu tiba-tiba, cabut colokan dari stop kontak untuk mencegah arus pendek akibat lonjakan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk peralatan penting seperti komputer atau kulkas. Gunakan lemari tertutup atau rak bertirai plastik untuk menyimpan barang elektronik kecil seperti speaker, printer, charger. Ganti kabel yang sudah terkelupas, mengelupas, atau berjamur. Sediakan pemadam api ringan atau apar dan alas kaki karet di rumah. Simpan kontak teknisi listrik atau PLN untuk situasi darurat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ke Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
0: Ih, kenapa sih ngeburu-buru? Santai aja kali. Nih, pakai helmnya.
1: What? Pakai helm?
0: Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
2: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
0: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana sini helmnya aku pakai.
3: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

pendidikan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, "Lawan sastra ngesti mulia," yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif atau asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan. Penyebab dari pencemaran laut adalah pencemaran oleh minyak, pencemaran oleh logam berat, pencemaran oleh sampah, pencemaran oleh pestisida, pencemaran akibat proses eutrofikasi, pencemaran akibat polusi kebisingan. Stop buang sampah ke laut. Jangan buang puntung rokok di sekitar laut. Jangan meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. Dan kurangi penggunaan plastik. Karena lautan mengatur suhu bumi, laut adalah rumah bagi jutaan spesies. Laut membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer, lautan sebagai sumber air, dan lautan mengurangi potensi bencana alam.
1: Pasukan Semongkot

0: Kak Rido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Duet yang bikin baper, dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia, Global Music untuk Anda. Mogol.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kamdangu di mana saja Anda berada? Terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Kamdangu, setelah tadi Anda kami hibur dengan rangkaian lagu dangdut ya dalam acara Pro Dangdut, selanjutnya kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda di sore hari ini ya, menemani Anda di sore hari ini selepas Anda beraktivitas seharian penuh tentunya ya, dan mungkin Anda sudah kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga atau mungkin masih di perjalanan ya. Dan dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di sore hari ini, semoga dapat menghibur Anda kaum dangu. Tapi sebelum kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kali ini kita akan hadirkan terlebih dahulu ya, ada kita akan ngobrol-ngobrol dalam sorotan sore di Perempat. Kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu kesenian yang ada di Jawa Barat, lebih tepatnya itu adalah angklung ya. Kita akan ngobrol tentang Angklung Festival 2026 yang memperkuat identitas Kota Bandung sebagai Kota Angklung. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Adi Junjunan Mustafa. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ros dan Pak Perempat semuanya.
1: Sampurasun Pak Adi.
2: Rampes.
1: Damang Pak Adi.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya saya lah, saya.
1: Pak Adi, ini menuju di mana? Sedang di manakah posisi sekarang Pak Adi?
2: Di jalan Teh, di jalan.
1: Oh, di jalan baik.
2: Di mobil.
1: Oh, di mobil, baik, Pak Adi. Kita ngobrol nggak lama kok ya, kita sekitar 3 jam lah kita ngobrol. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak Adi ya tentang Angklung Festival 2026, memperkuat identitas Kota Bandung sebagai Kota Angklung. Nah, kita mau langsung saja nih ngobrol dengan Pak Adi. Pak Adi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung nih. Apa tanggapan Pak Adi tentang Bandung menjadi Kota Angklung nih?
2: Iya, jadi kan ini dicanangkannya tahun 2020 ya Teh ya, 2020 waktu itu dari pemerintah, tapi memang pemerintah juga bersama-sama dengan komunitas ya, masyarakat ya, sampai sekarang juga kita erat kerjasamanya, ada perhimpunan penggiat angklung. Kita melihat memang di Kota Bandung ini luar biasa ya, banyak sekali sanggar, komunitas, sekolah ya. Kemudian kalau dari rentang usia, dari mulai anak-anak sekolah di SD, SMP, SMA, kampus-kampus, bahkan sampai para lansia, juga kantor-kantor ya, dan di masyarakat juga banyak. Jadi angklung ini di Kota Bandung memang sangat masyarakat, dan dari situlah kemudian pencanangan Bandung Kota Angklung yang ini dikukuhkan oleh keputusan dari Wali Kota Bandung. Jadi gitu Teh.
1: Baik. Nah, di tengah situasi dan kondisi di Bandung atau di Jawa Barat sendiri, Pak Adi ya, banyak sekali kan seni-seni tradisi dari Sunda begitu ya, bukan hanya angklung. Nah, menurut Pak Adi sendiri, kenapa harus angklung sementara di kita ini banyak loh kesenian-kesenian yang lain?
2: Oh iya ya. Ya ini tentu terbuka ya, kalau nanti ada kesenian-kesenian yang lain yang juga memasyarakat, pasti akan kita sokong. Tapi angklung memang tadi faktanya sebagaimana saya sebutkan seperti itu ya. Apalagi kemudian kita kenal ya Bapak Angklung itu Pak Daeng ya, Pak Daeng Sutisna. Itu kan di Bandung ya beliau berkembangnya. Kemudian juga sampai dengan saat ini siapa ya orang Bandung atau bahkan mungkin di Jawa Barat tidak kenal ada Saung Ujo ya,
1: Saung Angklung Ujo.
2: Nah, jadi angklung saat ini, dan ini tentu juga mendorong seni dan budaya yang lain juga untuk terus berkembang. Karena ini memang tugas dari kami di pemerintah ya, istilahnya pemajuan kebudayaan ya. Jadi ini tugas dari kami.
1: Betul. Jadi sebetulnya semua jenis kesenian yang ada di Jawa Barat juga berpotensi untuk bisa terus dilestarikan hingga posisinya bisa seperti angklung saat ini ya Pak ya. Tapi ya, mungkin benar. Tergantung lagi dari para senimannya, bagaimana berusaha untuk biasa kesenian itu tetap lestari begitu ya Pak ya.
2: Iya betul. Betul.
1: Iya, apalagi kalau dari angklung kan ya Pak Adi ya. Ini banyak sekali terkandung filosofi yang memang apa ya, dari kebersamaan dan lain sebagainya. Pak Adi sendiri suka enggak ngelihat kesenian angklung, Pak?
2: Suka, suka sekali, apalagi jadi angklung ini kan unik ya. Satu alat angklung itu kalau yang dipegang ya, yang langsung dipegang itu kan satu nada ya. Jadi benar tadi yang dibilang sama Teh Ros, ini jadi satu filosofi ya. Kalau kita di rumah ya kekeh pengen memainkan satu nada saja, kan terlucunya. Kita main satu nada.
1: Jadi gak bisa ya Pak ya.
2: Tapi ketika dia dibawakan oleh grup, oleh kelompok, memang saya perhatikan yang udah makin mahir, satu orang itu bisa pegang sampai dua atau tiga ya, tiga nada. Nah jadi ketika dimainkan dengan kelompok, ada harmoni dan sebagainya sesuai dengan kaidah-kaidah musik, maka nampaklah keindahannya. Jadi ini kan filosofinya, oh kalau sendirian mah tidak enak, tidak cantik ya, tapi kalau bersama-sama dia menjadi sebuah harmoni, sebuah tampilan grup. Nah gitu, dan itu saya perhatikan angklung tuh bukan sekedar musiknya ya, tapi bagaimana komunitas, apalagi kalau lihat ada yang para lansia ya, itu mereka tuh bahagia gitu ya. Jadi angklung juga membawa kebahagiaan ya, kebersamaan. Kira-kira gitu. Jadi banyaklah yang bisa kita pelajari dari angklung ini. Selain kalau teman-teman yang pelajar atau mahasiswa, ini kan lebih memang mereka sedang ini ya, menunjukkan kreativitas dan sebagainya ya.
1: Baik. Nah, Pak Adi, apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat kita ya, khususnya para pegiat kesenian angklung khususnya begitu ya, setelah mungkin seni angklung itu menjadi warisan budaya dunia ya, yang sudah diakui oleh UNESCO, apakah sudah cukup dengan ada di posisi ini, kemudian bisa tidak diperhatikan, atau mungkin kegiatan-kegiatannya tidak diaktifkan, hanya cukup di sini saja, atau apa yang harus dilakukan untuk tetap bisa angklung ini jangan hanya sampai sudah ada diakui sebagai warisan budaya UNESCO, sudah aja cukup, apalagi yang harus dilakukan?
2: Jadi yang pertama tadi kan orang bisa mendapatkan tujuan dari berangklung tuh range-nya sangat luas ya. Dari yang dia enjoy, berkomunitas, bersosialisasi, sampai kalau di pelajar, ini Dinas Pendidikan Kota Bandung, sesuai dengan kewenangannya ya, di lingkungan SD sampai dengan SMP, itu ada lomba ya, lomba angklung. Ya, bahkan lomba angklungnya Bandung Raya.
1: Betul.
2: Kemudian juga di level ini mungkin lebih tinggi ya, diplomasi budaya, ketika kita bawakan angklung, itu ternyata kita melihat orang-orang yang tadinya tidak tahu sama sekali, kemudian dikasih instrumen angklung, bahkan saya dengar Saung Ujo itu pernah 5.000 orang langsung dibagi, kemudian dalam waktu yang sangat singkat itu menggema suara angklung. Bayangkannya dibayangkan sama 5.000 orang.
1: Betul, betul.
2: Jadi ini satu, kalau dari bahkan tadi ya, diplomasi budaya di tingkat negara, ini angklung ini menjadi satu sarana ya, seni budaya yang luar biasa ya. Kita membawa membawa kebaikan ya, dari mulai tadi level di komunitas kecil, sekolah, sampai jadi perwakilan negara.
1: Betul, baik gitu. Ya, berarti angklung ini memang layak ketika sudah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO yang memang
2: itu tahun 2012 tuh Teh, 2012 angklung itu diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia.
1: Baik. Nah, terakhir mungkin Pak Adi, terakhir mungkin ya, apa pesan dan harapan dari Pak Adi untuk angklung ya, untuk angklung sendiri yang ini akan memperkuat identitas Kota Bandung sebagai kota angklung. Mangga, silakan Pak Adi.
2: Iya. Jadi kami dari pemerintah ya, dalam ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bandung, pertama tentu sangat mengapresiasi ya para seniman angklung dan juga para pegiat ya yang hobi memang bermain angklung. Ini terus kita lanjutkan. Kemudian kita tentu di dalam berbagai event ya, ini selalu menyertakan angklung ini menjadi salah satu yang bisa dipertunjukkan ya kepada masyarakat. Yang kemarin itu juga kan kita adakan bukan hanya di Balai Kota puncaknya, kita adakan di 5 mall yang mewakili representasi Kota Bandung ya, ada yang di timur, di selatan, di utara. Jadi kita tampilkan terus supaya angklung ini tetap dicintai, tetap dikenal ya oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat kita.
1: Baik, baik, hatur nuhun pisan Pak Adi, terima kasih sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol ya sarang kaum dangu proopat Pak Adi.
2: Siap, siap, salam sehat sadayana.
1: Sehat-sehat Pak Adi.
2: Pelangga-mangga.
1: Nuhun, sehat-sehat, kegiatan-kegiatan anak lancar Pak Adinya. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun wilujeng sonten, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum dangu, demikian kita sudah ngobrol-ngobrol, wow, dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pak Adi Junjunan Mustafa ya. Jadi memang sudah sangat layak ketika mungkin Bandung akan memperkuat identitas ya sebagai Bandung Kota Angklung ini, karena memang dari seni angklung sendiri bukan hanya dari filosofinya saja, tapi memang dari angklung sendiri ini sudah

laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.

0: Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring mang web dina depat kaunginakeun saparantosna disarengan ku Teh Rosyanti tadi ti awit siang tudu ikat kepada magrib sate acan magrib tadi atuh pamugi kaum dangu anu teu boleh tetep satia satuhu nyarengan propas suara budaya Bandung dina wengi ieu teh sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Masih dina ngalang layung lagu Sunda Wanci Sariak Layung duwi kata bu 18 mah urang niiskeun heula emutan niiskeun pikir pangintenna pamugi we runtuyan lagu-lagu pop Sunda janten terapi kanggo urang sadayana langkung mikadeudeuh di kana seni-seni anu aya di Jawa Barat.
0: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: ketika dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh.
0: Om, suka apa?
3: Pempek Palembang, aku suka tuh.
4: Ike Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Bandeng Presto Semarang.
7: Udah Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda.
16: Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tetap satu jua Indonesia.
17: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

Kaum dangu di mana wayana masih diserangkan ku ngalang layu ngalagu Sunda wanci sariak layung atau sekedapan di maurang alih karena acara dendang Nusantara ragam irama Nusantara campur sari tong kemana-mana pantang terus di propat suara budaya Bandung.

Mojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun nae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Piye kabare Mas? Aduh, runtuyan lagu-lagu dina tembang campur sari dinten ieu. Wengi ieu mudah-mudahan tiasa janten panglipur kalebu pangbebrah kana manah nya. Wiswi Mas ramangan tahu, yes dipacem Mas legi rasani. Wiswe Mas ora ketemu, mesem-mesem saja seneng atini ieu. Ieu namina ieu cigana si sindiran bahasa Jawa nya. Wiswe Mas ramangan mangan tahu, yen dibacem Mas legi rasane. Wiswe Mas ora ketemu, mesem-mesem saja seneng atine. Tuh orang sami-saminya dangukeun teh ya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sebuah lagu yang dilantunkan tentunya oleh Mantaus juga Sunyatni. Dan lagu ini mengangkat tema tentang pentingnya kewaspadaan dan menghindari kecerobohan dalam kehidupan. Lirik lagu ini diciptakan dengan bahasa Jawa yang tentunya khas, menggambarkan sosok seorang yang menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas tindakan cerobohnya. Lagu ini menjadi pengingat bagi kita tentunya untuk selalu berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Ampiang gulano jowo, yo mas yo, pilih kacang opo kelopo, dadi wong lanang mbok ojo sembrono, ojo sembrono. Gitunya kamu nangunya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kaum dangu di mana wae ayana kusumaning ati. Kusumaning ati berarti itu artinya bunga ati atau puspa hati. Gabungan kata puitis ini sering digunakan sebagai hiasan untuk menyebut seseorang yang sangat dicintai dan diagungkan secara atau pujaan hati mungkin ya. Kusumaning berarti bunga, kembang atau lambang keindahan, kemuliaan dalam budaya Jawa dan sastra. Kusuma sering dikaitkan dengan sesuatu yang anggun, harum dan elok. Ing, ing kata sambung atau partikel dalam bahasa Jawa. Krama berarti di atau dari. Ati berarti hati atau sanubari. Nah, ini biasanya di seperti penggunaannya pada lirik lagu Campur Sari karya Didi Kempot dan puisi tradisionalku Sumaning Ati ditujukan untuk menggambarkan sosok kekasih yang sangat berharga di lembut dan juga menjadi pusat perhatian di dalam hati seseorang. Terima kasih Mama An yang masih bergabung mungkin dari pagi hari hingga sore hari ini, dan teman-teman yang ada di RRI Surakarta. Selamat malam Lujeng Wengi Sadayana. Semoga hari ini sehat selalu. Kita tampilkan ada Sapu Tanganmu dari CSKK. Gak tahu yang ini laguna, tahu yang mananya. Kita coba dulu Sapu Tanganmu ya.

0: Aduh, enak raos emprak baru dak gitu pamina gamelannya. Raos pisan kenangan dan kesetiaan cinta dilambangkan dengan sapu tangan, biasanya begitu. Dan lagu ini bermakna tentang seseorang yang menyimpan sehelai sapu tangan wangi milik kekasihnya sebagai pengingat, dan sapu tangan tersebut menjadi simbol janji dan pengingat tari asmara di mana sang tokoh tetap menjaga kesetiaan cintanya meski sedang berjauhan. Begitu. Kita lanjutkan kembali. Terima kasih Mama An, mudah-mudahan lagunya dapat menghibur di sana ya, menghibur hati yang lagi dingin. Di Bandung dingin sekarang, hawanya lagi dingin ya, apalagi di studio.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Bonceng aku ya?
1: Ih jangan, aku gak bawa helm.
0: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
1: Bukan gitu, kamu gak tau aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungin diri kita, bukan karena ada polisi.
2: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
1: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
0: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: pagi-pagi gini sudah lapar. Aduh, perut sudah kukurubukan begini. Si Iteung mah masak teh nukie deui. Tidak kreatif pisan.
1: Iteung.
2: Apa atuh Kang? Pagi-pagi sudah gogorowokan ari Akang.
0: Gimana teu gogorowokan atuh Iteung? Kamu mah bisa nate masak tumis buncis weh hayo. Para rosen. Yeuh. Sakali-kali mah atuh Akang teh hayang makan enak Iteung.
2: Ari si Akang da yang ada cuma buncis wungkul atuh Kang. Ya udah we buncis yang dipasaku Iteungnya.
0: Ngajawab be kamu mah Iteung. Sok ayeuna mah Akang buatkan kopi. Kalau begini caranya mah kudu cari cara ya supaya bisa makan enak.

0: Nih, Kang, cikopinya.
1: Iteng, mau kemana kamu?
0: Ya mau ke belakang lagi ya, Tukang. Kagok, popoean sedikit lagi belum dijemur.
1: Lah, nanti lagi popoe mah. Sekarang mah ambilin dulu sorban Akang di nulamari.
0: Sorban? Buat apa sorban, Kang? Akang teh mau ceramah?
1: Ah, kepo teuing kamu mah, Iteng. Juk buru ambil, jangan tatanya.
0: Nih, Kang, jubah sama sorbannya.
1: Tak gitu atuh. Ah, kalau begini mah pan gaya Akang teh, Iteng.
0: Iyalah, gaya mah gaya. Tapi Akang teh mau kemana atuh? Meni riweuh gitu.
1: Ah, sudah jangan banyak tatanya kamu mah, Iteng. Akang berangkat dulu, Iteng. Ada keperluan penting.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Haji. Alhamdulillah Kang Haji sudah mau mampir ke rumah Abah. Mangga-mangga Kang Haji, silakan masuk.
0: Mangga-mangga Bah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bah.
1: Ambo. Ambo. Segera siapin makanan enak Ambo buat Kang Haji.
0: Alhamdulillah. Nggak usah repot-repot Bah.
2: Pak Haji, alhamdulillah sudah mau mampir ke rumah Ambu, Pak Haji teh. Mangga tuh silakan Pak Haji dicicipi dulu ini masakan Ambu gerasok. Ada pais lauk, semur jengkol, sama juga lalapnya komplit ini mah Pak Haji. Mangga sok silakan gerak.
0: Masya Allah, alhamdulillah Ambu. Iya, terima kasih. Aduh, jangan ngerepotin Ambu. Sukron Abu, aduh sampai macam-macam begini. Baiklah kalau begitu, saya makan saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, masakan Abu memang benar-benar enak. Alhamdulillah ini. Sukron. Enak sekali ini, aduh.
3: Menilah pisan si Pak Haji teh makannya, siga anu rusuh. Tapi Abah teh asa apa kanu cara makan kieu mah jiga.
0: Abah, kenapa Abah ngeliatin saya menik kayak gitu?
1: Enggak Pak Haji, Abah mah lihat Pak Haji makan teh sok jadi ingat seseorang ke Pak Haji.
0: Aduh, jangan-jangan ini si Abah sudah curiga ini mah. Kudu buru-buru pulang kieu carana mah. Alhamdulillah Abah, enak sekali makanannya. Terima kasih.
1: Ih, kenapa sudah lagi Pak Haji makannya? Sok atuh, ditambah lagi Pak Haji sing kekengingan.
0: Cukup Abah. Hatur nuhun pisan. Saya sudah kenyang, Bah. Saya ada perlu ide teh. Mangga atuh, Bah. Saya pamit dulu ya, Bah ya. Hatur nuhun, Bah. Sukron.
1: Kemana tuh Pak Haji? Di sini aja dulu. Pak Haji. Ambu.
2: Naon atuh Abah? Jeung kegorowokan sagala ari Abah.
1: Ambu tahu tidak? Saha Haji anu tadi ke rumah kita teh?
2: Ya teu apa atuh Abah, Ambu mah.
1: Nini teh. Kanyaho. Itu teh si Kabayan, Ambu. Minantu kita. Dasar minantu nurus tunjung. Keun sia tingalikeun we ku Abah mah di

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waduh, ini mah si Abah jadi Pak Haji bobodoan ini mah. Pasti si Abah teh mau balas dendam. Haduh, kudu cari akal ieu mah ya.
1: Iteung, Iteung, ini ada tamu agung Iteung, Tuan Haji Tea Iteung, yang masih kerabat dekat kamu Iteung. Kita harus hormat sama beliau. Sok, sekarang mah kamu masak yang enak. Kita potong kambing.
3: Aduh, Kang Kabayan teh gimana? Atuh, pan kita teh nggak punya kambing, atuh Kang.
2: Hus, jangan gogorokan gitu Iteung. Malu ku tetangga. Udah, kita sembelih aja kambing si Abah yang diikat di nu tangkal jambu belakang rumah.
0: Jangan atuh, pan itu teh kambing satu-satunya Kabayan.
2: Hah? Kenapa Pak Haji tahu kalau itu kambing si Abah satu-satunya? Jangan-jangan ini mah Abah merenya, bukan Pak Haji.
4: Si Kabayan, si Kabayan, si Kabayan.
5: Mini drama Si Kabayan dan Haji Palsu diperankan oleh Agus Aki sebagai Abah, Nia Iswara sebagai Ambu, Ros sebagai Iteung, dan Si Kabayan diperankan oleh Roy Wijaya. Teknik dan montase oleh Agus Super. Naskah karya Widi.

0: Mana wae ayeuna wilujeng wengi, wilujeng patepang dangun deui sareng sim kuring Mang Web dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Kadasan dina wengi ieu urang ngaguar ngeunaan kawih dalang atawa napi kakawen anu baris disarengan ku Bah Tantan. Urang tepangan langsung, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sing sehat teh nya, Bah.
1: Alhamdulillah. Ada lumayan lah. Ya nama beki kolotnya beki loba diriwit pisan.
0: Itu kedana mah langkung sepuh teh kesehatan langkung ningkat gitu.
1: Kedana mah gitu. Tapi kumaha
0: kedana. Tapi mudah-mudahan deh orang mah toleh ngadoa atau tapi miharap mah sehat yang penting menyembahnya.
1: Amin.
0: Itu angin. Aku ulen kerana sehat mah. Entah itu obrolan orang kamari kantos sakalinya ngenaan ngebelanda teh ngenaan kawih dalang tiasa dibedah deh panginten kawih dalang teh naon Bah kakawen teh nu peryogina khususnya ka kaum dangu anu acan uninga naon ari kawih dalang teh kumaha ngagunakeun kawih dalang di mana dipakena eta kawih dalang atawa nepi ka kawen teh nya sok Bah lah timaman timana mimitina ya
1: sakumaha anu hatur nuhun ya ka Mang Web nya turun pisan nya urang ngawitan ieu we lah urang paparah we
0: nya kitu
1: kakawen kakawen teh aya dua harti aya anu nyebatkeun kakawihan aya oge anu nyebutkeun kakawian jadi dina dalang mah sok nganggo bahasa kawi gitu ari kawi teh bahasa Sunda kuno gitu Jawa Jawa kuno tapi san sekerta notos modern gitu jeung aya aya naon teh Antawis bahasa anu ayeuna sareng bahasa Sanskerta Sanskrit gitu bahasa kuno sarasna di Jawa sareng di Sunda nyata sami
0: sami kitunya
1: mohon bahasa kawi mah sami nah namun kalau bet bahas di itu ge di Bali ge sami bahasa kawi mo beda nyebat ke nana jadi lapalna beda gitu benten ke nana harus mah sami nah biasa masuk di anggona teh ku para dalang nyata teh ku para dalang margi para dalang orang nyanakna tina kitab Ramayana Mahabharata kakawen anu sumebar di boh di Sunda boh di Jawa seseuna nyoko tina bahasa kawi atanapi Jawa kuno atanapi Sunda kuno dan Sunda kuno nyanakna oge tina rumpaka-rumpaka adegan-adegan di Kurusetra di Baratayuda. Jadi kita Baratayuda di nama Mahabharata anu terkenal teh Mahabharata ieu Baratayuda gitu. Mami kidung-kidung tanapi pupuh-pupuh canakna teh nyata dina rubaka Baratayuda. Tah patrasna dina rumpaka-rumpaka eta seueur anu sok salah kaprah salah sama dalang teh gitu.
0: Maksudnya
1: dalangna teu memang teu nyumponan nguasai bahasa kawi padahal sarasna mah sakacan janten dalang teh kedah memahami heula bahasa kawi. Bargi dinya aya kawira dia ya para makawi. Tapi kada terang heula aya dalang tiasa nyebatkeun ke apa harti. Kanggo ngeuyuban sareng papantes.
0: Jenten upami suasana. Upami teu ngartos mah tak kenal maka tak sayang teh nya.
1: Nah, mah kada dipelajari ku dalang teh apan dina 12 tekon oge aya bahasa aya eta nya aya para makawi, para masatra, kawira dia kawiraja, kawiraja, tapi kawiraja. eta kedah dipahami heula gitu lah dapon cepak wae seseueurna di urang para dalang nya bo dalang sepuh bo dalang ayeuna komon ayeuna mah turut muning
0: nya
1: leuhung kapungkur mah kitu nya masih kene sok aya maguron lah maguron jelas ieuna na ijazahna gitu atawa napi tawajuhna gitu. Namat cenana ayeuna pan seueur anu tina dalang YouTube tuh ya tentu terang terang naon hartosna eta rumpaka teh eta kalimat teh salah kaprah seseueurna di urang mah guru lagu padahal kedahna nya guru lagu nya guru harti
0: nya
1: tiasa ngahaleangkeun oge tiasa ngahartikeun naon maksud jeung tujuan eta rumpaka teh nah gitu we
0: guru lagu
1: pasti ngomong guru lagu ai guru lagu nya bener dina laguna pupuhna haleangna nunanganingna lagonna. Nah, hari guru harti, hartina kudu maguru karena harti atau napi nya harti harti kalimat eta gitu.
0: Jadi nanti dia mah terkadang ayah guru wilangannya upami pupuh atau napi
1: apa disebutna oge nya dina nanti istilah dina kawih kakawen mah nyata irama merdeka cenah irama
0: nya
1: ya mereka mah dalang we pokona mah gitu. Padahal seharusnya memang aya eta teh
0: pedotannya
1: tenemrak gitu nya
0: pedotan aya
1: eta teh aya aturanana.

0: Jadi ke Aika Pungkur mah kan orang teh sok mun urang mah ngabeo gitu nya.
1: Naon?
0: Kabeo teh nurutan nu tos ieu mun kakawen teh. Kan abah kan tos ngadamel rumpa ka dina naon? Ieu lagu naon teh anu dalang beurang teh. Hirap deui anu.
1: Dina gorompol.
0: Nah, gorompol kan aya rumpa ka abah, terus rumpa ka dalang kesepuhannya. Tak kabongkarna itu kan abah mah aya nuruk cepu hartina awi genam astuna masidam teh geus kabur.
1: Padahal mah eta teh sarosna mah nya eta rumpakana. Aya urang bongkarnya. Eta teh jajampean dalang sarosna mah. Atanapi eta teh hiji nya jajampean doa dalang eta teh.
0: Naon bentena?
1: Sunan Kalijaga ka Pungkur.
0: Naon bentena sareng ieu misalna kembang sungsang dinangkunang nu kitu teh. Sareng awi genam kan laguna mah sama nya. Sami laguna mah. Tapi nilai nilai hartosna dina eta dina dina rupa ka eta benten-benten panginten.
1: Mohon. Anak ki upami kemang sungsang dinangkunang gotak kurawis wayang eta sok dihartikeun walau-walau eta cocokologi eta memang memang arti saujratna nya. Eta teh ngalambangkeun kemang sungsang dinangkunang eta teh aduh naon nya pokona mah eta teh awewe lah
0: nya. Oh istilah awewe eta teh nya
1: gotak kurawis wayang nya eta tempatna penyimpenan wayang, wayang teh gambaran manusia berartinya. Nyata kenya lah, harus normal, rada-rada porno eta kan.
0: Yo,
1: nah, tapi memang memang eta rumpaka eta teh sebetulnya atau nanti parancah eta teh sama parancah. Ngagambarkeun lahirna lahirna recet cocokologi nya, teori cocokologi eta ngagambarkeun tempat kaluarna manusia. Upami nya kulantaran abah tepati kenal karena eta harti nya ngadamel ah abuskeun we rumpaka dalang rumpaka parancah dalang eta teh paragi mun dalang sok ngadoa nya nyambut ku gunung nanti ku eta da teh
0: upami na ieu mah rajah pinten nya rajahna kitu
1: mohon di awignam astu

0: awig nam astu. Ulah ayah halangan harungan gitu. Ulah mah benar aku dibilahin Mas. Gimana Islam ya? Tapi hartosna sanes-sanes sanes kitungan imah diibaratkeun nya punten sanes hartosna kadinya nya dengan babandingkeun imahnya. Ngan taudna beureun di dinya. Laki dalang kanda buana awig nam astu nama sidab muga ulah ayah halangan harungan. Ya, kula kidalang kanda buana, ya kula kidalang ya kula kuring kanda buana. Sarasna kanda buana mah senang kali jaga sarasna mah dalam kanda buana teh. Aya kanda di dinya teh aya anu sebabkeun kanda aya tulisan, aya oge kanda kotak. Kanda ga dina kanda ga. Kula kidalang kanda buana jadi kana kotakna. Dunya gitu. Bakal ngaguar dunya dunya pawayangan
1: simbol ieu nya simbolnya
0: simbol gitu nya da kapungkur mah aya sindir silim siloka sasmita simbol simbol
1: simbol
0: gitu. Awi nama sunah masuk kula ke dalam kana buana ngadeging ku sering bumi kota kandaga kancana rukma eta mah napaan napaan peralatan dalang wayang gunungan sang purwa sejati eta. Itu gunungan teh memang gunungan sang purwa sejati pohon hayat eta. Terus di kecerek muni usiking gurit keur musikeun anu hirup. Sangkan gerak wayang mun dihartikeunnya gerak wayang bisa katingali bakal aya aksen-aksen hirup ya. Ku sorak kecerek. Padahal mah neungeul teh teu keuna, jadi sigap keuna. Muni usiking gurit. Pagawangan sang naga raja gembok jagat sang naga raja tapak dara patoking jagat ada sebutan kabeh no akhirna ya, kula di dalam kula sejak muka lampah zaman pawayangan jadi itu kaitu nama
1: eta pangintennya nu, nu maksudnya itu kanggo nguningakeun kanggo ngawanohkeun panginten naon urek digarap teh kitunya. Kudarang teh aya naon wae. Tapi upami ku basa Sunda mah moal sastrana leungit ciganana Pak.
0: Jenten kieu nya, kumargi urang tos kadikabiasaan dina bahasa kawi. Nya. Terus nalika urang ngawitan ku basa Sunda teh asa ninang.
1: Aya nu beda
0: padahal,
1: gitu.
0: Nya. Padahal lamun diteruskeun mah terus teh kitunya bakal nya. Biasa gitu. Bakal biasa.
1: Tah ieu teh ngarubah pola pikir kan anu sesana mah kitu. Ngeus kadokrin
0: kebiasaan.
1: Kebiasaan. Memang aya wanda-wanda upami dina sastra mah tanapi dina pupuh dina naon kan eta mah wadahna ku basa Sunda kitu sastra Sunda. Nah, dari aya wayang mah aya bentenna teh ieu ku kawi teh ya nya mah nya.
0: Jenten ya, aya kawi, aya pandina ya 12 tekon teh ya.
1: Eta.
0: Tekon aya kawi radia. 12 tekon teh nu dibahas ku Pasoleh di Payun Gening.
1: Ari bahasa kawi teh memang bahasa Jawa tanapi campuran eta teh bah.
0: Campuran Sunda Sunda kuno sareng Jawa kuno. Gitu.
1: Tapi di
0: mana? Normal bahasa nabi da sanes Jawa.
1: Di mana eta? Ngancikna bahasa kawi teh ngancikna ngan ukur di padalangan ukur pangintenna.
0: Anu kapauruh ku abah ayeuna memang di 80% lah digunakeun ku para dalang tapi di padalangan ya, dunia padalangan nah, bahasa teh luyu pisan terus nama tapi dina ieu oge dina pupuh rupina aya dina non teh namina teh kepesindenan
1: oge aya
0: tapi teu seueur seueur
1: jantan
0: anu anu ieu mah di padalangan
1: jantan,
0: anu numpukna bahasa kawi
1: mah saresna padalangan mah hiji naon panginternya upami dina bahasa sarasa teh sastra khusus ayeuna mah sastrana khusus sastra Sunda kawi gitu atanapi bahasa Jawa kawi nya nu dianggep boh di Jawa oge tah ari dalang
0: tong disebutkan bahasa Jawa kawi
1: kawi
0: kawi
1: kawi
0: kawi
1: sanes maksudnya orang Jawa ge sok ngangge gitu bahasa kawi
0: ngangge.
1: Oh ya.

0: Ayo orang dah lapal nanti na A jadi O.
1: Oh, gitunya.
0: Kulo, macam kira kula, orang bah kula, weh, kula, jadi kulo, dah main apa? Letah nak kadinya, loyo, weh.
1: Janten.
0: Ada orang nurutan gitu jadi masalah.
1: Ya, ya. Ya. Janten matak wayang mah di janten kenaon istilah teh warisan budaya teh nya ku UNESCO teh ku UNESCO teh aya memang ai basa dalang misalnya aya sanes di Jawa wae di Sulawesi atau napi di mana aya bah
0: kumargi di Sulawesi teh aya wayangnya da. Nah iya wayang nang bahasa Indonesia yang di sasak wayang banjar wayang sasak oke okay, sami wayang sasak nu aya di NTT NTB nya di NTB anggo bahasa Kawi eta
1: ta upami saata can aya wayang purwa ya upami wayang cepak wayang kapungur wayang Pancasila wayang beber sareng kadituna eta ngagunakeun terus ngagunakeun iya tapi memang bahasa urang gitu.
0: Bahasa urang eta mah.
1: Oh benten teh ieu mah nya.
0: Ngagunakeun sesuna bahasa Kawi mah dina wayang purwa, boh kulit, boh golek.
1: Nya eta.
0: Upami wayang gedog, wayang wasana, tapi wayang potehi bahasana bahasa anjeuna ya potehi kan di Cina nya. Ya bahasana bahasa Cina.
1: Janten eta teh perkembangan tina wayang purwa nya pangintenya perkembangan ayana wayang beber nu
0: disebabkeun wayang purwa teh wayang anu mimiti teh nya eta anu kauger ai wayang purwa teh anu kauger ku opat kitab opat kitab anu kahiji kitab anu pangageungna nya eta Ramayana sareng Mahabharata ditamih deui ku Babad, cerita Babad, Babad Lokapala, sareng Babad Mayaspati.
1: Iya.
0: Yeah. Eta mah teh kalebet Ramayana sareng Mahabharata.
1: Henteu nya.
0: Ari Babad Ramayana Babad Mayaspati sareng Lokapala mah teu lebet kana eta. Da awalna daerah Ramayana mana hartos tau ge perjalanan kehidupan Batara Rama tina bisa lahir Nyaragawa lahir duikeun ka Kusalawa.
1: Tah ari perkembangan wayang cepak ieu. Bah, wayang cepak kan eta masih ngagunakeun bahasa Kawi.
0: Bahasa ya Kawi, bahasa Kawi wayang cepak sami bahasa mah.
1: Tapi lalakonna mah lalakonna.
0: Lalakonna benten.
1: Lalakonna
0: benten. Ngan sok aya anu sok nanggo cerita Ramayana sareng Mahabharata sok aya.
1: Oh iya dina wayang cepak kayaknya.
0: Nya sok aya nu mangga eta gitu. Kan bedakeunna gamelan.
1: Ari tokohna.
0: Namun
1: sami.
0: Tokohna nya tokoh nyarioskeun nya sok aya anu ieu lah naon teh anu kalaweunan nyeritakeun eta ku wayang cepak.
1: Oh, gitu.
0: Padahal ya wayang cepak teh da caritana ge cerita Wong Agung Jayengrana.
1: Oh, eta.
0: Raja Kayokaya, Raja Salak Samangar, anu teu aya dina Mahabharata. Da eta mah cerita Islam. Seureumna wayang cepak mah.
1: Nya. Itu menggung gitu nya, itu menggung ieu.
0: Nya.
1: Jaman
0: ceritakeun sejarah Islam, keislaman.
1: Saya can
0: dikayat.
1: Ya panginten flashback gitu kanggo kaum dangu yen memang upami urang nyeroeskeun pawayangan mah da seueur yeuh na cabang nanya atanapi seueur pisan ieu jujutana gitu.
0: Upami di luar penelitian di UNESCO nanti di museum wayang sareng di daun namina teh ya Allah sanes pepadi atuh. Ya tanya bakal nama lah di Bupati Pusat nya abah maca yang wayang anu aya di Indonesia teh ayeuna teh pas kapendak hampir 100 macam wayang
1: uluh bentuk tapi pertunjukan gitu nah
0: tata mangawe pilarian
1: itu periuk pikir kan dokumentasi itu teh
0: di antawisna aya notos teh aya teh wayang lilingong
1: sapas
0: teh aya
1: lilingong
0: dina teras di wayang beber terus sabaraha paling di komunitas aya teh wayang beber, wayang cepak, wayang golek, wayang yang golek teh aya golek purwa teras di aya wayang tengul, wayang pesisir atau kadirna kadirna keunnya teras di aya wayang potehi teras di aya wayang krucil, wayang wahyu wayang kancil seueur teh
1: ai wayang dadung mah bedan teh nya
0: lan
1: wayang dadung
0: nah wayang dadung mah itu mah mang web
1: teh janten eta kunaon ieu wayang purwa bertahan dugi ka ayeuna nya bah.
0: Kita kunaon bertahan ka hiji aya kaitanana kapungkur mah nya memang sareng religi sih. Kapungkur mah hiji cerita ceritana teh bersahabat jeung masyarakat urang.
1: Padahal ceritana teh masih keneh sabudeureun eta saurasna mah nya.
0: Mun bulat beulit teh.
1: Bulat beulit. Mun
0: dina carios dina Mahabharata ayeuna geus ngarebu nya cerita.
1: Iya.
0: Mun Ramayana tara tara en wantunun eta ngadamel cerita karangan.
1: Iya. Di mana nyanak mah gitu.
0: Hayu wayang wayang purwa.
1: Muhun.
0: Dina Mahabharata mah seueur margi aya kebebasan dina aliran aliran si Wisnu mah diberikan kebebasan. Upami Wisnu Isma mah kebenaran yang tidak boleh itu tidak boleh ada aya larangan lah.
1: Nya. Jadi so, kudu pakem we kitu nya, pakem we eta mah nya.
0: Mohon. Nomawi yeuna oge di urang mah komo kurang berkembang. Ya Ramayana sieuna Mahabharata komo barudak ngorah mah barudak dalang-dalang mah ieu ngagarepna Mahabharata we. Ya lalakona terus rupa-rupa aya cepot masan teh aya rupa-rupa pokona mah.
1: Bertahan.
0: Jadi anu kakurangan kena lalakon padahal lalakon teh seueur nya. Lalakon teh nu tina galur wae. Cerita galur seueur pisan. Marang di wae aya wah rupa-rupa anu aya nu teu kaharti sarupa.
1: Aya cepot ngebon. Cepot ngebon. Biasa ngadamel nyarira gitu dalang teh nya.
0: Iya gitu waranian. Tapi mangga teh teuing eta selama diterima ku masyarakat
1: mah sok janten akhirna teh kadinya upami tuntutan masyarakat atawa masyarakat salamina mikaresep mah nya. Panginten teu bisa di iya da teu bisa di naon upami resep mah gitu dagu ayeuna mah
0: kumaha ka
1: masyarakat
0: ini kena ieu ngawet
1: kumaha
0: tadi kan judulna urang bedah
1: maksud abdi teh
0: lagunya
1: maksud abdi teh diuihkeun ka dinya engke teh muter heula
0: kaena wabah bang balikeun.
1: Jadi kada
0: menarik pisan soal saya sanaon ayeuna di urang teh salah kaprah
1: nya.
0: Sok seueur umpaka-rumpaka kakawen nya kakawen langsung dilagukeun ku dalang teh. Kakawen yang Mahabharata bet aya dina Ramayana.
1: Iya menarik ya. Iya
0: kan kunaon di Ramayana teh seueur kakawen teh sanyana mah. Itu kan teka pesek ku urang gitu. Hanya sabaraha hiji lah. Tapi itu menarik anu ieu mah seseorang memang tina Mahabharata. Utamina Barata Yuda. Naan sok aya nu salah kaprah deui wae. Kakawin yang dina Barata Yuda, ayo Barata Yuda nya Mahabharata akhirnya di akhir di bagian akhir Barata Yuda, Mahabharata nya Barata Yuda teh kan akhir penumpesan cerita wayang nu eta. Sok dipake saacan Barata Yuda dipake, sok dipake kakawin teh. Eta salah kaprah.
1: Nya.
0: Contohna, contoh ieu. Dina kakawin Gatot Kaca ceritana ya Gatot Kaca teh dina adegan Gatot Kaca Sabda Guru lah atau napi Brajamustinya. Eta. Brajamusti ngahina kabima kabapan Gatot Kaca hareupeun Gatot Kaca. Nalika Brajamusti bade nyuhunkeun warisan nagara Pringgandani. Akhirna bulat belit ya Ramat Kamale karena urusan pribadi Arya Bima.
1: Yeah.
0: Dihina Payuneun Gatot Kaca. Gatot Kaca ngamuk. Ya, oh ya ngamuk. Rumpakana teh kieu mang web. Iri kata sang Gatot Kaca wiang. Mapag yuda arkasuta napsuna kagila-gila kayak itu nama bebas lah kayak itu nama naon. Tah eta kan sigap bener we. Iri kata sang Gatot Kaca wiang. Mapag yuda arkasuta napsuna kagila-gila umpaminya eta mah. Ieu mah contoh we nya. Napsuna kagila-gila aya anu lain ieu mah contoh. Eta mun dihartikeun eta teh kan Gatot Kaca ngamak kabar dan mesti ya dina itu tanda gante. Nah eta lalakon teh nyeta awal atau ngapi Gatot Kaca ke budak kene.
1: Oh ke jabang tutuka gitu
0: kakarek jantingaran lah. Gitunya
1: kan bisa keluar gitu atau ngapi kumaha
0: kira-kira kakarek jantingaran lah deketin aja jabang tutuka lah. Awalnya. Karena Brajamusti tadinya datang ngamak. Iri kata sang Gatot Kaca wiang. Mapag yuda akasuta sakurang hartikeun ayeuna.
1: Cing.
0: Eta nu di hareupan teh Brajamusti.
1: Guru
0: Gatot Kaca ngamak teh ka Brajamusti. Aye dina rumpakana, mapag yuda akasuta napsuna kagila-gila. Ya kaki lagi gila gitunya. Pun tanya ya sumang bisa sumang
1: ente wah dia dan nyontokin ini mah data ya gamelan gitu
0: nyewa dah mahal gamelan. Mapag yuda arkasuta ari mapag yuda teh artinya teh dek nyang harapan perang
1: ya. Oh ya ayuda teh didinya nya
0: ya. Terus mapag yuda arkasuta ari arka saha naon ai arka depan panonpoe.
1: Oh, Jawa tuh banyak.
0: Ari arka teh panonpoe ai suta teh anak. Jadi mapag yuda arka suta hartina rek gelut nyang hareupan jeung anak matahari saha?
1: Itu teh Surya
0: Adipati Karna.
1: Ayah Adipati Karna nya.
0: Apan eta mah jang dina lalakon Jaya Perbangsa. Di akhir engke di Barata Yuda nah anu ditarik kadinya.
1: Atuh jauh nya nya.
0: Sok ngaco teh eta.
1: Nyata ieu bah peryogina Amar Dibasa.
0: Jadi memang kedah diganti rumpakana. Aya rumpakana sanes oge ngan sok di antarana henteu sadayana dalang. Di antarana dalang teu apal.
1: Nya nya nya.
0: Anu teu apal kana naon hartina eta. Nu sebutkeun guru lagu teh asal laguna we kitu dianggap bener. Padahal mah pan diseurikeun eta kudu apal mah kana bahasa.
1: Ieu bahan jadi ieu engke na bae upami misana di RRI aya wayang.
0: Syukur eta teh kakawen-kakawen anu salah nempatkeun.
1: Ke bisa diseleksi heula di ieu heula. Siaran teh meh dibenerkeun ka kawen teh kitu.
0: Mungkin eta mangga ka para di paguron-paguron kadana nu masihan eta teh. Ya ulah guru lagu wungkul. Nya atulah entong sadayana gitu teh nya. Sok atulah nu anu tiasa dihartikeun mah hartikeun ngan ulah cocokologi ade.
1: Ya teh.
0: Tapi kudu buka kamus bahu sastra padalangan, bahu sastra Kawi. Eta bahana.
1: Eta perlu.
0: Aya deui yeuh tang. Ieu aya kana waktos mang web.
1: Aya kantun 5 menit deui lah.
0: Mohon. 5 menit deui hiji deui sakakawen deui nya.
1: Contohna.
0: hiji. Malahan eta teh lain lain sasahanya ieu mah abah baheula diajar. Dan guru teh henteu nyebatkeun itu jang ieu itu henteu mah pokona mah tah ieu rumpakana sok diajar ka kawen talutur.
1: Yeah.
0: Gitu. Eta teh di antawisna eta aya Kresna Mulatan Tohor atawa aya di Kresna Mulatan Katon, tah eta mah rada kaharti lamun Tohor mah teu kaharti naon ai Tohor.
1: Oh, aya nya eta Kresna Mulatan Tohornya aya nya.
0: Salah padahal mah Kresna Mulatan Katon hartina Kresna tidak kelihatan. Dan Katon itu lah tidak kelihatan.
1: Hmm.
0: Tetapi cekat tingali. Ah. Eta rumpaka rumpaka kakawen eta sok dianggo dina adegan didinya teh aya dina jagat teh atawa dina gebog teh nancep Batara Kresna
1: nya
0: aya Sencaki aya Udawa aya sama Purwaganda ari rumpaka kakawen Kresna Mulatan Katon pakon dening Sang Parta Kresna nira mangadeg mangraksni tangan nira cenah kitu kan naon teh kuna mah lah. Ya naon lah, ini orang hartikin dua kalimat itu lah. Aya, ya, Kresna Mulatan Katon, Kresna tidak kelihatan. Ya. Pak Konining Sang Parta, Pak Harut-Harut, atawa Nyang Harutan, Sang Parta, Sang
1: Arjuna, Parta.
0: Ayo dina adegan, Asen Caki, Jum Udawa. Kan ngaco.
1: Iya mah kanggo ieu teh Batara Yudanya dina lalakon ieu teh anan.
0: Eh, Pak, mana? Kanggo dina Kidung Begawat Gita.
1: Begawat Gita.
0: Mangga sok ke Bang Web di pilarian Kidung Begawat Gita. Nalika Kresna
1: mematahan ya.
0: Mamapagahan ka Arjuna, sanes Kresna sareng Arjuna na padahal mah usina nya eta Wisnu Badag, ka Wisnu lemes. Wisnu Badag teh sareng kana anya teh aya di Batara Kresna, cenah ieu mah cenah lincet abah cenah dina kitabna kitu. Arjuna anu cenah teh Wisnu lemesna maring Arjuna itu eta dua dialog dina Kidung Bhagavad Gita. Dialog eta di kakawenan Kresna Mulatan Katon Kresna tidak kelihatan pakon dening Sang Parta berhadapan jeung Arjuna eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma.
1: Ini
0: Resi Bisma. Awal Baratayuda.
1: Aduh.
0: Eta sorot sama
1: nya. Mulatan sanes Mulatan Tohor, ai Tohor teh hartos napanya?
0: Ai Tohor mah abad milarian teh sareng Pak Anang Permana almarhum nya guru abah. Duh, jadi Al-Fatihah ya Allah.
1: Iya.
0: Pak Anang ya, ambu sareng Pak Anang bilih nanti di Mabahu Sasara Padalangan. Nah, Tohor teh kapur tulis, kapur.
1: Oh, kapur Tohor.
0: Aja kalimat ya, tapi itu beda hartina dan nya mingalina kamusnya duka.
1: Duka tahu pami kan Kresna teh Mulatan Katon teh teka tempo atau mikuma hartosna teh
0: teka tingali Mulatan Katon ya tidak tan itu tidak terlihat tidak
1: sigana ya, eta udah ganana upami eta kapur Kresna teh dipupus siga dina kapur ku kapur dipupus gitu panginten jadi leungit kapur
0: eh pakon dening Sang Parta pakon Kresna Mulatan Tohor. Aduh kak pokoknya mah mangga
1: ya, ya, ya, ya.
0: Mangga hartoskeun ku mangkuwe pesan ku pemirsa sadayana mangga hartoskeun we tambangan ku abah dipilarian dina kamus nya dina Bahu Sastra Padalangan teh aya eta kalimat teh.
1: Karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh.
0: Ulu?
1: Mohon aya mamahan. Mohon anjeunna anu mikalanep kana proopat acara-acara na aturan adi usaha dugi mohon ka mamahan hatur nuhun mamahan wilujeng wengi saurna mah mohon kitu bah mangga lajengkeun bah
0: mohon tah janten nya mudah-mudahan ieu ilmu teh memang teu nanda teu cicing dina hiji tempat eta kan teu senyebar di nusantara mungkin wae ayah hartosna mung abah nyungkeun upami teh mah aya ieu kamus kamusna kamus itu aya ieu aya ieu mangga urang-urang sami-sami pilari we gitu nya urang pilari tang di pilari ku abah dina kamus emang temenakan gitu
1: ya, temenakan.
0: Ya, mudah-mudahan pemirsa aya ge anu kenakan eta mangga ada ilmu mah sanes kanggo abah tapi kan kanggo sadayana
1: ya.
0: Ngedugikan we mangga
1: gitu
0: jeung kan we
1: ieu ieu eta ku abdi jadi namihan ieu ya, pangaweruh teh dan namihan deui meh hiji wadah panginten khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikeun anu pertanggungjawabanna kitu
0: mohon
1: di meh di ieu pertanggungjawabanna janten pemi siaran teh berbobot teh saperti skill panginten tiasa dipertanggungjawabkeun dina perkawis rumpaka-rumpaka dalang atau napi di mana nempatkeunana ieu peryogi pisan ngomong upami dikupingkeun ku para dalang alhamdulillah panginten bae itu hiji paelmuan upami nu terbuka mah urangna
0: paling abah-abah pamit mah mang web aya waktu hayu urang ngariung lah ngariung sanes yeah. Diskusinya imah ngariung we urang saling silang lah
1: nya
0: yeah. Sok da abah oge da nonteh masih kena milarian gitu kumaha gitu kumenakan eta oge nya alhamdulillah yeah. Nya biasa ka guar sapali kitunya di guar bilih ti pemirsa anu sanes oge anu milari anu gaduh informasi perkawis eta mangga langkung sae urang euyuban nah, ya urang euyuban lain rek neangan kagorengan
1: sanes,
0: tapi urang ngaguar kahadean
1: kahadean di mah fungsina informasi teh mun kanggo kahadean urang sada
0: ya seueur keneh web eta teh bahasa teh seueur keneh
1: itu ulah disiapkeun ayeuna da engke ge mah simpulkeun we ieu perkawis kakawih dalang dina ayeuna mah kawih dalang hiji adegan pentingnya disimpulkan wae atana pikesan sareng pesan ka anggo kaundang.
0: Ya, intina mah kieu pangentennya ka para dalang diusahakeun nya diupayakeun kumacarana urang milarian kakawen teh anu hartosna jelas, tah maksud jeung tujuanna teh jelas. Yen kakawen teh ulah pasalia sareng dina adegan atana pisboh suluk. Boh saut atau napi tara tangis ya. Sadayana kedah di saluyukeun sareng adegan.
1: Eta
0: eta teh papaes kanggo dina garapan wayang
1: supaya aya wiwahaan wiwaha kitu nya.
0: Oh, aya wiwaha.
1: Aya
0: aya hartosna
1: eta. Aya wiwaha.
0: Tata krama, tata wiwaha, eta sadayana kedah dipimilih ku dalang.
1: Kitu panginten bah, mun aya keneh bah.
0: Atos sagitu panginten lah intina mah kedah manjing guru lah para dalang, bangga manjing guru. Abah sanes nangtang, tapi abah kalintang bingana saupamina tiasa ngobrol langsung, mangga bade sumping ka SMKI mangga da abah di SMKI di SMK 10 atau nanti balik di RRI mangga hayu atau di sanggar mangga si urang ngobrol nya da abah ge periogi informasi nya
1: di pangna mah silaturahmi teh abahnya silaturahmi teh aya yang menerima dan memberi gitu
0: mohon
1: boh ilmu boh naon we gitu baris terjalin silaturahmi
0: gitu tentang sonona ya kamu pami sareng ulen mah ieu aduh
1: mohon bah engke kan amengan ngadinya aduh mohon hatur nuhun bah waktosna nya mudah-mudahan abah ulah bosen ya ku abdi di wae
0: insyaallah
1: punutan lagi emutanana
0: Allah mong hapunten bilih aya anu pasalia sareng kesapalo do sareng pamirsa sadayana hayu urang-urang boker lah dan ya. Urang kita bahasa
1: teh nah, gitu. Gitu atuh bahnya atuh nuhun. Mudah-mudahan urang ditepangkeun deui engke dina Senin Payun lah.
0: Amin.
1: Urang tiap Senin atau tapi dina sabulan teh dua kali gitu nya. Khusus ieu mah ngeunaan kawih dalang. Lagi seueur gitu nya kedah dibongkar gitu. Engge mah urang nyumpikeun dalangna gitu. Abah aya dalangna gitu. Ti dieu sareng abah na nya. Nah, dalang Acep atuh nya.
0: Ah, dalang Acep, dalang Acep mah aya mah.
1: Engke
0: Acep kan kade Acep masuk pundungan.
1: Nya insyaallah urang ieu urang genteraan gitu. Ku abdi engke Senen Payun lah nya. Nuhun bah sakali deui nya. Hatur nuhun pisan kana waktu mugi abah sehat satrasna. Mohon. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu di mana wae ayana kitu guaran ngeunaan kawih dalang upami dibongkar sadayana mah tuda moal cekap ku saha dinten ngeunaan padalangan tapi nu sanes oge panginten nya. Mudah-mudahan naon nu diguar tiasa kapetik hasil kalabuahna, mudah-mudahan oge dina Senen Payun urang tiasa nepangan kaum dangu. Hatur nuhun kana panitena dina belana urang cekapkeun dugi ka dieu.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup DLH umajak ka masyarakat pikeun nguatan deui kangeuhna kana lingkungan ku cara ngokolakeun runta jeung ngahejokeun deui lingkungan dina meelingna Hari Lingkungan Hidup sadunya taun 2020 genep. Kegiatan eta jadi salah sahiji sarana atikan sekaligus ajakan pikeun ngajurung partisipasi dina nyang hareupan tantangan robahna cuaca anu saya sanyatana. Meeling Hari Lingkungan Hidup sadunya eta dipiluan ku masyarakat kalolobaanana utamana PKK tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelompok kerja Pokja Tilu, kegiatan pegiat lingkungan, sakola nunjandang status adiwinyata perumbang sampah nepi ka masyarakat jeung tempat anu ngokolakeun runta. Sekretaris DLH KBB Jamilah Loretta netelakeun yen kagiatan kasebut mangrupa kapanjangan arahan ti puseur pamarentahan dina raragam eling Hari Lingkungan Hidup sadunya 5 Juni anu kaliwat. Dina raraga milad anu kaopat wanita hebat Garut Wahega digelar fashion show kahalayan mintonkeun walojan masih nonoman geus pisan ngagandeng ngagandeang bangun kaya kading lang lempang di luhureun panggung catwalk. Make raksukan kabaya tradisional serta nguatan ciri identitas, martabat serta nembungkeun kuatna karakter waloja Sunda. Pupuh Wahegar Susi Sabion netelakeun gelaran fashion show anu nyokok kana tema yen kabaya mangrupa wujud dedikasi hiji wanoja dina mieling Raden Ayu Lasminingrat salah seitu tokoh wanoja asal Garut anu dipikawan salaku pelopor emansipasi perempuan dan pendidikan di Indonesia. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngingetan masyarakat yang di Garut aya wanoja anu ngabogaan kasumengetan dina bajoang pikeun bangsa jeung nagara. Raden Ayu Lasminingrat salah siji wanoja anu ngabogaan jasa gede pisan dina ngangkat harkat martabat kaum wanoja di Kabupaten Garut. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

negara menang. Itu gunung naung.

0: STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
2: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
2: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti

pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Hari ini penting.
2: Kaum dangu di mana wae ayana runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran dinawengi iye. Tuh boleh nyarengan kaum dangu dugi katabu saulas kaum dangu mudah-mudahan tiasa kasarengannya panginternya dina wengi ya mudah-mudahan oke tiasa jantan panglipur kalbu pangbeberah karena mana nyangakin lagu pupun dening hati

dangu wilujeng wengi ka kaum dangu anu masih kene satya satu nyarangan propat suara budaya Bandung tuduhi kadanget ayeuna pamugi runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjurana tiasa mepende tiasa janten rencang oge tiasa pangjajab kanggo jengkar kapajuaran anu bade lalason mangga margi upami cepil ngupingkeun jentrengna kacapi gelikna suling teras galindengna juru tembang wengi-wengi mah aduh asa jauh paninengan honcewang pisannya. Ari soca mah beureum, ari cepil mah ngadangukeun gelikna suling bari narawangan emutan ka mana kitu emut ka kapungkur emut nuju lalagasan emut nuju bubujangan nuju pokona mah sagala kabayang upami ngupingkeun tembang Sunda Cianjuran mah bari narawang emutan ka hareup, emutan ka pengker, tapi mudah-mudahan panenek itu tiasa janten panglipur kalbu pangobrah kana mana. Urang lajengkeun deui ya, saat acana aya nu ngalangkung heula. Wow.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu.

Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: adalah sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya, agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: dangu orang cekapkan dari kata bu sawelasnya kantun salagu tapi dua lagu deh dina tembang sunat Cianjuran ke orang lajengkan karena tembang pop Sunda lawas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

kaum dangu di Manawai ayana. Aduh, hapunten pisan Mang Web, sejak undur pamit, undur sanes punungan, ngejat sanes tepayaan, nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa. Hatur nuhun ka kaum dangu anu teu oleh satia satu nyerangan perempat suara budaya Bandung. Hapunten Mang Web tina samunya kelepatan anak cag permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gerentes Beuting ti RRI Bandung. Gerentes nu ngajang gelek jadi pribadi endah. Ngagalindeng mandiri, nyekel pageh kasatiaan hirup.

Tuna masing sabar nggoni ngajalankeun hukum pangeran maneh. Sarta poma maneh ulah nurut kana karep jalma nu dosa atawa nu kufur ti antara maranehna.

Kiwari jaman ges mererohangan piku ninggalkun sikap satia kana diri. Hiji kulawarga ruksak alatan teu satia. Hiji kulawarga ancur kusabab teu satia kana amanah ti Gusti.

Gesa kuduna urang boga sikap satia. Sanajan jalana nyorang cungkrang. Gesa kuduna urang boga sikap satia. Sanajan ripuh yang harapan rupa-rupa musibah. Mun urang nitenan muterna alam, maranehna geus mere conto nu atra. Yen muterna eta dina garis katangtuan Ilahi Robbi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rumah saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di tempat Aisyah, pada akhir malam beliau keluar menuju makam Baqi, kemudian mengucapkan, salam sejahtera semoga terlimpahkan atas kalian wahai penghuni perkampungan kaum mukminin, dan akan diberikan kepada kalian apa yang dijanjikannya pada masa yang telah ditentukan. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah dosa penghuni Baqi Al-Gharqad. Hadis riwayat

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing. Selamat pagi, kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah bisa kembali menjumpai Anda pagi hari ini, tepat hari ini Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Pagi hari ini seperti biasa pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat hadir menemani Anda selama 1 jam kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati pagi hari ini. Dengan tema pagi hari ini, topiknya akan kita bahas adalah kaum dangu. Tentunya penting untuk kita semuanya kaji dan juga kita simak ya kaum dangu pagi hari ini. Nah, bahasannya adalah 4 ciri utama anak soleh. Baik, saat ini kita sudah terhubung bersama di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ibu Dinten.
2: Hai, Samulina.
1: Iya. Cuaca dingin enggak Bu di sana, Bu?
2: Aduh, dingin.
1: Baik.
2: Sekali.
1: Mudah-mudahan sehat ya Bu ya semuanya, Bu ya.
2: Amin. Sehat sadayana.
1: Iya. Baik Bu Ustazah, 4 ciri utama anak soleh untuk tema pagi hari ini kami silakan Bu Ustazah.
2: Bangga, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi a'azzana bil imani bihi wa hazana ila azimi sari'atihi wa as'adana bitiba'i afdoli rusulihi. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi aluhiyati wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa tabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan sifatnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, dan barokah kepada junjungan kami, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'ahum, dan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum dangu RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, Alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih bisa menghirup udara segar di pagi yang dingin ini ya. Dan semoga kita senantiasa selalu bersyukur atas apa beribu-ribu nikmat yang tak terhingga yang kita terima. Marilah kita awali kaum dangu dengan berdoa kepada Allah, munajat kepada Sang Maha Pencipta. Kita doakan RRI Pro 4 Bandung semakin jaya, sukses mengudara.
1: Amin.
2: Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staf-stafnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan segala urusannya.
1: Amin ya Allah.
2: Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua, suami, istri, putra-putri, cucu-cicit yang masih ada, keluarga kita, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun, dan diganti dengan kesehatan yang sempurna.
1: Amin ya Allah.
2: Allahumma rabban nasi adhibil basa ispi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua, suami, istri, keluarga tercinta kita, guru-guru kita, dan umumnya muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin ya Allah.
2: Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihi wa'fu anhum. Komdangu dimanapun berada, insyaallah tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang 4 ciri utama anak yang sholih. Apa saja nih ciri-ciri anak yang sholih? Mungkin ada di antaranya 4 ciri tersebut di dalam apa keluarga kita, termasuk putra-putri kita. Nah, mari kita simak bersama Komdangu. Anak adalah dalam pandangan ajaran Islam bukan sekedar anugerah atau sekedar perhiasan hidup, melainkan anak itu sebuah amanah, sebuah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Hakikatnya anak sebagai amanah mencakup beberapa prinsip penting bagi kita sebagai orang tua. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat 6.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini kaum Dangu memerintahkan kepada seluruh orang tua untuk menjaga dan melindungi dirinya serta keluarganya, termasuk anak-anaknya, dari siksa api neraka. Dan di ayat lain kaum Dangu dengan sangat jelas menyebutkan bahwa anak dan harta adalah ujian atau cobaan, di mana amanah ini harus dijalankan agar kita sebagai orang tua tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayat ini menegaskan kaum Dangu bahwa anak dan harta adalah ujian atau fitnah, sehingga kecintaan yang berlebihan terhadap keduanya dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah. Oleh karena itu, setiap muslim selalu diingatkan agar tidak tertipu dengan perhiasan dunia ini, tidak terperdaya, dan selalu menyeimbangkan antara urusan dunia dan ketaatan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kaum Dangu, anak bagaikan paket yang akan diantarkan kepada pemiliknya, sedangkan posisi orang tua dapat diposisikan sebagai kurir yang diberi kepercayaan, diberi amanah oleh sang pemilik, oleh sang pemilik mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kepemilikan mutlak Sang Maha Pencipta, yaitu Allah, sedangkan orang tua tidak memiliki hak secara mutlak. Orang tua hanya melainkan hanya untuk mutlak merawat, mutlak untuk mendidik dan menjaga titipan tersebut. Tanggung jawab orang tua sebagai kurir adalah memastikan paket sampai ke tangan penerima, tentunya dengan selamat paket tersebut tanpa kurang suatu apapun dan

kebaikan, membawa keberkahan kepada apa yang mengantarnya. Ya kalau cacat kan pasti ya kurirnya diomelin sama itunya apa pemiliknya. Kenapa nih paket saya jadi rusak? Nah pasti dikomplain ya. Begitupun peran orang tua sebagai kurir dalam proses pengiriman paket tersebut, layaknya paket ini harus dalam kondisi baik-baik saja. Proses pengirimannya mempunyai durasi waktu, Kom Dangu. Ini sekarang ya musim ini apa online, suka ada pemberitahuan paket Anda sedang transit atau sedang di dalam proses perjalanan. Nah itu pun sama, mempunyai waktu putra-putri kita juga sebagai amanah yang ditentukan. Dan selama proses pengiriman, kita sebagai orang tua, sebagai kurir, mungkin Kom Dangu menghadapi berbagai tantangan. Misalkan cuaca buruk atau rute yang sulit jalannya, yang terjal atau gimana. Nah, namun kita meskipun jalan terjal, cuaca buruk, tetap paket tersebut sebagai kurir atau sebagai orang tua harus tetap bertanggung jawab penuh menjaganya hingga sampai tujuan akhir kepada pemiliknya. Perumpamaan ini, Kom Dangu, mengingatkan kita untuk selalu mendidik anak dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai spiritual yang baik, agar saat tiba waktunya paket tersebut diserahkan kepada pemiliknya, keadaan sesuai harapan sang pemiliknya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak bayi yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna fitrah dalam pandangan Islam, Kom Dangu, berarti kesucian atau bawaan asal sejak lahir. Sudah fitrah sejak lahirnya, sejak awalnya. Dan anak memiliki kecenderungan alami untuk mengakui keesaan Allah. Dan tentunya menerima kebenaran. Dan anak juga yang baru lahir diumpamakan sebagai kertas yang putih yang tidak ada noda sedikit pun. Belum diwarnai, belum ternoda. Hadis ini menekankan bahwa lingkunganlah, terutama orang tua, memiliki peran yang penting yang akan bertanggung jawab atas membentuk karakter anak tersebut, kebiasaan serta keyakinan agamanya setelah anak itu lahir. Kalau tadi anak memiliki kodrat kesucian yang alami sejak ditiupkan ruh sama Allah ya, sama malaikat ke atas perintah Allah. Ini sangat penting sekali, Kom Dangu, bagi kita orang tua untuk terus mendampingi, menyucikan sang anak itu. Di samping mempersiapkan investasi duniawinya, mempersiapkan tabungan buat nanti putra-putri kita lanjut ke sekolah di mana nih, misalkan mau TK-nya di mana, sudah TK mempersiapkan diri, memikirkan untuk masuk SD-nya, SD kemana, terus SMP, SMA sampai perguruan tingginya mau ngambil jurusan apa. Nah ini udah begitu tidak selesai di situ, kerjanya mau di mana, sudah dirancang sedemikian rupa. Padahal Kom Dangu, putra-putri Kom Dangu ini masih duduk di TK atau duduk di bangku SD ya, sekolah dasar.
Nah, begitupun dengan akhirat, Kaum Dangu. Nanti kita orang tua harus merancang juga. Dipikirkan gimana caranya biar putra-putri

0: kita menjadi anak yang solih-soliha harus apa dulu yang ditanamkan di dalam dirinya. Biar perguruannya lolos apa-apanya, perguruan akhiratnya lolos sampai ke jannahnya Allah. Ini yang sering kita lalaikan. Dan di pada kesempatan pagi hari ini untuk mengingatkan kita semua, termasuk diri saya pribadi, anak sebagai investasi terbaik di dunia dan penyelamat orang tua di akhirat nanti. Ini mungkin semua orang tua bercita-citakan seperti itu. Anak menyelamatkan kita sebagai orang tua dunia wal akhirat. Adapun 4 ciri anak yang solih-soliha, di antaranya di poin pertama, taat dan rajin beribadah. Ketaatan seseorang diibaratkan seperti air yang mengalir, dilakukan secara konsisten, ikhlas dan terus-menerus tanpa merasa terbebani. Contohnya, putra-putri kaum Dangu ketika tidur agak malam, ya larut malam, nah dia akan terbangun dengan sendirinya dikala azan subuh berkumandang. Tahu mereka itu akan kewajibannya harus melaksanakan sholat subuh, meskipun masih ngantuk. Dan ini tidak usah harus berkali-kali dibangunin, apalagi disiram air ya, dicipratin biar bangun. Nah, ini jati batiniahnya, jati diri batiniahnya sudah ada sinyal. Ini tanda-tanda anak yang soleh nih, kaum Dangu. Jadi batiniahnya udah sinyal, meskipun tidurnya larut malam, dia akan terbangun dengan sendirinya. Kita sebagai orang tua tidak akan capek membangunkan bolak-balik ke kamarnya. Nah, meskipun paginya si anak tersebut misalkan tidak masuk sekolah. Kan kalau tidak biasa dididik bangun pagi, pasti ada libur, udah webablas, tidak sholat subuh. Nah, tidak masuk kantor, misalnya tidak kerja ya, karena libur. Nah, tetap dia akan bangun ketika mendengar suara azan menggema. Nah, atau contoh taat beribadahnya di sholat malam, qiyamul lail. Dia akan terbangun sendiri di kala di keningan malam, tanpa harus dipaksa oleh orang tuanya. Karena dia tahu kebutuhan ruhaniahnya. Atau di saat menjalankan ibadah saum wajib bulan Ramadan. Seorang anak yang solih-soliha sudah kelihatan dia tidak membebani orang-orang sekelilingnya termasuk orang tuanya. Di saat jam sahur meskipun harus dibangunin, dia tidak akan harus berkali-kali dibangunin. Cukup dikasih tahu, nak, bangun sahur. Pasti dia udah bangun. Itu sudah cukup memberitahukan, tidak usah berteriak-teriak ataupun menaikkan nada tinggi nih orang tua. Sahur, enggak usah kalau anak, ciri-ciri anak yang soleh itu. Begitupun kaum Dangu melaksanakan saum sunahnya. Seseorang anak yang soliha, dia tidak akan ribut memberitahukan kepada orang rumahnya bahwa dia akan saum sunah. Cukup dia dengan tidak sarapan di pagi hari. Dan kalaupun ditanya, nak, kenapa susunya tidak diminum? Misalkan ya, ibunya ini udah nyiapin nih sarapan pagi. Dan si anak cukup menjawab, enggak ah, mah. Dan kalaupun ibunya meneruskan pertanyaan, kenapa? Apakah niat som sunah? Pasti jawabannya si anak cukup bilang, iya, tapi enggak tahu apakah nanti bisa sampai maghrib ataupun batal di kelas nanti atau di tempat kerja nanti. Nah, dan itu dikala jam sahurnya juga ibu bapak tidak akan merepotkan harus orang tua masak atau gimana. Ini akan mengalir saja bagaikan air seadanya. Mau sahur, bangun hanya minum misalkan atau makan apa aja yang instan, roti atau apa. Nah, ini salah satu ciri-ciri anak yang solih. Di poin pertama, rajin beribadah. Ini diibaratkan ya, seperti mendaki gunung, kaum Dang. Kalau ibadah itu seperti mendaki gunung. Kenapa seperti mendaki gunung? Bayangkan mendaki gunung ini, arahnya kan ke atas terus ya. Nggak ada yang arah ke bawah, nah. Namanya juga mendaki terus menerus ke atas. itu membutuhkan usaha untuk sampai ke puncaknya. Nah, ibadah juga sama, Komdang. Apalagi di tengah-tengah godaan sekeliling. Misalkan tadi ya, contoh dengan saum sunnah, godaannya lebih berat daripada saum yang wajib. Karena saum sunnah ini tidak semua orang menjalankannya. Kadang misalkan Komdangu lagi saum sunnah, tiba-tiba ada teman yang mau nraktir. Itu kan godaan yang sangat, sangat buka jangan ya. Ini sulit sekali ini. Batal jangan, batal tidak nih. Nih kalau betul apa-apa, kalau batal saumnya ya, jangan nih sudah jalan setengah hari misalkan nih, sudah punya prinsip. Tapi kalau ditolak sayang juga nih, makanannya gratis. Ada ya pasti ini, apalagi di anak-anak sekarang. Lain halnya dengan kita juga yang udah tua, pasti kalau lagi saum sunnah ada yang menggoda, yaudah ditraktir sekarang, gak berlaku besok mah sekarang. Mikir-mikir ya, pasti namanya juga manusia. Nah, ini makanya diumpamakan sebagai mendaki gunung. Sesak rasanya, terengah-engah, beda dengan melaksanakan sholat saum wajib. Godaannya tidak seberat saum sunnah karena orang sekeliling banyak yang melaksanakan saum wajib. Jadi ya semuanya juga kan pada saum gitu. Nah, ini salah satu dari ciri-ciri anak yang sholih dan sholiha. Diukur dari seseorang tidak hanya diukur dari kuantitas ibadah, melainkan dari keistiqomahan konsisten dalam ketaatannya. Jadi Komdangu, ciri anak yang sholih yang rajin terus-menerus istiqomah dalam melaksanakan ketaatannya, menjadikan Allah sebagai prioritas utamanya dalam setiap aktivitasnya. Bukan sekedar hanya musiman saja. Musim ulangan, baru sholat malam, baru saum sunnah Senin Kemis, ayyamul bidna. Tidak. Kalau anak, ciri-ciri anak yang sholih ini terus menerus, mau ada ujian, mau enggak, tidak ditinggalkan ya, tidak ibadahnya tidak musim-musiman. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita membacakan hadisnya, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Mangga Ibu Ustazah, nanti kita lanjut lagi ngundang tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku berada pada prasangka hambaku dan aku bersamanya sekiranya ia mengingatku. Demi Allah, Allah paling suka terhadap tobat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya yang hilang di tanah gersang. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Jika ia menuju kepadaku sambil berjalan, aku akan menuju kepadanya sambil berlari. Muttafaq alaih.

0: Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak kajian Cahaya Pagi di hari ini, di tanggal 9 Juni tahun 2026, bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati. Topik di sesi yang kedua masih 4 ciri utama anak soleh. Kembali kita akan dengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Nur Hayati. Kami silakan Bu Ustazah.
2: Mangga atur nuhun. Baik, kaum damu dimanapun berada, 4 ciri utama anak soleh tadi sudah dibahas di poin pertama, taat dan rajin beribadah. Jadi ciri-ciri anak yang soleh ini terus menerus istiqomah dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah dan menjadikannya Allah sebagai prioritas utamanya dalam setiap aktivitasnya. Jadi ibadahnya tidak sekedar musiman, musim ulangan baru rajin, salat malam rajin, saum Senin Kemis. Sesudah beres ujian atau ulangan, ditinggal lagi, malas lagi. Nah, ciri-ciri anak solimah konsisten, mau ada ulangan, mau tidak, tetap memprioritaskan Allah di dalam semua aktivitasnya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Aisyata radhiyallahu anha qalat, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabu ilallah, qala adwamuhu wa in qala, rawahu Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit, rawahu Bukhari Muslim. Dan meskipun ini ada diteruskan, man kana til akhirati hammahu ja'alallah ginnahu fi qalbihi wa jama'alahu samlahu wa attathu dunya wa hiya ra'imah. Barang siapa yang tujuan utamanya adalah akhirat, niscaya Allah akan menjadikannya kekayaan di dalam hatinya dan menyatukannya urusannya tidak bercerai-berai. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan berikutnya ciri-ciri anak yang solih adalah birrul walidaini, yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul walidaini adalah konsep dalam Islam romdangu yang berarti taat, yang berarti berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini mencakup segala bentuk penghormatan, bentuk kasih sayang, perhatian, baik secara fisik maupun secara emosional. Yang bertujuan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dan tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini ciri-ciri anak yang solih bisa dilihat dari beberapa perilaku atau ucapannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, ciri-ciri anak yang solih berbicara dengan nada yang lemah lembut, tidak membentak, tidak meninggikan nada suaranya, atau mengucapkan kata-kata kasar seperti ucapan bila diperintah ya, tolong ambil ini, nyuruh aja, atau bilang aja, itu kan udah suatu perbuatan yang tidak baik kepada orang tua. Nah, orang anak yang solih kalau disuruh sama orang tuanya selalu patuh selama perintah orang tuanya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan tidak hanya itu, ciri-ciri anak yang solih, anaknya peka terhadap keadaan lingkungan. Contohnya dalam sehari-hari, dia mau meringankan pekerjaan rumah beban orang tuanya. Dan meskipun di rumahnya ada asisten rumah tangga, tapi ciri-ciri anak yang solih, dia akan melakukan pekerjaannya sesuai kemampuannya. Meskipun misalkan contoh yang kecil ya, Kom Dangu, habis makan, meskipun ada asisten rumah tangga, enggak buruk-buruk gue disimpan di wastafel sampai numpuk bekasnya, nah, enggak. Setiap sudah makan dicuci sendiri, tempat tidur beresin sendiri, kebutuhannya disiapin sendiri, tidak dikit-dikit manggil, "Mbak, tolong ambilin ini, Mbak, tolong ambilin itu, Mbak, mana barang saya yang ini kok enggak ada." Nah, tidak akan, anak yang solima pasti kebutuhan-kebutuhan buat aktivitasnya sekolah atau kuliah atau kerjaannya udah disiapin apa sama sendirinya, tidak membebani orang yang ada di sekitarnya. Meskipun ada nih asisten rumah tangga selalu ada 24 jam di rumah, nah, tidak, anak yang solih ini memperlakukan asisten rumah tangganya bukan untuk mutlak memikul beban seluruhnya, namun memperlakukannya hanya sekedar membantu jika dia kerepotan atau tidak bisa dilakukannya sendiri. Dan ciri-ciri anak yang solih, di saat orang tuanya sedang sakit atau lanjut usia, anak yang solih ini memberikan perhatian penuh, tidak banyak menanya, "Mah, Pak, mau makan apa?" Udah paham betul karakter orang tuanya, sukanya apa, keinginannya apa. Nah, juga merawatnya dengan baik dan sabar dan penuh keikhlasan. Dan salah satu ciri dari anak yang solih, selalu menyelipkan doa-doa untuk kebaikan, untuk kesehatan, untuk ampunan bagi kedua orang tuanya. Dan selalu meminta restu atau izin dikala mau bepergian atau memulai pekerjaannya. Nih gimana ya pekerjaan ini, terima jangan, nih ada diskusi kepada kedua orang tuanya. Dalam mengambil keputusan yang sangat besar pun, jika mau menikah pun pasti ada, "Mah, Pak, ini pilihannya mending mana ya?" Ada dilibatkan, tidak egois gitu. Nah, dan selalu menyisihkan sebagian rezekinya jika sudah punya rezeki, mampu apa mempunyai pendapatan sendiri, menyisihkan, mengasih kepada kedua orang tuanya. Dan sesekali menggembirakan kedua orang tuanya teh, ngasih hadiah-hadiah kecil lah, Kom Dangu, apa gitu, dengan yang spesial, nggak harus mewah dan mahal, tidak, membahagiakan. Ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridho waliden wa sakhatullahi fi sakhatil waliden. Yang artinya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis ini menegaskan, Kom Dangu, betapa pentingnya kita sebagai anak berbakti dan mendapatkan restu orang tua dalam setiap gerak langkah seorang anak, agar mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, ciri-ciri utama anak yang solih di poin ketiga adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini tidak hanya ke orang tuanya, melainkan ke seluruh sesama manusia. Anak yang solih adalah dambaan ya, pastinya dambaan setiap orang tua. Dan kesolihan anak bukan hanya diukur dari ibadahnya kepada Allah, seperti rajin sholat dan mengaji, tetapi anak solih juga dilihat dari akhlaknya yang mulia kepada sesamanya, salah satunya dengan cara tutur bicaranya, dengan menjaga lisannya. Anak solih selalu menyadari bahwa dengan lidah bisa menyakiti atau membahagiakan orang lain. Jadi intinya, anaknya enggak ceplos-ceplos asal bunyi asbun ya, kalau kata anak-anak sekarang asal bunyi. Nah, oleh karena itu, ia akan anak solih ini akan terbiasa tutur katanya santun, sopan, dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor ya, kasar. Subhanallah sekarang nih anak-anak dikit-dikit bilang anjing sia, goblok sia, aduh masa ini sangat kedengarannya udah dibiasakan seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang tua atau guru, teman-teman yang ada di lingkungan sekitar, kalau mendengar anak berbicara seperti itu, kita jangan diem aja. Ah, biarinlah, ada anak orang lain. Kita orang tuanya juga sama. Kalau ada di lingkungan sekitar mendengar seperti itu, harus diingatkan, nak, jangan berkata seperti itu ya. Nanti lidahnya busuk kalau mengajabnya, nah, gitu aja. Dan ini anak yang soleh ini lebih menyayangi kepada yang lebih muda dan menghormati kepada yang lebih tua. Selalu bersikap takzim, ramah, penuh kasih sayang kepada yang lemah. Nah, akhlak mulianya tercermin dari rasa empati yang tinggi. Contoh, jika melihat temannya tidak jajan, dia rela uang sakunya dibagi dua demi melihat temannya bisa jajan, bisa bahagia. Atau membantu meringankan beban sesama dan mudah memaafkan orang lain dikala menyakitinya atau mengecewakannya. Tidak menyimpan dendam dan lebih mengalah demi menjaga kedamaian. Anak yang soleh juga dikenal dengan pribadi dengan yang jujur dan dapat dipercaya. Jika diberi amanah akan menjaga tanggung jawabnya sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya merasa aman, nyaman. Dan ini ada di surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dan di poin terakhir, kaum dangu, yang keempat, ciri-ciri utama anak yang solih adalah gemar menuntut ilmu. Tentunya tidak hanya menuntut ilmu, gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Anak yang solih menyadari bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kehidupannya. Dan menuntut ilmu dalam Islam adalah sebuah kewajiban dan ibadah yang sangat mulia. Seorang anak yang solih tidak akan mudah berpuas diri dengan apa yang ia ketahui. Ia selalu memiliki semangat untuk terus belajar dan belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Tentunya ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal dunia akhirat. Ingatlah akan janji Allah di surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 11.

0: bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Inilah kaum dangu motivasi utama seorang anak solih untuk terus belajar dan belajar memperbaiki diri dan dengan ilmunya yang luas, anak yang solih ini mampu mengamalkannya, memperpraktekannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmu dan amal bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu adalah pohonnya dan amal adalah buahnya. Anak yang solih akan membuktikan ilmunya melalui akhlak yang mulia. Semakin ia banyak belajar, semakin tunduk dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan patuh, hormat kepada kedua orang tuanya dan sesama. Ilmu dan amal keduanya saling melengkapi, yang bisa kita lihat dan kita rasakan manfaatnya. Kaum dangu dimanapun berada, mengingat bahwa putra-putri kita adalah cerminan dari kita sebagai orang tuanya. Untuk mendapatkan anak yang solih dan soliha, kita orang tua diharus terus memperbaiki diri-diri kita agar anak-anak kita solih-soliha. Jangan gini kaum dangu, kita mendambakan anak yang solih-soliha, tapi kita sebagai orang tua tidak memberi contoh kepada putra-putri kita dengan perilaku dan tutur kata kita. Nah, ini apa yang saya sampaikan menjadi pengingat kepada kita semua, tugas kita semua sebagai orang tua untuk mencetak generasi yang solih-soliha. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah murni dari kekeliruan dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al auladi min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alhum min ahli su'i wa ahli doiri. Allahumma barikli fi zurriyati wa fadhum wa la tazurruhum wa wafikuhum li ta'atika warizukni birrahum fid darain. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kita semua termasuk orang-orang yang berilmu. Amin. Dan cinta kebaikan, dan Amin, jangankan jadikan mereka termasuk orang-orang yang tenang melakukan kejelekan. Amin. Dan melanggar laranganmu ya Rob.
1: Amin.
0: Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan-keturunan yang dengan keberkahan, dan jagalah mereka dan jangan celakakan mereka, dan berilah hidayah taufik kepada mereka untuk selalu menaati, dan anugerahkanlah kepada kami rejeki demi kebaikan mereka. Amin. Di dunia dan di akhirat.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Rabbal amin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu Ustazah.
0: Sami-sami.
1: Alhamdulillah. Demikian kaum dangu, topik kita di pagi hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati, 4 ciri utama anak-anak yang soleh ya. Semoga senantiasa ini kita diberikan keturunan yang soleh dan juga soleha ya. Dan yang pastinya ini bisa menjadi bekal untuk kita semuanya sebagai orang tua dalam mendidik, dan juga tentunya bagi kaum muslimin muslimat sebagai anak kepada kedua orang tua juga ya, berbakti gitu. Ya, demikian kaum dangu kajian Jaya Pagi hari ini. Saya Beni Hardiansa undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Sampurasun pansundan kaum dangu Wirujeng Enjing Kasadena Brompat RI Bandung hadir kembali menemani Anda pagi hari ini dinten Salasa Ping 8 Juni 2026. Ya, kaum dangu menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kaum dangunya nyarangan kaum dangu sadayana menuju aktivitas enjing ieu urang puterkeun lagu-lagu Degung Sunda ya. Wilujeng ngadangukeun ka sadayana, wilujeng aktivitas, pamugi sadayana dipaparin kalancaran kasehatan. Amin.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ih, ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah, ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

Hatur nuhun komdangu Mas Satya Manco di Propat RM Bandung. Komdangunya hatur nuhun Mas Kene ngupingkeun Propat RM Bandung. Tabu genep langkung 34 waktu sedang ieu komdangu panginten kantun coba beraha menit deui nya 30 menit deui 30 menit deui kirang. Orang puterkan lagu-lagu Degung Sundana. Nanging sate acana orang dangukan informasi-informasi kaum dangu diantawisna informasi ngenaan rarancang ngahirup kendei Bandara Husein Sastra Negara anu kantos off lah kaum dangunya. Nah iya rarancang GT dibagiakan kalawan HD ku Dinas Perdagangan Perindustrian Disdagin Kota Bandung. Kang Roni Ahmad Nurudin Kepala Disdagin Kota Bandung ya menten dibukana penerbangan Husein Sastra Negara di Kota Bandung ieu teh tiasa ngaronjatkeun deui padongdon wisatawan sagaligus oge ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata kaum dangu di wilayah Kota Bandung. Salila ieu Kota Bandung dipikawano mangrupikeun salah sahiji destinasi wisata balanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanagara utamana ieu wisatawan ti Malaysia jeung Singapura kitunya anu sering datang ka Kota Bandung gitu ku ayana jalur transportasi udara di Bandara Husein Sastra Negara Bandung kota puseur fashion jeung clothing jadi pamincut anu remen tuh rame di darongdon ku wisatawan gitu saprak Bandara Husein Sastra Negara ieu off panginten janten kagagunya kirang rame gitu teu sapertos biasana. Disagedengeun tempat clothing oge Kota Bandung seueur ieu teh nya tempat-tempat wisata balanja nu sanesna anu aya di sajumlah daerah sapertos di Dago kitu nya lajeng oge pasar tradisional sapertos pasar baru Kosambi teras pasar mana deh ya daerah eta daerah kebun kelapa seude inusanes nanti payun menyak anu mimiti mincut para wisatawan mancanegara salah sahijina nyata pasar Kosambi anu can lila kaum dangu narima padongdon wisatawan di Singapura reaktivasi Bandara Husein ieu bisa ngeronjatkan di jumlah wisatawan anu insya Allah datang ke Kota Bandung deui. Kitu pangintennya mudah-mudahan ku dibuka na deui aktivasi na deui Bandara Husein Sastra Negara ngajadikan Kota Bandung pinuku padongdon wisatawan ti mancanegara.

0: sanggup segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.
3: Tahukah Anda? Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan. Kaum dangu, keberadaan tepung aci ya benar-benar bisa bikin lahirnya makanan-makanan yang bikin nangih di Jawa Barat atau tapi di Priangan kaum dangunya. Dari makanan sehari-hari hingga camilan tradisional, tepung aci ini menjadi bahan ajaib yang menciptakan cita rasa unik yang membuat lidah terasa ngiler gitu ya. Makanan populer anak sekolah ya. Kemudian juga sebenarnya tidak hanya anak sekolah sih ya, tapi semua kalangan ya. Yang menggunakan kata aci atau ci, ini makanan yang berbahan dasar aci, tepung tapioka, telah menjadi ikon jajanan ya. Nah, dari mulai anak sekolah hingga dewasa, terutama di wilayah Jawa Barat kaum dangu. Teksturnya yang kenyal, mudah diolah, ini membuat aci sangat populer dijadikan cemilan dengan berbagai bentuk nama yang unik pula. Anak-anak sekolah kerap mengkonsumsi makanan berbahan aci ini karena rasanya yang gurih, ditambah lagi dengan rasa pedas ya, dan harganya juga terjangkau kaum dangu. Dari aci digoreng hingga aci dibakar, jajanan ini menjadi bagian dari budaya makan sehari-hari di lingkungan sekolah. Salah satu makanan yang paling populer ini aci yang direbus ya, atau aci yang disepan dikukus adalah cilok dia. Ini contohnya ya. Cilok ini singkatan dari aci dicolok ya. Cilok dibuat dengan bola-bola. Ini bentuknya bola-bola aci yang direbus atau dikukus lalu disajikan dengan saus kacang atau sambal. Kemudian cireng, aci digoreng yang memiliki tekstur lebih renyah di luar namun tetap kenyal di dalamnya. Kedua makanan ini tidak hanya digemari anak sekolah tapi juga dijual luas di warung kaki lima karena memang praktis dan juga mengenyangkan. Selain itu juga saat ini juga digandrungi banyak ya, banyak yang membeli cilor. Naon cenah cilor teh? Aci telor. Jadi perpaduan aci dilumuri dengan telur yang digoreng. Rasanya gurih dan juga lezat ya. Ada cimol, aci digemol. Wah. Ini bola-bola kecil digoreng hingga mengembang dan biasanya ditaburkan bumbu asin atau pedasnya, chili oil ya. Nama-nama ini biasanya merupakan akronim atau pelesetan kaum dangu dari cara memasak atau bahan dasarnya atau cara makannya yang menjadikannya mudah diingat dan khas di telinga anak-anak sekolah. Masih banyak ya seueur pisan tuangan-tuangan anu aya di wilayah Jawa Barat banyak. Pokoknya peracian mah seueur kalebet naon artinya kalebet cireng tadi gitunya, cireng lajeng oge cimol cilor cilok seueur pokoknya mah aci-aci anu direbus dikukus digoreng bahkan ada yang dibakar pula ya. Aci dibakar na jadi naon ya cikar. Ya seueur pokoknya mah kaum dangu tuangan teh nya. Tabu genep langkung 54 menit kaum dangu kantun 5 menit deui ya nya. Urang dangukeun lagu anu pamungkas di pidangan acara Sampurasun Pasundan edisi ending ieu muterkeun lagu-lagu degung Sunda. Urang tutup wae ku laguna degung ti Suantena Ida Widawati dina judul lagu Puspita.